0: mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu poli donggolo dudung gaya tohianga betia. Syukur wa udeo bobotalu onto mala ode hadratilio eya tudutio eya ta imat imat tomei dunia betia walopolo utia lewa agama. Salawati wa salamu babotalu onto ma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
1: Angge bagama ode ongong ala ali omong sahabat di waloto nulata lo dudu ahi lingalio doa do timatima manga syariat lio. Syukur itu dong kalau oto dua umur syukur yang dong kalau oto dua insyaallah itu amia tiada boi sehat tiaiku atiahi orjiki atau dulahe botia tunggu lo mula akhir yawa utipi aminia.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mengerti ti anja lahu lahu di to?
0: Di lanu ni.
1: Tak kondisi deng daging
0: pantas poli amin.
1: Semangat lain
0: to. Oh semangat
1: berubah, nih. Berubah warna.
0: Jo.
1: Dah oleh mak, oh malah lah udah tipa itu apa itu dia
0: maju.
1: Imas sida sida lo sate itu. Ya, boleh mak boleh allah tuju. Selamat hari raya Idul Adha
0: Jo.
1: Minal aidin wal faizin mohon
0: maaf lahir dan batin.
1: Toto nula utilala dikuponkan saja. Dila tipe aja jatah latihan lo tinggal
0: wanuto agenda setting nuni yang jadi pembahasan itu tentang mitigasi bencana nuni karena kemarin itu kan ada bencana banjir di Tobiau Gorut baru Allah ada di desa Bone Bone Bolangosana nuni. Jadi dorang ini ati ada balebaran di suasana duka musibah bencana ati nuni.
1: Yo. Bikin kesana sate balanga ati batu baru antar kesana.
0: Iyo.
1: Yo. Malu datang sate ti ati. Putih lom tas sate balang kan ti utila boleh mbah masa ati.
0: Iya.
1: Belum anyor anyor alat lo dapur.
0: Jo, apalagi sapi yang mau potong olo anyor.
1: Iya.
0: Bu insya Allah aman aman ati hewan kurban itu.
1: Itu. Nah itu mungkin sementara kasih bersih rumah ini.
0: Jo, iya nuni.
1: Dah bawa belum boleh mbah masa to?
0: Iya.
1: Itu. Ya. Partisipasi dari kita nanti Allah paduli
0: jo.
1: Ya ya satu balanga secukup itu ma muali itu dah itu mesti sisial lo ma ini karena apa wali semua wal semua panas matahari
0: jo Godzilla El Nino
1: ya ini karena pilih BMKG nanti bulan datang kenapa tuh orang ini diguyur hujan. Karena itu boleh alo dupoto, walau perubahan arah angin itu. Nah arah angin itu hehe lihat di langit Lohulontalo, Tohulungo Lohulontalo, dan dia membawa botimotai hengo.
0: Napa apa noni?
1: Hengo.
0: Hengo itu.
1: Napa tu yang putih-putih di Hulungo sana? Itu. Dan wujudnya jadi hujan.
0: Hujan.
1: Nah, makanya waktu orang itu ada dia masih dia bagi dengan hujan. Kesempatan untuk tanam dulu ini berapa riki tu orang?
0: Iya nuni.
1: Itu sampai masih tetap diguyur hujan. Itu makanya hati-hati. Musim isi-isian lo mai. Nanti talu hari raya tu orang atau dulu talu.
0: Iya ati nuni.
1: Ya. Napa orang Batak biran mohiong ngahulalo? Tinggal ati pohiong ngatalu ati.
0: Jo, iya ati nuni batahan dingin.
1: Iya.
0: Itu batono itu di banjir itu kan.
1: Iya. Nah itu.
0: Kasih selamat itu barang-barang yang masih boleh mau kasih selamat hati nuni.
1: Ya,
0: kalau ini banjir datang tiba-tiba kan no, repot nuni.
1: Tiba-tiba itu. Maten tenteng atau alala butiju.
0: Iya nuni.
1: Itu dibiau. Jo.
0: Wanu amiati apolin nuni to. To di bala kalau Kuala Bone, jadi semua ada peringatan dulu, ada peringatan yang ada di bantaran Sungai Bone, bah siap-siap Jo ini 1 atau 2 jam lagi semua banjir ini, nah, jadi orang semua siap-siap itu nun,
1: itu, Jo. Mesti begitu, karena menjaga to itu Jum. Salah satu lo ikhtiar itu nah itu ya apalagi di Bone itu kan ada di tengah-tengah sungai pada umumnya itu kan di tengah sungai menjadi daratan itu Jum. Kan sebenarnya sungai ini lebar bukan karena pinggir-pinggir atau tengah sering jadi daratan toh sehingga air mau cari jalan yang lain karena di situ sejadi daratan harusnya itu dikeruk itu supaya air itu mulus kayak di muka lo anu kan sudah dikeruk toh itu di muka lo pelabuhan kan ada jadi mendarat jadi daratan kan itu yang di tengah-tengah itu nah, itu sudah dikeruk dah mulus ke sana Pauli nah itu tapi dia bom mau nggak anggaran am
0: iya nun
1: efisiensi ya nah di ya dulu tuh lapor dengan efisiensi anu itu ya nah di itu keluhan Allah ini jalan toh
0: iya
1: itu boleh ke sana itu tidak bapeca, enggak gampang bapeca kun ilongola, enggak timak dagingi. Unda lema, kuni atau tulu masa tam satu kali uti buat makan daging uti. Kalau tidak pergi di pesta mau turun kemari, atau tulu masa orang minta nak dagingi buti am. Nah itu yang diutamakan.
0: Jo,
1: jo, buti. Nak ido ija japalal ti mengoleh buti lo lata awal lo buti jo.
0: Jo. Ah ini nuni ada komentar londoli Pak Nurdin Uday. Banjir di Biau ini kuni tidak seperti banjir-banjir sebelumnya.
1: Begitu. Berarti tinggal ini banyak tinggal lu pasir poli air kalau
0: ini.
1: Berarti lebih kencang ini.
0: Iya, karena yang mengherankan saat ini nuni yang memang daerah tidak pernah kena banjir saat ini justru merasakan yang namanya dampak dari banjir itu nuni.
1: Itu. Nah ini yang harus kita evaluasi bersama. Lo ngelapo, lo malu wali udin.
0: Itu.
1: Karena musibah itu ya sesuatu yang jadi peringatan bagi Tuhan.
0: Akibat perbuatan dari manusia itu sendiri juga salah satunya nun.
1: Nah itu, udah alhamdulillah pemerintah Garut secepatnya.
0: Iya, hati nuni.
1: Saya lihat itu di postingan di Bupati Lohilata itu lah itu.
0: Nuni. Alhamdulillah dengan serba digital saat ini kan semua informasi bisa langsung muta posting di media sosial nuni.
1: Itu yang penggunaan media sosial yang tepat. Itu memang tepat. Bo ini guys, orang lagi ada babakar guys, orang makan. itu dia masalah akal itu.
0: Buat bakar selalu itu hati nuni. Jauh makanya itu kemarin juga tidak sempat posting hati nuni ya karena barangkali ada toran pe saudara-saudara juga yang belum dapat daging, yang masih ada di tengah musibah hati nuni.
1: Tak bicara juga itu. Nah itu makanya betul. Tahu apa bantu apa
0: tak? Benar ini.
1: Nah itu karena apa? Dengan adanya efisiensi berarti anti susah kok dia. Makanya dari kita kalau ada kelebihan, ya bantu ke sana dulu.
0: Iya.
1: Karena pemerintah sekarang nggak pikir lagi berarti nggak efisiensi. Dua mata itu aja tiluhat apa lu?
0: Iya. Tino.
1: Untuk itu mesti mak pikir lagi sekalipun ada BPBD tidak belum kok kan dia uti upang
0: jauh apalagi DP dampak musibah itu kan meluas
1: taluhu uti jo
0: iya atinu
1: ya taluhu boti dupoto tulu yang baksedu anu marontak boti tieli jo tidak itu Iwan ma'idu da'adiu, huh, nenuwa'u. Nadata umuali.
0: Itu.
1: Tapi yang perlu kita selamatkan ini anak-anak dan orang tua.
0: Nah, itu nuni.
1: Karena tak uti tak mau inta mula udung gali tak uti. Tapi kalau memang so ada yang rasa-rasa, ada CKG, atau puskesmas.
0: Iya. Jadi pasca banjir ini langsung suruh periksa jo.
1: Itu. Baru boleh ini tumpukan-tumpukan lo kayu, ya langsung dibersihkan. Untuk itu, puo.
0: Puo.
1: Ya. Puo itu bukan bangun yang dua cerita pulau banjir poli ini. Karena puo itu rerumputan, batang-batang kayu, ranting kayu,
0: ranting.
1: Yang dibawa oleh banjir itu puo. Poli kalau yang batangan-batangan pohon, itu bukan puo poli namanya, batanga.
0: Batanga.
1: Ya.
0: Bukan diri poli.
1: Bukan diri, bukan. Begitu. Kalau cerita banjir dapat cuma batangnya, bukan jasad, bukan diri ini, bukan. Kok kayuan? Ya kayu-kayu, tapi tidak termasuk kayusu, kayu, kayuno, tidak termasuk kayudi, bukan.
0: Tahu barenang itu nuni.
1: Oh benar.
0: Jo bisa barenang itu.
1: Jo benar. Itu utang kelalio batang apa itu.
0: Ini ada komentar berikutnya Londoli Panurdin. Mungkin di Panurdin ini masyarakat di Desa Biau ini atinu.
1: Ya, orang di sana dia.
0: Tapi
1: titi pun datang baru tapi stok lama. Stok lama titi
0: pun. Kancang da aku nih. Saya perumah yang biasanya tidak kena banjir dengan banjir kemarin itu di dalam rumah saya sampai di pinggang. Jadi wanubo palakasi to delo mobile lo luluhe.
1: Itu ngamila palakasi perkakas.
0: Perkakas jo.
1: Nyebai do i dengan tiba-tiba berarti masuk
0: sampai
1: di pinggang ti.
0: Jo.
1: Jo berarti memang ilahu malio tutu Untuk itu ati otang tawe puyong ahulat tinggal puyong atalu.
0: Iya ati nuni.
1: Iya selamatkan anak cucu kita. Itu. Itu. Ujak biasa lio. Ya buti mati lo tuli.
0: Iya.
1: Makanya itu kehati-hatian beto.
0: Syukur-syukur ati nuni masih saat apa ya masih ada aktivitas warga atau apa kalau boso jam-jam tidur tambah itu, susah untuk evakuasi itu
1: evakuasi, yang poli pasti boleh ati tanaman Allah pada rusak itu ya beda tanaman tahunan dia bertahan itu bau tanaman putih bulanan binde apalagi sayuri dan lain-lain sebagainya habis semua itu mati semua itu
0: nuni
1: itu pertama dengan ada penastima dalam melimun tidak data buti bibit
0: itu nuni
1: duduk aimai
0: karena dijadwalkan juga depo mau datang kamar ini ti Pak Presiden Olo nuni
1: pertama wayu oleh me itu otak alatnya di Presiden tiap 3 bulan loh dia mei supaya digolontorkan juga ke sini anggaran
0: yang
1: mau popih dalalo mau popih tidak mungkin dia mau pergi di satu tempat dia tidak mengkasebae itu toh poname terus si Pak Presiden per 3 bulan ya alu dalalo tuh ya huang-huang aja no itu olah tiap waktu lah tidak datang lah wahyu oleh me bibit walau udu tidak mungkin tiap bolau bolau me dahulu
0: ini buat tima udu ada bercerita atiku nih ada itu nenek-nenek tan di kampung mana itu ati ada bermarah-marah kok unun ini karena ini ada naik pesawat li helikopter helikopter ini li Pak Presiden itu sapi matiku nih. Jatan duit itu atau apa ya badengar suara lo.
1: Helikopter.
0: Iyo atinu nih.
1: Idu duit itu
0: atinu nih. Dia kira ini mungkin so perang dunia ini dari.
1: Mungkin. Kan debu darah tinggi ambil itu sapi itu.
0: meninggal sebelum dikorbankan nih, mati sebelum dikorbankan.
1: Mungkin dentuman jantungnya itu ya. Mabu butah, ibu butah.
0: Iya, ini apalagi bawa dekat ke sana kalau helikopter kan.
1: Itu loh. Bukan main Hati Allah. Ya, apalagi sapian madamangan mang berapa belas juta harga dia. Itu de bosu kali jo.
0: Boti walu komentar nun. Londol Ibu Hajayati angnya to tiening. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pakuni Anjang, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minnal aidin wal faizin. Tieningo cerah.
1: Ya, sama.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, ambung utok ya. Ewata kau mahilah ambungu itu bahasa asli itu aja. Kau ambungu to ya. Itu artinya segala sesuatu pengampunan dia sudah serahkan kepada yang kuasa. Artinya dia sudah ikhlas tanpa ada pertemuan, tanpa ada jabatan tangan. Itu mau ngobanglah ambungu to ya mah. Sudah dimaafkan lebih dulu dia. Itu maksud dia. Ya jadi betul tak mengucapkan pokoknya malampung yang melati ambung untuk namun melak balok kupon petang. Adilah Allah jo. Nanti
0: jo wanu dah data kupon mohili ambung unu ni.
1: jo. Jo. Olah ngabutnya aja, kan saya datang kamar di kantor tuh. Dongko palipalipa aja.
0: Abis basolat.
1: Ya abis basolat pula mah abis lohor. Kata bodongko mau nak debele uti anjak uti. Lah malu bele, ini semua terlambat. Bodongko mau ganti uti ya. Ambil kamar saja laptop, wau nak nalo lain. Nah itu, karena ini baku urus dengan ini.
0: Berita.
1: Lo sapi.
0: Oh lo sapi aja.
1: Baku urus kan mau. Buat dong gue mau ganti uti ya. Nah dong gue baku urus dengan sapi ini dan itu. Ya di masjid ya nih. Jadi dong mau ganti asat kali lo singo jo. Ini dong gue huda dari lo palipa olah. Aali popo lo palipa. Ya tan apa dia bahasa Indonesia aja jain dua mian wolo aja. Tidak tahu. Enyo. Indah itu sop aku rigi kamari betin. Di tiap lo masjid itu anak mau barem.
0: Hingga
1: palang.
0: Iya
1: hanu.
0: Supaya dorong mau labu to kamar ya.
1: Oh pakone. Bapak itu. Bodia aja. Tidak terdaftar anak. Tidak tuh. Poli. Oh maaf poli. Poli apa-apa tau poli. Uti anjak temu ibu dek lau.
0: Atau orang sibuk masih ada mbak iris-iris daging.
1: Yo, amin. Hidung atau sapi gak
0: ada.
1: Plus anak sih gak kan aja ya.
0: Ada yang boleh mau bantu.
1: Walaupun ini lumayan. Oh mati mah patah ya oleh mdelo-alo. Kudium poh ya dia patah ya. Tapi saya kemarin. Orang lain ini orang tertawa. Hamai itu patuli. Memang itu patuli. Dorang pikir saya ini mah piara kayak sapi.
0: Sapi,
1: mati sapi yang mau piara.
0: Itu.
1: Baru bete itu beto, biskai itu beto, popeng kilap ini biskai itu beto. Lihat. Dorang mati-mati tertawa aja. Oh ya, bukan main ulpakun. Orang lain daging bah sibuk bah minta daging. Pun minta biskai itu dengan patuli abah. Patuli itu yang tak gantung di tali hidung sapi
0: besi
1: model 8 itu itu patuli. Biskai itu biasa banting tulang
0: aja.
1: Itu mah hidung heli aja itu cerita banting tulang.
0: Belum poli nih ya.
1: Dengar tiba siapa ini. Oleh mana nanti ya kunyat. tiba siapa pala tiba gim betia ilu apa lu aja ilu apa lu tu biskedo jadi hari Senin kan hari lapor to oh tiga posek orang Jawa melawan itu aja. Jadi apalagi lo kat lemot tangia nah tiba-tiba lu kenapa ditahan? Oh, pertama KDRT pak. Oh, ya ya. Kalau lu perkelahian pak. Kalau lu KDRT juga pak. Mau tapuli dia putih talia aja. Itinga iro balio olo kan ma bolo nga milam talulululu i pulitio mo ta iro balio kalau sampean bingung tiwa anja ido mula wa putia de wa wali putih putih lang putih sampean wa nga milam to me lululu anja ka de la putih lang berarti sampean wa
0: udah jadi bingung.
1: Bingung. Oh, mah pikir-pikir lagi. Kenapa? Oh, terpaksa banting tulang, Pak. Ilu ingat Kapolsek Abah. Ilu ngalih anak buah lio. Ilu ngalih lio. Kan pemahaman li Kapolsek, banting tulang itu kan,
0: kerja.
1: Oh, ya orang rajin, toh.
0: Kenapa ilu, ada tangkap?
1: Nah, itu. Berarti dia ini rajin bekerja. Ini meramati lahannya lima. Kalau dia mau jawab, anak-anak buang bajab, dia mau jawab ke sana bisikedo, dia mau bingung. Itu namanya apaan? Nah itu, sudah. Imah ilham alamnya bukti. Bukti yang ada dalam bisikedo, dia boleh lintu leka poseng. Ini apaan nih? Nah pertama itu tempat kusa bisikedo apaan lebih dua duanya intonasi lo aja. Walau maksudnya banting tulang ini pak, ini tulang dibanting di atas tanah, itu dilempar. Di sini ada untungnya, ada ruginya. Di situ jadi alat, jadi taruhannya itu. Oh judi. Nah. Jatalnya no tangkul lima bisikedo, deh bo bingung buat kita.
0: Kamu
1: itu ini ilum belalio banting.
0: Banting.
1: lanjut.
0: Lanjut nuni. Ah ini alhamdulillah sebanyak komentar nuni.
1: Jatalu.
0: Londoli Pakisman Buhungo. Assalamualaikum. Pak Kuni Anja. Mohile ambungu. Todula lo testerwati ya. Todutar tester wati aja.
1: Jojo ambung to ya.
0: Aja. Tipe kuni ini so ada ini ati penyematan nama sebagai duta lo tester.
1: Tester lati cuma kalau enggak minat duta duta buti.
0: Londoli Ibu Lydia.
1: Jo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pakuni Anja, ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga saja orang semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran kenapa sekarang biar cuma hujan sadiki langsung banjir. Semua karena ulah manusia sendiri. Penebangan pohon itu. Secara liar. Ulebe-lebe botia, pembuangan sampah sembarangan todutula. Jadi jangan cari di mana air yang seharusnya pada DP jalan sojaga cari jalan pintas lewat itu. Pemukiman. Mari jo torang semua sadar alam sokase banyak kehidupan untuk torang. Jadi torang juga mesti sama-sama jaga alam.
1: Itu.
0: Stop penebangan pohon secara liar dan stop buang sampah sembarangan.
1: Oke, kalau penambangan itu siapa yang menambang? Rakyat itu hanya pekerja dan cari gaji. Siapa yang suruh itu yang orang tidak tahu. Itu orang masa Allah kan tidak tahu berarti amroji dorang mau dapat mau peta itu dorang tidak dapat kan tidak masuk akal. Nah itu kan yang kedua kesadaran orang membuang sampah. Ya. Itu baru-baru di Kota Timur kan?
0: Ya.
1: Itu sampah itu botol dan beti gelas mineral, air mineral.
0: Ya.
1: Sadiki jo kira-kira kalau dia mau ukur di kontainer ada berapa kontainer itu betul aja.
0: Iya.
1: Pernah kirim ulang di pabrik.
0: Mendaur ulang, eh?
1: Ya. Itu karena tata pele di jembatan toh. Naik air. Yang tidak biasa banjir karena itu sudah pele. Paling air bilang orang pe jalan ngoni sepele tiali permisi ikut atas orang. itu. Itu karena tidak begitu buang sampah itu bolo. Ya masih banyak juga yang begitu. Enggak boleh pemain lemak atau tangki. Bahkan bulotao ini tangki yang kecil. Yang di tengah-tengah sawah itu bulotao. Ya. Kalau tangki ini napa itu di tangki datang kiki. Itu yang begitu. Poli dutula poli itu kali. Sungai. Hati-hati poli orang di desa Alo. Kalau dapat cuma sungai Alo toh. Ya kalau orang Jawa tanya kan jadi kali Alo. Ya mal kali Alo toh. Sungai Alo tian. Kalau itu di sungai di isimu tian aja sudah lihat toh. Itu ya, anu, orang Jawa mau bertanya aja bilang ke sana kali imu Pak. Baru mau kalau lewat di kampung Jai kali apa? Kali Awa. Sampai di Limau Tok kalau ini Pak kali mau tuh Pak. lanjut
0: Nuni. Londoli Pak Yemis Deluma.
1: Jo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kuni jo. Wolo arti lohi hilinga lio boito pakuni.
1: Dia kejar jo. Tadi toh di awal tadi toh.
0: Jo.
1: Salawatnya salam bapa Londo mak oleh Nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal pada mak oleh ongongala alio wolo tonulata. Lo duduk ahi hilinga lio. Para pengikutnya yang ikut ajarannya bukan hilinga lo binte wau pak lepoli uti eh pak yemis eh itu bahasa mendalam itu pak.
0: Betul.
1: Bo pikilangnya tolo mota hilinga berputar he hilinga lio he peta olio tunggu lo jadi halus. Itu kan keluar padi jadi bersih. Teto beto dutu aja pak boleh maaf. Jo hehilingo lihat to kalakuan ini dan lain-lain semua keluar itu beresi. Teto beto dutu aja maafkan lahir dan batin poli ini. Ya kuponkan saja kalau ada yang salah.
0: Karena masih hari kedua ini Nuni masih ada yang bapot.
1: Masih.
0: Jo. Masih banyak juga menu itu Nuni. Kalau kemarin mungkin sate, hari ini mungkin poli dengan menu lain, beda poli Nuni.
1: Kua Bugis.
0: Oh, kua Bugis.
1: Bodeo.
0: Bodeo
1: kantal aja.
0: Ada komentar berikutnya Nuni. Londoli Ibu Leni Cahyani Mustafa. Halo, Ti Leni ini yang PKL staf Nuni. PKL. Halo Pak Kuni dan Kak Yaya, nanti boti Tileni.
1: Tileni kok, mana? Ada nanti ya.
0: Berikutnya Londoli Ibu Atin Rahim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kuni Anja, Minal Aidin Wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Ya, ambung untuk ya. Walaupun WA
0: ada dari WhatsApp Nuni. Londoli Pak Yusuf Totinelo.
1: Coba Yusuf.
0: Minal Aidin Wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Anja Pak Kuni. Sekarang musim lo kua Bugis lo tulalo lo sapi. Anja dan Pak Kuni.
1: Bode. Gagak uti.
0: Ya loli liin kah buat Pak Yusuf?
1: Oh, jo Pak Yusuf, jo tin kapal masih aman-aman bani. Ya. Aja bala dua lapo datang ti beto bodeo. Itu bodeo, itu bodeo, itu kelapa yang singaronya itu. Itu kan. Orang bilang itu memang itu beto. Pertama to kelapa singaro pilo hutu le mai dilutu ale mai taluhi yo. Pertama mali ora tanggule de bodeo. Nah itu kan. Ini bodeo.
0: Ya. Karena ada juga penyebutan tabulo moitomo.
1: Tabulo moitomo sebenarnya ya tabu moitomo bukan. Kalau tabu moitomo itu pemikiran orang ke kelapa. Itu. Itu tabu moitomo berarti kuah yang hitam. Itu kan. Ya itu sebenarnya tomongopanggola bukan begitu penyebutannya. Tabulo moitomo. Itu. Karena apa? Gorontalo itu tonulowoyo de mode hutati langkulo. Yang pendek orang bilang tikape. Karena dia hitam dan tilang dari tabulo umoitomo. Yang awalnya ini aslinya bodeo. Ya, bawaannya bodeo itu. Karena rowoyo de tilo de ulo umoitomo, tam putio kapote. Tama itu mau oke ita itu tilang gula lio di itu. Nata bulu umu itu mau toh. Ya, mata tahu jo Gorontalo tiba. Ya, jambak sedu.
0: Walau komentar londoli Ibu Endang Gani. Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nuni ya. Dari Satria ini Nuni Anja ya, semoga ya. Sehat selalu.
1: Jo. Jo. Amin.
0: Amin.
1: Ya, ya sehat amiati ya. Ih, ada basikan daging balang sorang satu balanga.
0: Aman poli darah tinggi Nuni, aman nih.
1: Saya aman.
0: Jo. Ya.
1: Ndobaido alhamdulillah belum takut-takut anja.
0: Iya, alhamdulillah. Ya. Yang penting kontrol.
1: Kontrol.
0: Iya, Tinun.
1: Iya.
0: Ah, ini Tileni ada bilang Nuni, iya yang magang kemarin. Jadi rindu masuk frame obrolan Pak Kuni Huko.
1: Ih, pasir
0: kamar. Pasir kemarin.
1: Ya tidak ada. Satu tidak apa.
0: Jo, ah ini iya yang magang dari UNG ini Nuni Tileni.
1: Iya.
0: Jo.
1: Oh, dia ada gara-gara kamar di sana seorang.
0: Iya.
1: Oh, dia pasir mena. Jo, ada pasir.
0: Iya, ada yang 10 orang setahu orang ini yang
1: Bibi, nampak yang lain masih pasir kamar.
0: Iya. Yo. Jauh ol ati nuni dari yo. Kampus Ampas sana dorang ini ati nuni.
1: Oh, atas wis ati.
0: Jo.
1: Yo. Medesa ada lewat. Itu. Paku ni. Wih, mata tontol ibu di so bingung. Banyak sekali mahasiswa yang berdiri.
0: Jo.
1: Wih, tak tontol ibu dia lau buti mata.
0: Londoli Ibu Lydia.
1: Yeah.
0: Berarti kalau tipe kuning karena kulit kuning, yeah. Belum apa uti kuning.
1: Iya, yeah. Ini gagah. Ini gagah ini. Yang tidak apa-apa Ibu Lydia, tidak apa-apa. Orang menganggap bahwa sekarang itu pelecehan.
0: Body shaming.
1: Iya. Itu karena tidak sesuai dengan body. Itu. Tapi sebenarnya ini dutuali lo adabu. Boleh lo mah, setelah lo olo orang hitam begini mau panggil tiba kuning. Itu kan. Sebenarnya itu peradaban yang tinggi. Di mana letak peradabannya, saya pebapu. Saya pebapu lah, katakanlah. Tibupu. Artinya tibupu itu tibapu di mama atau tibapu di papa. Itu kan? Itu. Dia pe copy paste ada di saya. Itu contohnya itu ya. Copy paste-nya mukanya, pembawaannya, sikap perilakunya, cara jalannya, cara ngomongnya melekat di saya. Sehingga nama libupu itu dilekatkan ke saya. Itu kan dibakun hebat-hebat dah dibakun dilekatkan ke saya. Bo ode lo tak dongko tumu lo tibapu tima oti itu. Bagaikan masih hidup ini tibapu napa orangnya. Jadi keturunan mau cari bagaimana tibapu boti tali. Berarti penghargaan toh. Bagaikan masih hidup di bapu. Sehingga nama itu dilekatkan. Di situ letaknya jo untuk itu peradaban toh ini. Memang Gorontalo itu sering meleset aja. Tapi masuk akal. Seperti Dila. Dila itu kan tidak.
0: Tidak.
1: Sewaktu-waktu dia jadi ya. Ya, sewaktu-waktu dia jadi ya. Dalam kalimat abodila itu, ya tentu saja. Toh? Padahal kata Dila. Nah, ini asiknya bahasa Gorontalo, Pak. Daya keunikannya. Makanya saya bilang unik dan menarik itu. Demikian, walau hanya sesingkat saja, ya karena saya boleh sehat-sehat, ada pesekan daging.
0: Kalau dulu-dulu kata-kata itu dilekatkan Nuni mungkin masih orang bisa terima. Tapi kalau di zaman sekarang, dorang semua mungkin rasa tersinggung ketika orang mau panggil dengan.
1: Tapi ada masih ada satu, begitu. Satu dua itu aja. Yang paturang tinggi besar gode. Orang panggil tipe Kiki. Pak Kiki itu, Pak itu Bapak, Kiki itu Kiki.
0: Oh. Kiki aja.
1: Bapak yang kecil.
0: Wow,
1: kenapa Pak Basar?
0: Tianya
1: kecil. Tianya pendek. Itu lebih tinggi dari Tianya, lebih besar dari Tianya. Tapi orang panggil Pak Kiki. Kiki. Karena apa? Kopian dari Libah Pulio, kopi paste. Makanya dia panggil Pak Kiki. Orang mau tertawa. Tuan betul aku Pak Kiki nana. Nah, orang tidak menyadari bahwa ini begitu ceritanya. Kalau maafkan peler dan batin. Iya, iya. Ya, saya suka orang mau koreksi begitu. Ya, bagus. Saya juga suka itu Ibu Lydia. Tidak apa-apa. Saya ada tertawa. Tidak tersinggung. Apalagi kalau saya diberi kupon, saya di sana. Bolo maaf. Bo itu he oleh. Dia ada tinggal mau itu he begitu he. Yang kau lo komentar?
0: Belum ada nun.
1: Hilang jod, dia mau kembali ke bencana. Nah itu. Tidio petang ngopek he dunggalo bencana betido. Bencana apa ku nih? Baya budilo. Tapi kebanyakan kata baya budilo itu dilekatkan pada orang yang berduka. Berduka itu kan musibah. Itu. Waduh, ilongan latibo. Baya budilo botie bukan hanya orang berduka. Baya budilo itu musibah. Jadi kalau banjir, baya budilo juga. Itu dunggal baya budilo. Ilate. Pemahaman orang ke situ. Itu bayar buli dia itu musibah. Nah itu betul. Tangan ngopi dunggal musibah. Dia betul pokoknya dalam tak aja. Karena mah pemahaman orang dia bayar buli lo milate. Nah itu musibah. Pejakan musibah. Bahasa ini bahasa Arab itu. Tiba di musibah dia lo musibah. Nah itu. Musibah sih ya lo ma'o. Wanu botite ya, yang dekat itu tetap ibu lalo. Itu kan yang pinggir danau itu toh. Nah itu beda musim hati-hati lo mak pol.
0: Ya nun.
1: Itu mubotula poli boti talu hati dan itu pasti. Tak lo di diturusi odi. Tapi gagam ngailo itu aja. Gagam ngailo mengailo aja. Hobi itu aja. Indah, ada mau kalau mengaido mau apa? Tanya aja. Tintima, dabu imaima, heluta, dabu ngotupa. Mau apa banyak itu aja?
0: DP mantra itu nih.
1: Mantra itu mantra.
0: Ini nanti mau coba.
1: Ini. Pikir dan taman, selingan politik ada selingan. Saya buang ke sana, langsung takate, langsung strike. Ada
0: strike DP istilah itu.
1: Langsung strike. Sudah, ini taman satu ini, saya seberapa kali minum batare, taman satu belum. Sebab aku dekat aja.
0: Penasaran orang kina patikuni cepat sekali.
1: Wah, dia mah ibu patikuni itu ikan. Itu
0: orang badekat kamar.
1: Badekat. Sama-sama sebab buang deh, buang sama-sama. Kata oh, saya isi di botol aja. Jamu latom basah ulen dalo. Enggak saya itu ngomong tu. Tindiman, dabu. Orang bahagia. Badoa dia am, badoa dia. Badoa awal. Kalau wali omah, kuni, apa itu? Alah, wan tahu kaki tu mau tanya. Saya itu dah bergaul dengan ini. Orang yakin aja. Dia memang mana? Tinggal bio polo lah, enggak anjau dia. Yang satu saya pegang, baru tindima. Langsung dapat aja. Anak bilang ngol, eh polo di, engon ni hafal. Oh, mabu bula wahai bilang.
0: Karena hafal dadakan tiang.
1: Apalagi diberi lagu toh. Kalau mau cumu palan-palan. Boleh, bauti lah pakai lagu. Tidak boleh minta salah. Mak minta salah ngon tidak dapat. Perselingan poli.
0: Jadi sampai sekarang dorang pakai itu mantra ni.
1: Ya, dengan nama, iya bukan main tikun di P2A itu uti. Bahkan ini, dia berpapa. Dia walaupun itu pilih doamu, itu lo ngailah, walaupun tak okey ingo. Oh iya, temo ailah itu.

0: pakun ada kasunjung tu, kamu tidak Tuhan tak hafal. Eh rupa dia dia ada balagu akang itu papa. Memang, oi, ente pejagir anak isi kamar di botol supaya dorang ada kemauan untuk berbahasa Gorontalo. Itu betul-betul tujuh latihan. Bukan karena apa? Gairah mah tinggal di meraih bahasa Gorontalo. Tidak, oi. Tinti mah, oh, dorang baca mu'am. Apa-apa kun? Belum, mah. Tinti mah. Titi. Bila mau, so DP papa, bilang ke sana betul itu. Indo baik itu. Wanu Indo tiba apa tahu? Iya, tapi tidak sembarang. Kalau di paku ni akalnya supaya ada kemauan orang mencari bahasa Gorontal. Ya, itu baik itu poli patu julat. Tapi lo mai latia di tu mah poli. Jo. Ini anjah tu lah dia okey ngati dia.
1: Ya, timbul dah rampai rasa penasaran itu ya. Kan.
0: Oh, buat cerita orang.
1: Ya.
0: Anak heran kok tiba kuni menyanyi akang dia yang mau dapat sebut. Tidak tahu selagu apa yang tiba kuni.
1: Tumben sejam begini tiba si Mus dengan tipe onal ini belum bak komen nuni. Mungkin lagi ada banting sapis tahu dorang gua ini nuni.
0: Mungkin itu.
1: Jo.
0: Engko pemulan tiada sapi.
1: Jo. Belum ada orang dua pe komentar ku ni.
0: Jo. Popo mulan dia itu, itu sapi yang dibantingkan masih bisa berdiri lagi, dibanting berdiri itu pemulan dia itu. Ya itu banting berdiri itu sapi. Nah itu popo mulan dia.
1: Mulandea.
0: Ya. Ya. Dorang mau kasih banting napa boleh dia berdiri. Dorang kasih banting napa boleh dia berdiri. Itu popo Mulandea itu.
1: Jo. Jo.
0: Jo. Boleh maafkan lahir dan batin boleh. Ya. Donggo lu aku dah aja.
1: Donggo lu anu.
0: Den tadi. Donggo lu boleh komentar.
1: Di popo lu anu.
0: Ya. Indo baito. Lanjut. Betiju sekalipun di wilayah kita tidak turun hujan, jangan anggap itu tidak ada hujan. Tapi yang jangan sampai di hulu, di hulu itu petak amel, totak uwal itu petak melo didi. Yang alamatnya kan airnya menuju ke kita. Kan itu betulnya itu dataran rendah. Gitu. Ya, anak-anak bermain botito, tapi hudutulah hati-hati. Gitu, baik itu. Walau mengopang gola, ini bukan cuman kebiasaan juga anja. Orang tua bilang, walau demong apa tidak, dia belum mau berhenti. Demong ya.
1: Itu
0: walau demong ya.
1: Dalam artian meminta tumbal nun ya.
0: Ya, baik itu. Lo umuali, baik itu. Demong ya, itu. Jangan pun diambil dengan polo-kololo, tidak ujang ada mulut demonya. Itu asiknya bahasa Gorontal, filosofi semua. Jadi kalau orang tidak menjangkau itu, tidak ada ujang ada mulut demonya. Itu tetap boleh asik kilio betul bahasa Gorontal jo. Nah itu i mesti sisiali karena anak-anak ini kalau hujan dorang mau lari yang dorang suka. Jo tinggal ada timung oleh botih tete atau didi kan bertentangan. Hujan di luar dingin, lari panas di dalam. Kan yang lari itu kan keluar keringat. Tapi ini tidak mau keluar. Kan udunggal lo patu to tidelomo. Panas dalam.
1: Itu.
0: Itu. Panas di dalam itu maksud. Patu to tidelomo itu panas dalam. Jadi anu bolo ada nenek-nenek mau bauru apa wau masih asli. Patu to tidelomo uti. I mau tanya akang apa itu patut? I pokoknya patut tidak lomo dia. Itu panas dalam.
1: Panas dalam.
0: Itu enggak. Nah itu. I mesti imat lo buat si mengalau. Ti amian cepat maaf epo ela jo. Karena uti umur data hemowali. Nunggu data umowali. Wow, berarti begitu olok dulu. Lalu kan satu keluarga nanti

0: dorang tidak mengira bahwa nampak air suka gulung kamari. Tapi dia berarti tidak punya pemahaman dan tidak peka itu pendengarannya itu. Uanu kalau di kampung itu aja dapat tahu banjir. Dapat tahu. So gemuruh kamari dari atas. Gemuruh. Ma bulu-bulu buhiyo me uti awasi. So ada kamari dorang itu. Itu. Kalau orang sedapan dorang tidak mau paksa. Itu. Kan dapat dengar masih di atas baru yang sedekat dapat dengar itu. Tidak mula tahu ide tiada aja datang latia Allah itu. Mau buat tiada di babu. Woi, japo bak lango iyo. Hulu-hulu hubio mai sudah gemuruh dari atas itu maksudnya. Itu mah hulu-hulu hubio mai. Hulu-hulu hubio tadi hulu-hulu hubio mai taluh. Sudah bunyi gemuruh air. Dari hulu dari atas. Itu dan jangan menyeberang itu maksud di bab japo pokalango. Itu memang ketahuan dapat tahu, tapi kalau Tuhan di sini tidak dapat tahu.
1: Iya,
0: nanti kalau orang tidak mau posting tidak tahu.
1: Iya. Apalagi semua kamari itu material-material itu kayu-kayu gelondongan itu.
0: Batao weluo wau puo.
1: Puo.
0: Weluo itu becek.
1: Becek, jeng.
0: Ya, itu weluo. Becek lo banjir yang itu ada lo bubur.
1: So itu yang bekeng malas mau kasih bersih akan habis banjir.
0: Apalagi undung gue mehulu tuh lagi mau dibulat. Itu betul weluo. Wau puo. Rumput yang dibawa oleh banjir. Wanu poli batanga kayu-kayu yang dibawa oleh banjir. Ada kesamaan poli tau itu batanga. Ada kesamaan olopuo. Tapi kata ini melekat di kalimat mana? Hati-hati poli menerjemahkan.
1: Makanya itu banyak orang nuni bertahan di dalam rumah ya karena kalau mau surut ke sana air so itu yang dorong mau kasih bersih.
0: Itu ada.
1: Kalau so kiring so setengah mati mau ba.
0: Itu.
1: Karena pasca banjir susah mau dapat air bersih nuni.
0: Susah lah. Betul dari Pak Nurdin kan. Peralatan pila kasih. Itu berarti peralatan perabot dalam rumah itu. Itu sudah anyor-anyoran itu. Itu betul orang tidak mau keluar dari rumah itu karena hati betul itu.
1: Baru Allah rawan dengan pencurian itu nun.
0: Iya.
1: Saudara kesempatan itu mau balia rumah-rumah yang kosong atau apa.
0: Tapi kalau begitu Allah begitu, mesti siap dengan tajam dengan pegangan-pegangan yang tajam-tajam aja. Karena apa? Kan banjir begitu segala sesuatu itu akan hanyut kemari yang berbisa.
1: Itu lidu.
0: Iya, itu lipat. Jadi kalau memang sudah dengan tajam dengan ini sudah dimulai yuk cing. langsung.
1: Ini malah dengku boti waktu tu nuni macam sambila.
0: Oh iya, boleh pilih lah maaf ujung mengota dah mengodulah. Dah boh itu boti ya dong kehe odung galo polo didi odie. Pilih dia ju utah tapu isi isi ali. Wau pn tapu amiatia mau tanggulai minal aidin wal faidin.
1: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Enden tali mengodulah mengota tu tu udung mawaku tu umai memutu mawaku aku tu lo umai mau bubulo watia tipakuni.
1: Wati-hati anjayayan.
0: Inde bo'o ditopo amiyati amohintupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: Selanjutnya, peraih penghargaan 5 terbaik desa wisata berkembang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 adalah
1: peraih penghargaan 5 terbaik desa wisata berkembang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Juara 2, Desa Wisata Religi Bubohu, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.
2: Congratulations, selamat kepada para peraih penghargaan 5 terbaik desa wisata berkembang.

0: sektor perekonomian wisata religi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Belajar agama Islam sambil wisata religi bisa Anda lakukan di Desa Adat Bubohu, Gorontalo.
1: Saya Andi Kamaruf, merupakan Direktur Eksekutif PKBM Yotama yang ada di Desa Wisata Religi Bubohu, Desa Bongo, Kecamatan Batu Dapantai. Desa Wisata Religi Bubohu adalah merupakan sebuah kawasan wisata yang dibangun dalam konsep religi yang dirintis, dikembangkan dan dibangun oleh salah seorang tokoh, ya, tokoh nasional yang merupakan putra asli Desa Bongo. Beliau adalah almarhum Yosef Tahir Ma'ruf yang biasa disapa dengan Yotama. Jadi Pak Yotama membangun sebuah kawasan wisata religi di Desa Bubohu itu, beliau membangun 3 destinasi wisata, ya. Dan itu merupakan satu keunggulan Desa Wisata Bubohu, di mana di satu desa mempunyai 3 destinasi. Yang pertama adalah Taman Wisata Religi Bubohu, yang kedua adalah Masjid Walimah Emas Bubohu, dan yang berikut adalah SMK Pariwisata yang berbasis religi. Dan di Bongo juga ada terdapat satu destinasi penunjang, yaitu Pantai Dulangan. Jadi Desa Wisata Religi itu kan sudah identik dengan setiap tahun itu ada event, ya, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Itu di Desa Religi Bubohu selalu dilaksanakan apa yang disebut dengan Festival Walima. Jadi Festival Walima itu menampilkan parade Walima, juga tentang kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti karnaval budaya, seminar budaya, juga tentang atraksi-atraksi budaya lainnya. Dan itu berkat rintisan dan kiprah salah seorang tokoh yang bernama almarhum Yotama. Nah, baru-baru ini kami juga Desa Wisata Religi Bubohu berkesempatan mengikuti lomba anugerah desa wisata Indonesia yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di dalam hal ini oleh Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Dan kami selaku pengelola wisata juga mengikuti ajang itu, dan alhamdulillah kami mendapat peringkat 2 nasional dalam kategori desa wisata berkembang. Jadi dalam penilaian anugerah Desa Wisata Indonesia itu ada 7 kategori yang dinilai, ya. Yang pertama adalah kategori CHSE-nya, ya, CHSE. Terus yang berikut adalah daya tarik wisata, konten kreatif, souvenir, desa digital, homestay, dan toilet. Jadi 7 kategori itu yang dinilai, ya. Dan alhamdulillah Desa Bongo bisa memenuhi 7 kategori itu. Karena 7 kategori terpenuhi, maka Desa Wisata Religi Bubohu berhak untuk mendapatkan anugerah desa wisata terbaik kategori desa wisata berkembang juara 2 tingkat nasional.

0: Jamaludin Gorontalo, Desa Adat Bubohu, membentang di Kecamatan Batundaa Pantai.
1: Ketika Pak Yotama pertama kali merancang atau membuat konsep dasar mengenai pembangunan pendirian Desa Wisata Religius Bubohu, itu dimulai tahun 1997.
2: Wah, udah lama ya?
1: Lama. Dan Pak Yotama waktu itu punya visi, yaitu lakukan sesuatu untuk kampung halamanmu, minimal memikirkannya sebelum kamu berbicara banyak tentang bangsa yang besar. Nah, dari visi itulah Yotama mulai merancang, menyusun konsep, mematangkan konsep, mensosialisasikan konsep kepada masyarakat, baik internal Bongo maupun masyarakat di luar Desa Bongo. Nah, itu dilakukan tidak hanya dalam waktu singkat, tapi selama 10 tahun, dari 1997 sampai dengan 2007. Kenapa begitu lama? Karena konsepnya bukan hanya konsep tempat wisata, tapi konsepnya adalah desa wisata. Nah, berbeda antara tempat wisata dan desa wisata. Kalau tempat wisata, orang bisa datang pergi, mungkin tidak terlalu memiliki kesan. Tetapi kalau desa wisata, yang kita prioritaskan adalah masyarakatnya, bukan tempat wisatanya sebenarnya. Tempat wisata hanyalah penarik, menjadi daya tarik kunjungan para wisatawan, tetapi kehidupan sosial budaya masyarakat itulah yang menjadi tujuan dan target utama. Kemudian di tahun 2008 mulailah Pak Yotama mempublikasikan, atau istilah kita memproklamirkan, bahwa desa wisata atau Desa Bongo menjadi desa wisata religius Bubohu. Nah, waktu itu ditandai dengan pelaksanaan Festival Walimah untuk pertama kalinya.
2: Di sana ya?
1: Ya, Festival Walimah itu diselenggarakan pada saat perayaan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Nah, itu tahun 2008. Nah, mulai dari situlah kemudian dilakukan pembangunan fisik. Mulai dari membangun taman wisata religius Bubohu, membangun pesantren alam sebagai pendukung, penunjang utama kegiatan keagamaan. Karena kita berbicara tentang religius, kemudian membangun SMK pariwisata Bubohu untuk menyiapkan sumber daya manusianya, untuk menopang dan menunjang pengelolaan desa wisata religius Bubohu, membangun Masjid Walima Emas. Kemudian seiring waktu juga kami mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, membentuk yang namanya Beranda Museum Sejarah Gorontalo. Iya, ada juga fosil kayu

0: Justru saya melihat kalau dari prestasi itu ada tiga kategori besar menurut saya. Ada kategori rintisan, berkembang, dan maju. Nah, sejak dirintis 97 oleh Pak Yotama selama 22 tahun sampai 2019 boleh meninggal itu, kita langsung pada posisi berkembang, bukan pada rintisan. Tapi itu sudah langsung pada posisi berkembang. Berarti sedikit lagi, satu tingkat lagi, satu level lagi kita akan menuju wisata maju. Dan itu bukan impian lagi, bukan mimpi di siang bolong sekarang itu. Karena kita sudah bisa mewujudkan itu. Yang dulu dianggap gila, ide gila, tidak mungkin, sekarang sudah mewujud dalam bentuk apresiasi secara nasional melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Tetapi visi dan misi Yotama tidak berhenti di situ. Kenapa saya selalu menyebut nama Yotama? Karena memang ini ide, konsep dasarnya, gagasannya
1: murni
0: ya, dari beliau. Dan beliau orang Bongo. Itu kemurnian itu harus dijaga, bahwa ide dari orang Bongo untuk Bongo. Jadi bukan ide dari orang lain. Nah, konsep dasar atau visi misinya adalah yang lain adalah menuju masyarakat desa yang mandiri, unggul, dan maju. Nah, untuk range waktunya beliau itu merancang selama 50 tahun. Jadi sejak 97 kita hitung 50 tahun ke depannya sampai pada 2047. Desa mandiri, masyarakatnya mandiri, unggul, dan maju itu kita harus bisa capai. Bahasa keharusan di sini ini adalah motivasi. Gitu. Karena buktinya di usia 22 tahun desa ini, Desa Wisata Religius Lubahu ini sejak dicetuskan, kita sudah, tadi yang saya sampaikan, langsung melompat ke prestasi desa wisata berkembang, bukan rintisan. Dan selangkah lagi kita maju.
1: Perekonomiannya gimana nih Pak, untuk menyentuh masyarakat?
0: Dampak secara ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat, dan inilah yang memang menjadi rancangan atau visi misi dari Yotama tadi. Untuk menciptakan masyarakat mandiri harus secara ekonomi juga. Nah, dengan adanya Taman Wisata Religius Lubahu, dengan adanya Masjid Walima Omas Lubahu, semakin banyak yang berkunjung ke Desa Bongo. Nah, sehingga itu memberikan dampak kepada tempat makan, kuliner, tempat-tempat kerajinan tangan misalnya, juga memberikan dampak kepada misalnya kita bisa mendapatkan, atau orang-orang anak-anak remaja di sana bisa mendapatkan penghasilan dari sewa parkir.
1: Dan itu sudah
0: dijalankan. Ya, dan itu sudah dijalankan. Ya. Memang untuk mengelola dan mengorganisir ini butuh kesungguhan lagi. Ya. Kita tidak boleh kendor hanya karena sudah mendapatkan piala Anugerah Desa Wisata, padahal itu baru juara 2, baru pada level 2. Jadi kita harus lebih maju lagi. Ya. Kalau mau juara 1 harus pada level maju, bukan lagi berkembang. Ya.

0: Salah satu ikon desa Bubohu yakni Wambohe, gubuk khas Gorontalo yang berdiri begitu rapi di lingkungan pesantren.
1: Keunikan apa saja yang ada di Bongo, kita membangun itu punya nilai filosofis. Misalnya, filosofis yang kita angkat pertama adalah walimah. Walimah itu artinya perayaan dari bahasa Arab. Kemudian itu kita bisa temui atau dapatkan pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Bongo itu sadar budaya, sangat-sangat sadar budaya. Karena dalam setiap pelaksanaan Maulid Nabi, secara sukarela menyediakan walimah. Mereka bersemangat memperingati hari kelahiran Nabi dan mereka juga bersemangat untuk bersedekah pada hari itu melalui walimah. Walimah itu sendiri adalah sebuah wadah yang berisi beragam macam kue dan makanan, ada nasi kuning, ada ayam, ada daging lah seperti itu, ada ikan. Itu setiap bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi itu dilaksanakan. Dan itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan. Nah, inilah yang coba diangkat oleh Yotama menjadi ikon utama. Nah, makanya di sana ada Tugu Walima, ada Masjid Walima, ada Wombohe Walima. Jadi serba Walima semuanya. Karena memang secara filosofis atau ini secara kultural masyarakat Bubohu sangat identik dengan perayaan Maulid Nabi atau perayaan Walima itu sendiri di Desa Bongo. Kemudian ada yang mungkin yang ini kurang terpromosikan juga, itu adalah kalender Islam terbesar di dunia. Kita menyebutnya seperti itu karena memang kalender Islam ini dibangun di atas dua bukit yang berdekatan. Jadi orang dulu membayangkan kalender Walima seperti apa besarnya, tembok atau seperti tidak. Jadi ini adalah kalender yang dibangun di atas dua bukit. Di bukit satunya adalah hari Senin sampai Senin sampai Minggu. Kemudian di bukit satunya adalah bulan Muharram sampai Zulhijjah yang 12 bulan. Ya, kemudian tinggal dipasang bendera sebagai penanda. Misalnya hari Senin dipasang bendera di hari Senin, bulan Zulhijjah dipasang bendera di bulan Zulhijjah. Jadi orang tahu, oh, hari apa ini? Kita datang di hari Senin, bulan apa? Bulan Islamnya, oh, bulan Zulhijjah. Dari bendera itulah kita bisa melihat, oh ya ada. Kemudian keunikan yang lainnya adalah dalam membangun desa, apakah Tugu Walima, Masjid Walima Emas, kolam renang, ada satu juga kolam renang yang saya sampaikan. Kita menggunakan ukuran ganjil. Itu ukuran ganjil punya mulai dari 3, 5, 7, 9. Seperti itu. Contoh, ukuran tiangnya berapa senti, misalnya 33 senti. Gitu. Bahkan untuk ukuran baliho pun kita menggunakan ukuran seperti itu, ganjil ya, juga. Ganjil. Nah, mudah-mudahan itu masih bertahan sampai sekarang. Nah, nilai filosofis yang kita ambil dari situ adalah Allah suka ganjil. Jadi dari situ saja kita ingin menunjukkan sebenarnya memang ada orang kan kayak itu tidak itu hanya angka-angka seperti itu kan. Tapi kita menarik sebuah ini menjadi daya tarik lah seperti itu. Misalnya di Masjid Wali Mamas. Kemudian ada kolam renang di sana namanya Kolam Renang 99 yang bentuknya seperti rahim atau kandungan ibu. Iya, itu menjadi ciri khas dan memang itu dibangun sebagai dedikasi untuk Ibu Yotama. Yotama membangunnya untuk ibunya. Jadi bentuknya seperti orang mengandung, gitu. Dilihat tapi dilihat memang dari atas, gitu. Kemudian tadi Wombohe Walima sudah ya. Wombohe Walima itu juga kan Wombohe artinya dalam bahasa Indonesia itu kan kalau Wombohe adalah pondok kecil atau tempat tinggal rumah kecil. Ini memang dibangun ada 4 buah dan itu bukan rumah adat. Orang saling salah persepsi menyatakan bahwa itu rumah adat. Padahal itu bukan rumah adat, itu hanyalah karya seni. Dari Yotama. Idenya dari Yotama.
0: Bubohu menyajikan konsep wisata yang unik dan menarik, bukan saja bertumpu pada istilah tempat wisata, tapi benar-benar dibuat menjadi sebuah sistem wisata religi dari hulu ke hilir yang mempunyai nilai dan manfaat sehingga disebut desa wisata.
1: Yang saya dapat sampaikan selama 10 tahun saya membantu Pak Yosep membangun desa wisata religius Bubowo adalah yang pertama, saya harus menyampaikan tentang Pak Yosep itu sendiri, Pak Yotaman sendiri. Orangnya ulet, tekun, tidak menyerah, dan punya visi yang besar tentang desa wisata religius Bubowo. Ekspektasi orang di luar perkiraan orang lain, kami membangun desa wisata religius itu bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi kami sedang membangun masyarakat desanya. Jadi masyarakat desa yang mandiri, unggul, dan maju. Nah, itu yang menjadi poin penting dalam selama saya 10 tahun mendampingi Pak Yotama. Alhamdulillah, selama 10 tahun itu juga wujud dari desa wisata religius Bubowo itu telah nampak, telah terlihat dengan jelas. Misalnya kita bisa melihatnya melalui dibangunnya Taman Wisata Religius Bubowo yang ada pesantren alam Bubowo, ada Wombo Hewa 5, ada kolam renang yang membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi Bubowo. Kemudian juga ada Masjid Tua 5 Emas Bubowo. Itu juga dibangun selama rentang 2008 sampai dengan 2018 semasa saya jadi direktur eksekutif Bubowo. Awal menerima tawaran Pak Yotama untuk membantu beliau itu, pikiran saya langsung melayang jauh bahwa ini berat tetapi bisa dijalani. Perlahan-lahan, tidak harus sekali jalan langsung jadi, tapi harus secara pelan-pelan. Dan alhamdulillah, selain dua tadi, beberapa hal ya, taman dengan masjid yang dibangun, juga ada SMK Pariwisata Bubowo yang dilintis bersama. Itu juga masa pembangunannya di masa saya sebagai direktur eksekutif PKBM Yotama. Tetapi memang sekolah ini ada yayasannya sendiri, karena untuk penyelenggaraan pendidikan harus ada yayasan sendiri, tidak digabung dengan PKBM Yotama. Yang menjadi yang dikelola oleh PKBM Yotama adalah pesantren alam Bubowo, Taman Wisata Religius Bubowo, dan Masjid Wali Mamas Bubowo. Nah, sekarang sudah ada yang menggantikan saya di sejak 2018 itu, ada direktur eksekutif yang baru lagi. Jadi kita tidak membangun desa wisata religius Bubowo itu hanya untuk satu saat, hanya untuk satu malam, satu momen. Nah, sekarang kan barusan selesai momennya Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah, kita tidak akan berhenti hanya pada saat pencapaian Anugerah Desa Wisata Indonesia itu saja, tetapi akan tetap mewujudkan yang visi besar tadi, yaitu masyarakat mandiri, unggul, dan maju.
2: Jadi untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian itu, tentunya di desa Bongo itu kan ada berbagai macam komunitas ya, seperti kita ada Yayasan Wali Mamas, ada PKBM, ada Pok Darwis ya, dan juga pemerintah desa serta lembaga-lembaga yang ada di desa seperti BPD itu sangat mendukung. Nah, dalam hal ini sebagai destinasi wisata yang sudah 20 tahun lebih eksis, artinya boleh dikata bahwa Desa Bongo ini adalah salah satu desa yang pertama kali ya menggagas destinasi wisata di Provinsi Gorontalo. Jadi peran utama masyarakat itu memang sangat diperlukan, tapi dalam hal sebagai destinasi yang baru dan masih memerlukan berbagai macam sentuhan, tentu tidak luput dari segala macam kekurangan, dan itu sementara kita benah. Kemarin dalam penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 itu salah satu kategori yang dinilai adalah souvenir. Di mana dalam souvenir itu termasuk situ kuliner, gitu kan. Nah, kemarin kan Pak Bupati menggagas juga tentang wisata kuliner halal gitu. Dan itu tengah kami kembangkan juga. Di Desa Bongo itu atau di Desa Bubowo itu ada terdapat bermacam-macam kuliner tradisional Gorontalo. Seperti bubur leluhur itu adalah salah satu bubur yang juga dikemas dan dikembangkan oleh almarhum Yotama gitu kan. Dan sampai sekarang itu melegenda. Lalu yang kedua, Desa Bongo juga terkenal dengan kuliner tradisional berupa penganan atau kue khas Kolombengi ya. Jadi Kolombengi di mana-mana itu orang tahu bahwa Kolombengi Desa Bongo itu punya khas dan cita rasa yang tinggi. tujuan utama dari Pak Almarhum membangun kawasan wisata di sana itu adalah tentunya intinya adalah meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Nah, itu beliau mulai dengan membangun kawasan-kawasan wisata. Di sana itu juga terdapat pesantren alam. Ya. Kenapa dia dikatakan pesantren alam? Jadi satu desa itu, rumah-rumah penduduk itu, itulah yang dianggap pondok santri. Gitu kan. Jadi dalam setiap hari, setiap malam itu ada lantunan-lantunan sholawat, lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang berasal dari santri-santri yang berada di rumah-rumah. Kemudian juga di sana juga ada sekolah pariwisata, yaitu SMK Pariwisata Bubohu. Jadi terlalu banyak bangunan-bangunan ataupun hal-hal yang dirintis oleh almarhum Yotama. Juga perlu saya sampaikan bahwa di Desa Bongo itu juga terdapat satu-satunya museum fosil kayu yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi kalau kita ke Desa Bongo, kita menuju ke Taman Wisata Religi itu, di situ terdapat satu museum yang di dalamnya berisi ratusan bahkan ribuan fosil kayu. Ya. Jadi kayu-kayu yang sudah jutaan tahun lalu dari membatu dan sudah diteliti, itu merupakan aset kami juga di Desa Wisata Religi Bubohu. Dan itu dibuat ataupun digagas oleh almarhum Yotama semasa beliau hidup.
0: Bubohu, nama yang indah dengan pesona yang luar biasa. Sebagai hadiah akhir tahun 2021, disertai doa dan kerja keras, Desa Wisata Bubohu berhasil menjadi juara dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021.

Sahabat budaya lo londa lo monggo dulu lo monggo tato monggo ti lo monggo tiamu odu olo anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya torang sudah ada di segmen Depuhu atau deretan resep kuliner khas Nusantara ya. Ti Anja punya info resep membuat tengkleng kambing santan pedas ya. Sahabat budaya, tengkleng kambing ini jadi salah satu hidangan tradisional yang memiliki cita rasa gurih, pedas, dan juga kaya rempah ya. Bahan-bahan yang diperlukan itu 500 gram daging kambing ya. Kemudian 1 batang serai, 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 batang kecil kayu manis, 1/2 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, kemudian 5 buah cabai rawit merah, 2 buah tomat, kemudian 1 batang daun bawang, 1 sendok teh gula pasir, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh penyedap rasa, 100 ml santan, 2 sendok makan kecap manis, dan air secukupnya. Sementara untuk bumbu halusnya itu ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 butir kemiri, terus juga 3 buah cabai merah besar. Cara membuatnya, sahabat budaya, torang mau tumis dulu itu bumbu halus hingga harum dan matang. Masukkan serai, daun salam, daun jeruk, dan kayu manis, lalu diaduk rata. Tambahkan daging kambing, kemudian masak sambil diaduk hingga berubah warna. Tuangkan air secukupnya, lalu masukkan lada bubuk, ketumbar bubuk, gula pasir, garam, kaldu bubuk, dan juga penyedap rasa. Tutup panci dan masak hingga daging kambing empuk serta kuahnya menyusut. Setelah daging empuk, masukkan santan dan cabai rawit merah. Aduk perlahan agar santannya tidak pecah ya. Tambahkan kecap manis lalu aduk hingga bumbunya merata. Masukkan potongan tomat dan juga irisan daun bawang. Bisa dikoreksi rasa terlebih dahulu, sahabat budaya. Kalau sudah sesuai selera, matikan apinya ya. Tengkleng kambing ini siap untuk disajikan selagi hangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia.

Sahabat Budi Lohulunda, lo tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara pagi di hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wati-hati Anjayan Mohindupo. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu-olu.

umanusia motor.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin. Ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai ini. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada sebuah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarap pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang, kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lolondalo 10.30 saat ini Rikes Nusantara. Saya hadir untuk Anda sahabat budaya. Mau gabung bersama kami di saat ini silakan di 0811 430 4040 dan juga dua line telepon ya saya buka untuk saat ini. Kita akan langsung menyapa saja untuk request Nusantara. Untuk lagu-lagunya kayaknya karena kita masih dengan suasana Idul Adha, Anda bisa pilih sendiri saja. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum sahabat budaya Lolondalo. Halo Pak Dea.
0: Halo Ibu Nelly.
1: Aidino Alfaiji.
0: Sama-sama. Nah, ini nampaknya audio suara-suara yang sangat bersemangat karena sudah di charge dengan daging.
1: Siapa makan daging poli, Pak?
0: Daging ikan maksudnya.
1: Daging ayam boleh.
0: Oh. Oke, kita sapa dulu yang di sebelah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Assalam. Dengan
2: Lolondalo. Halo, Ibu Kak Rostin. Imran.
0: Halo, Ibu Rostin. Di Oke, baku tetangga, silakan.
2: Ibu Nelly. Apa Kak Imran?
0: Tunggu, ini Ibu Nelly. Kenapa ini tetangga? Ya. Ada tetangga di sebelah.
1: Iya, minal aidin, wal faizin.
0: Ini Ibu Rostin ini. Ada ya. Orang apa kasih cuma buat diam akang. Dengarkan ya, suara ya. Saya di telepon, jangan di radio. Jauh sekali.
2: Lagunya apa-apa Kak Imran?
0: Bapak pilih juga sendiri. Ada lagu Gorontalo, lagu Manado, lagu Minang, lagu Maluku, dan lagu NTT. Karena waktu juga cuma 3 jam.
2: Lagu Manado ada Kak Imran?
0: Okay. Ya, lagu Manado. Ibu Nelly tunggu, Ibu Nelly dulu. Wei, tunggu.
2: Ya.
0: Ibu Nelly ya. Dulu, Ibu Nelly yang pertama.
2: Oh, iya.
0: Yang nanawa. Oh, Ibu Nelly.
1: Ya.
0: Entah ini Ibu Rosin ada dengar di mana?
1: Maluku aja.
0: Oke, lagu Maluku dulu ya. Oke. Lagu Maluku yang mana ini?
1: Ya.
0: Yang semangat-semangat atau yang slow-slow?
1: Ya, semangat dong.
0: Oh, yang semangat-semangat. Oke. Silakan.
1: Kirim salam buat anakku yang sementara OTW ke Garut. Insya Allah sampai di tempat tujuan. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kirim salam buat Ibu Ia, Ibu Iin, Ibu Lisa dari Fanto, ada Bunda Lisa, Bunda Farida. Ada Pak Susan Niko, ada Pak Udin. Semua aja tanpa terkecuali, insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Paling spesial buat padaan yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Baik, Ibu Rostin silakan.
2: Kirim salam Kak Imran ya. Kirim salam buat anakku yang kemarin ada berkumpul di rumah. Sekarang pulang Cabualemo, selamat bertugas. Buat Kanou, Ibu Ningsi. Buat siapa lagi Pak Asri, Kak Iya. Buat Kak Irlanwati. Sama-sama aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Yang paling spesial buat Kak Imran yang sedang beraktivitas. Minal aidin wal faizin.
0: Ya. Ya, sama-sama.
2: Baik. Kak Imran.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Maluku dan lagu Manado sudah. So ada yang duluan. Jam berikut silakan. Masih ada lagu NTT. Lagu Minang. Ya. Lagu Gorontalo, lupa ada bilang. Halo.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
3: Salam budaya Lendalo.
0: Iya, siapa?
3: Dari Inka di Tinelo, Menel Aydin Padaa.
0: Sama-sama Inka, masih iya. So habis atau so masih? Masih ada?
3: Alhamdulillah, rezeki.
0: Ah, masih ada daging berarti. Inka, ada orang iya. Di sebelah? Putus. Yang ingin bersama dengan Inka di saat ini silakan, kalau ada saya layani, kalau belum kita akan hadir dulu. Inka, lagu apa Inka?
3: Masih bisa membuatin lagu.
0: Asli lagu Gorontalo, NTT dan Minang.
3: Padahal kalau lagu Gorontalo itu boleh lagunya itu.
0: Siapa?
3: Lagu apa dulu, Tila Lamu Auto Dela Mololo.
0: Panjang sekali, Tila.
3: Tila Lamu Auto Dela Mololo.
0: Tila.
3: Lagunya Puput.
0: Tunggu mulai dulu ini. Di sini Tila Lamu Wau. Prisa. Oh, si di sini Prisan Prislan Bangi.
3: Oh, itu
0: Jo. Itu Jo. Oke. Okay.
3: Kirim salam buat pada yang di daerah kita, semoga selalu.
0: Tunggu Inka, ada orang di sebelah. Halo. Halo. Masuk.
4: Salam budaya Gondalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
4: Dengan Iin di Pohuwato.
0: Iin Pohuwato. Oke, okay. double I, Iin dan Inka. Inka ada Iin.
4: Iya.
3: Halo, minal aidin Kain.
4: Iya, sama-sama. Maaf lahir dan batin ya.
3: Iya, kalau masih ada kupon boleh meminta.
4: Di sini enggak pakai kupon.
3: Pohuwato CDE.
0: Pakai tiket di situ, bukan kupon.
4: Ntar kemarin sore baru habis.
0: Oh, ada itu kupon di warung-warung Inka. Yang
3: ala bukannya bagi.
0: Iya, kupon cabu-cabu yang dapat balangan
3: apa. Oh, dapat ini itu pada.
0: Iya.
4: Cabu tadi itu.
0: Oke.
3: Kirim salam juga buat Cika Iin, cari Santo, pertama semua aja tanpa terkecuali dari A sampai Z. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iin Pohuwato lagu apa?
4: Lagu NTT boleh.
0: Oke, okay. Yang apa? Veronica. So orang so dapat studia?
4: Iya.
0: Oh, Veronica ya. Oke. Okay.
4: Ya, kirim salam buat Inka, terima kasih apaannya. Gitu, ada Ibu Nelly, ada Ibu Rosin, Ibu Luis, Aman, Pak Herman, Pak Saniko. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali, semoga lancar, rezeki. Amin.
0: Amin.
4: Dan terakhir buat pada semoga sehat selalu bersama keluarga, lancar rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Saya baca dulu ada WA ini kayaknya. Assalamualaikum. Salam budaya Lolondalo dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu ikutan aja. Mau kirim salam buat semua fans Pro 4 tanpa terkecuali, spesial buat Steven di Jakarta. Terima kasih Kak Imran. Sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih untuk siapa ya? Ibu-ibu majelis taklim dari mana dulu untuk hari ini? Tolanguhula ya. Ibu-ibu majelis taklim Tolanguhula yang sebentar akan mengisi acara tadarus. Kalau tidak salah ini, oh iya, Majelis Taklim Nurul Jana ya, Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolanguhula, Kabupaten Gorontalo. Mungkin lagi persiapan, so sibuk-sibuk dengan ini. Jangan lupa DP daging-daging, Nur Sate. Oke. Okay. Kita akan menyapa lagi untuk klien telepon, karena memang waktu singkat untuk hari ini ya. Ada beberapa kegiatan juga yang harus dikerjakan. Lain telepon di 0811-430-4040 dan juga di 0821-9662-66 ya, itu. Ada lagi akan hadir ini lagu Maluku ya. Ada lagu Maluku, lagu Manado ini, lagu Maluku, lagu Manado yang so ada NTT juga, ada Gorontalo. Lagu dulu ya, kalau begitu kita ke lagu Maluku. Tunggu.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Halo, halo. No, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tarung pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Ya, sahabat budaya, kita lanjut lagi untuk request. Halo. Halo. Masuk. Halo, so masuk ini. Ada? Silakan bersuara. Halo, halo. Halo. Mana ini? So hilang. Halo. Halo. Ah, sudah. Masuk. Halo. Masuk jauh, suara jauh, Om. Tante, Opa, Oma. Halo. Tidak ada tidak nyambung kayaknya. Kita sapa yang berikutnya. Halo.
2: Halo, sahabat budaya Luhulandalo. Halo Kak Imran.
1: Halo Tanu. Awas Tanu usung babungku sini. Tunggu Tanu. Halo, iya. Di sebelahnya Tanu.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Om Afni.
1: Oh, maaf nih. Om Afni ada Tanu di sebelah.
2: Halo Tanu.
3: Halo, maaf
2: nih. Maaf lahir lagi.
3: Lagu?
1: Ih, ada orang bilang maaf lahir batin. Lagu? Oh sudah, nyaper dengar.
3: So, ini, so ya, tidak dapat dengar.
1: Lagi sementara makan kambing stu.
3: Amba makan daging utuh, tadi kita mau makan.
1: Okay, tahu lagu apa?
3: Lagu belum dapat dengar, baru putar ini.
1: Bungkus Jo, cuma so kurang berapa menit ini dia. Lagu Gorontalo, lagu.
3: Semua, tapi dapat lagu oleh semua oleh mau ikut.
1: Oke, okay. Silakan.
3: Oke, terima kasih. Oh, maaf nih, duluan Jo.
2: Oke.
3: Okay, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oh, maaf nih, lagu apa? Oh, maaf nih.
2: Saja, pada.
1: Terserah.
2: Ya.
1: Oke, okay, silakan.
2: Selalu pada bersama keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Ini lagu Gorontalo, lagu NTT. Ada juga lagu Manado. Lagu Manado dan lagu Minang. Yang mana kalian mau pilih? Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bung Aman.
4: Halo.
1: Aman Kabila.
4: Iya, halo. Ada.
1: Baik. Sama-sama kita sapa dulu yang di sebelah. Halo. Halo. So masuk. Ini paling ini om-om nih India.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa? Dengan siapa, Ibu?
5: Dari Om Albani di Pegiaman.
1: Oh, Om Albani. Om Albani dengar di telepon Jo, saya pesuara. Oke, Om Albani ada Bung Aman, Kabila di sebelah.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Albani. Dengan siapa, Ibu? Aduh, Om Albani. Bu Aman, lagu apa, Bu Aman? Sabar ya, Om Albani. Hah?
6: Lagu Minang.
1: Lagu Minang. Oke. Okay. Ya, silakan.
6: Seluruh fans tanpa terkecuali dan buat Om Albani yang di samping. Oke, terima kasih pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Om Albani. Silakan Om Albani, silakan. Om Albani, silakan dengarkan suara saya di telepon saja, Om Albani. Jangan dengar di radio.
5: Dengar lagu ikutan jauh sama bungkus semua itu lagu.
1: Oh, oke, okay. Kirim.
5: Kirim buat Bung Aman tadi. Mm-hmm.
1: Terus.
6: Om Albani.
5: Kirim. buat semua fans tanpa terkecuali.
1: Oke. Iya. Nah, ini Om Alma nih jaga.
5: Kirim buat semua fans tanpa terkecuali.
1: Oke. Baik, terima kasih Om Albani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya Om Albani ada dengar di radio, saya pesuara ke Om Albani lewat dengar di telepon juga atau dengar di HP. Nah, itu nggak terlalu delay, delay panjang sekali. Soalnya kalau bagian pegoyaman itu dengar MW ya, MW atau FM juga. Oke, masih ada lagi. Kalau sudah habis, semua putar itu lagu-lagu yang akan hadir di hari ini. Pada jam 11 juga akan hadir informasi berita bahasa daerah bersama Hastin Daniel. Lagu Gorontalo, lagu Manado, lagu Minang akan hadir untuk Anda. Ini yang sudah masuk, terima kasih ya Ibu Nelly, Rostin, Inka, Intano, maaf nih Aman, kemudian Om Albani yang sudah bersama juga. Yang belum bersama di area ini mohon maaf, mungkin lagi sibuk karena masih hari kedua Idul Adha. Ini daging-daging masih banyak. Ada yang mungkin

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee.

0: Nih, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
0: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Siapa sangka, ban kendaraan yang kini identik dengan warna hitam dulunya justru berwarna putih. Hal ini terjadi karena bahan dasar ban pertama kali dibuat dari karet alami yang memiliki warna putih susu. Menurut laman Carbside Classic, semua ban pada akhir abad ke-19 tampak berwarna milky semi-translucent ivory karena warna alami karet belum dicampur bahan tambahan. Namun, seiring berkembangnya industri otomotif, ilmuwan menemukan bahwa menambahkan bahan bernama carbon black dapat membuat ban jauh lebih kuat, tahan panas, dan lebih awet. Situs resmi Goodyear menjelaskan bahwa carbon black berfungsi memperkuat struktur karet, meningkatkan ketahanan abrasi, serta melindungi ban dari paparan sinar. Penemuan ini mengubah wajah industri ban sejak sekitar tahun 1917, di mana penggunaan carbon black mulai meluas karena terbukti meningkatkan umur pakai ban hingga 10 kali lipat dibandingkan ban putih sebelumnya. Meski begitu, di awal abad ke-20, beberapa produsen mobil mewah tetap mempertahankan desain white walled tires ban dengan sisi putih sebagai simbol gaya dan status sosial. Hal ini dijelaskan oleh Wikipedia bahwa produsen saat itu menambahkan zinc oxide agar bagian sisi ban tampak putih bersih. Kini, ban hitam telah menjadi standar di seluruh dunia berkat kekuatan dan efisiensinya. Namun, fakta bahwa ban pertama justru berwarna putih menjadi bagian menarik dari sejarah panjang dunia otomotif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tohulondalo, Botia Polima Bandabandalo, Habali Lo Hulondalo, Habali Uhiwalia, Metoli Pundo Botia, Tehasdin Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengundulawa mengotato, to Kabupaten Bualemo Tim Pembina Posyandu, mailohia lio pahamu wauma bilayang iyo, to umai mopo otoheta dudutu to owoluolo posyandu, to umai momaya sehati lo laiyati. I utibati ilo tanggulamei liwipati to Bualemo rumpa gau, to ulo muo bintek ode pembina lo posyandu, ukolikolio o olo dinas kesehatan. Posyandu buti musima lai ola to kalaja, alihu to umumaya laiyati monona olo umoto yunuto. To ui lalu ito, posyandu boto didihu lo dinas kesehatan. Nabo masatia ma wolota okalaba, sabu ma dilutongio mai lo aturangin limendakri. Iti bupati lo Bualemo rumpagau ilo hihile odeta ilo hialio pahamu beti nebe mo ea wau mo ulinda potokalaja. Moli ilo tanggulame li bupati rumpagau de u motolo sehati beti palaluda odela iati umai ohu ila lo timi idu OPD.
1: Heluma artinya mufakat. Iloheluma artinya dimufakati. Piloheluma artinya kesepakatan. Heluma adalah produk dari dulohupa atau musyawarah. Seorang pemimpin wajib berbuat baik dan bersungguh-sungguh melaksanakan segala apa yang telah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah, meskipun dirinya sendiri berbeda pendapat dengan apa yang telah disepakati. Orang tua-tua dulu tidak berdasar pada pendapat mayoritas, tetapi lebih mengutamakan nilai kebenaran dari suatu pendapat, sebab belum tentu pendapat mayoritas adalah yang paling tepat. Logika dan hati nuranilah yang diutamakan demi kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan seseorang atau kelompok.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia tua bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda Kabupaten Lohulondalo, u wali-wali to dinas kelautan uau perikanan, mahipoheinga umai mo polai ato u momiahe hele paname. To umai mo porodao ekonomi to bihu pentadu deheto. Program boti ma pilopona olio to umai mo polai ati la pulo wau tutumulo lo mongo pilohala. Pamalenda ma mai mo po opio he balanga sabu ma didu pohu pohuna. Wau ma bantu alio wolo upo pohuna lio to umo tolo balanga boti. Odelo bibit lo hele, upopo alio hele, kincir, wau uwe wolio meo, mo olai aha sililo balanga.
2: Tahuda lo mongo panggola. Uda manga me modehu, tahaya-haya me modekeng.
3: Yang besar datang menindih, yang tinggi datang menyikut. Artinya tindakan sewenang-wenang.
0: Oduolo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. To u mokurubani sapi to Idul Adha. Pamalenda provinsi u wali-wali to dinas peternakan maa-awasi uau ima-ima to pohuawa alo sapi u kurubani olio. Alihu mopatato owoluolo sapi beti mapatuti olo tolo, wau mapatuti tamelolo. Itikadis peternakan provinsi lo Hulondalo Ramdan Pade lo Otanggulai Malopo siya po olota mo malaki sa sapi. Oloto liyo to kurubani tao nubati. Potugas kesehatan lo sapi u kurubanio liyo lo otanggulay. Sapi u kurubanio la to i dibuti. Sapi umamotu u dewolo sangrati. I moli ilo tanggulame lika dispaternakan poropinsi Ramdan Pade. Pamalenda poropinsi u wali-wali to dinas peternakan palakisa lo ulai to sapi u olotolio to Idul Adha taunu beti.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bo odelo tidihe wau tihula, wamba o wawahula. Bo odelo tihula wau tidihe, wamba o papangihe.
2: Seperti si hitam sama si putih selalu saling mengintai. Seperti si putih dan si hitam selalu saling mencurigai. Artinya bersaing.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Tu lade u woluoto pamalenda lo gorut. He wani u ilolotio to u moa amilo desa wau kecamatan ngoi landala lo gorut pitulo hetuta uolo mo pula pitu. Pitulo hetuto limolo pula duluo sapi wau mo pula limo batade. Ikabak kesejahteraan rakyat to setda gorut Harsono Rahman lo otanggulai. Hewani u ilolotio beti helumio lola iyanti pamalenda wau lembo a lembo a. Pamalenda to daerah lola ita a wota wolo pamalenda to kecamatan to desa wau panitia lo kurubani to odudata lo u olotolio. To u lo kurubani beti ngopohia taya dio lo ibadah wau olo mai mo po oto heta a wota wau po nua buhuta wau lama towo lota lo la iati.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bo odelo wamila bungolo.
4: Seperti pedang tumpul yang artinya sulit dikasih pengertian.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Nabo maapucu tanu maha bali pulitio. Odu data lo u ilolotio to bone bolango to Idul Adha beti. Ilo duhenga odu data lio wanu deu popohi hedumola wolo taunu uilalu. To taunu beti odu data lo u ilolotio beti ngelihu wau mohetuta pitulo pula tuau sapi. Wau mopula dulu wabatade. Ilo duhenga odu data lo u ilolotio beti tuoto paduli lola iati to u motolo manusia. Ikabak tata pemerintahan wau desa tosetda bone bolango Ernawati patuti lo otanggulai. Pamalenda wau la iati mahelumo to umo po otoheta huyula to umo tolo ibadah kurubani. U kurubani olio ma le tayade ode kecamatan. U taya-taya dulio ode la iati. Ilo duhenga odu data lo u kilurubani lio beti mahelumo wolo lemboa wau pengusaha. Lembaga perbankan wau instansi vertikal to bone bolango. Petala Idul Adha taun nuboti mai mo olai a wota wau po nua towo lota lota mo a ami.
2: Lumadu lo mo panggola.
3: Bo odelo wulo dulangge lo pomotio.
4: Seperti ulat nangka yang keluar artinya lincah dan gesit.
0: Mengundula awa mongo tato tanu bo o odimola uma pilo pesambe umai lamia tia to hianga botia insya Allah poli de mududung gaya to hianga peenda mai.
5: Mengerti lo mengerti amo pola taro.
0: bali betia, ju tanung mai lapato. Udi lawo patato, maapu ode mangau tato. Utila lato bahasa bolo pohine ala petunu wa petuhata wa utila lato lo iya ende bolo petunu lo mei amiati ya wa tiate has din Daniel bolo mei odu ola po opo o danta da bo ando to udi pomohindu amiati ata tapu mo po ela mai u lo laita isi isiali wa u dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u dongo hepeta alo didi poli ngope ngope epeta alo pantu inde bo oditopo wa tiamo hindupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lo Indonesia, opato, opato.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ha?
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

dalam lagu. Ku ado nan talendo, usah marabo. Karena nan kalibo mati itu bukan harto, tapi iman di dalam dado. Baca kerago. Itulah kantor.

0: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
1: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini torang pecara berlatih beribadah.
0: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
1: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
0: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
1: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
0: Iyo betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
1: Gaskeun.
2: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
3: Kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu, tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
4: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
3: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
5: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
3: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
5: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
3: katanya tulus. Nenek itu terharu.
6: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
3: Rizal hanya tersenyum.
5: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
3: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat Isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
7: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
3: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

sahabat Udaya yang lalu dalam, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan bahwa Azan Zuhur akan berkumandang pada pukul 11 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kisah inspirasi keikhlasan yang mengubah kehidupan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual kayu bernama Hasan. Setiap hari ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Penghasilannya tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari. Namun, Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
2: "Untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?"
1: Hasan hanya tersenyum.
2: "Karena saya percaya, Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan."
1: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan.

0: Hendak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
1: "Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah."
0: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang paling ikhlas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
2: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
1: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
3: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
1: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
3: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
1: katanya tulus. Nenek itu terharu.
4: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
1: Rizal hanya tersenyum.
3: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
1: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat Isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
5: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
1: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
1: Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
2: Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawah Mataluo, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawah Mataluo. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerah Nia Selatan ya, dan khususnya di Mainamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawah Mataluo ini kurang lebih 120 tahun yang lalu itu didirikan oleh leluhur kita Tuhobadana. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu, karena di desa Bawah Mataluo ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada pengawalan atau juga prajurit desa ini juga, dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan.
0: Mana dulu desa Bawah Mataluo ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu. Nama me tabe no tanu.

মেটা বুড়দা বাহ না মেটা বুড়দা দার

0: Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bahumatalo, saya salah satu pelompat dari Desa Bahumatalo ini.
1: Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu itu dari kelas 2 SMP. Kalau pertamanya itu sih belajarnya sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainan waktu kecil dulu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 lantai ya sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Soalnya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan. Jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah juga. Sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak, soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak. Jadi nyangkut, jadi terjun ke bawah kak.
2: Kita baseu,
1: sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak, kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Nah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah. Kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu. Ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Nah, cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi untuk apa untuk umur dia nanggung sendiri sama keluarganya. Nah, jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya aja juga, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya risikonya besar lompat batu ini ya, itu tadi kak, jaminan para pelompat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak mana lompat batu ini? Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenaga kerjaan kalau kita berbicara tentang itu. Sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu udah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satu dukungan kita untuk Hombo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Hombo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hombo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Hombo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah. Paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang atau muatal tradisinya itu dari Nias Selatan.

0: Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini nggak termakan zaman ya, maunya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sini. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih kak, katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan nihil kak.
1: Ya sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalo untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat suruh sila di Desa Bamatalo ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Udah, yang sejajar informasi untuk Anda, di mana ada tradisi grebek besar merupakan wujud alkulturasi budaya Islam yang sangat kental. Upacara adat ini digelar untuk menyambut Hari Raya Idul Adha di Kota Surakarta. Acara ini melambangkan rasa syukur mendalam manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selain itu, gebrek besar diadakan di Keraton Surakarta bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara keraton dan masyarakat. Dalam acara itu, dua buah gunungan disiapkan sebagai simbol utama dalam upacara adat yang sakral yang dinamakan Gunungan Jaler dan juga Gunungan Estri. Keduanya mewakili unsur laki-laki serta perempuan dalam filosofi kehidupan masyarakat Jawa. Nah, untuk Gunungan Jaler atau laki-laki itu berisi hasil bumi mentah. Ini dikatakan oleh kerabat Keraton Surakarta, Kanjeng Nuki, dalam perbincangan bersama melalui RRI. Nah, Gunungan Jaler biasanya berupa polopendem atau berbagai hasil pertanian yang tumbuh di dalam maupun permukaan tandan. Untuk gunungan estri atau perempuan biasanya berisi makanan kering siap saji atau jajanan-jajanan. Kedua gunungan itu akan diarak mulai dari keraton ke masjid agung untuk didoakan dan kembali ke keraton. Setelahnya masyarakat akan berebut mengambil makanan dan hasil bumi dari dua gunungan tersebut. Informasi tentang makna tradisi grebek besar di Keraton Surakarta saat Idul Adha, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Era Festival Film Cannes 2026 kembali menghadirkan nama Indonesia. Kehadiran sineas dan proyek film tanah air di festival prestisius dunia itu menunjukkan bahwa perfilman Indonesia semakin mendapat perhatian internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Indonesia semakin sering muncul di Cannes, bukan hanya lewat pemutaran film, tetapi juga forum pendanaan, pasar film internasional, hingga program kolaborasi lintas negara. Bagi industri perfilman dunia, Cannes bukan sekedar festival atau ajang penghargaan. Cannes menjadi ruang legitimasi bagi sineas yang ingin membawa karya mereka ke panggung global sekaligus membuka akses distribusi internasional. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa sinema Indonesia perlahan mulai dilihat sebagai bagian penting dari perkembangan perfilman Asia Tenggara. Perhatian dunia terhadap kawasan ini juga terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu nama yang paling banyak mendapat perhatian adalah Camila Andini. Sutradara tersebut dikenal lewat karya-karya yang mengangkat citra perempuan, keluarga, dan identitas sosial yang dekat dengan realitas masyarakat Indonesia. Nah, pada Cannes 2006, Camila terpilih dalam program Women in Cinema Spotlight yang digelar Red Sea Film Foundation. Ini bahkan menjadi sineas Asia Tenggara pertama yang masuk dalam program tersebut. Informasi tentang film Indonesia di Cannes, pengakuan dunia, dan tantangan di rumah sendiri, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

Halo, hari Kamis seperti biasa kita hadir dalam sajian Mahkota Bercerita. Hari ini kita akan bersama dengan teman-teman dari Manado yang akan membuat cerita tentang ini melestarikan budaya melalui pertunjukan teater. Jadi nanti akan bersama dengan teman-teman Manado. Kita sambil menantikan dengan teman-teman dari RRI Manado. Ada satu lagu Kulintang Minahasa Esa Mokan.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
1: Selamat siang dan salam jumpa untuk Anda pendengar pemirsa sahabat budaya, pendengar Pro 1, pendengar Pro 4 dimanapun berada. Bagus apa lagi torang di acara Magota Bacirita. Hari ini hari Kamis 28 Mei 2026 bersama RRI Manado untuk Magota Bacirita kali ini, dan sangat-sangat mohon maaf ya untuk sedikit kendala yang terjadi sehingga kami baru bisa on air. Tapi dengan harapan kami jumpai Anda semua, utamanya yang bergabung dari RRI Gorontalo Pro 4, RRI Tahuna Pro 1, dan RRI Talaut. Kami harapkan dalam suasana yang paling membahagiakan, dan tentunya tidak lupa juga kami mengucapkan selamat merayakan Idul Adha untuk Anda yang merayakannya. Bersama saya Joyce, sampai nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita maksimalkan waktu yang masih tersisa ini. Magota Bacirita hari ini akan membahas tentang melestarikan budaya melalui pertunjukan teater. Saya di sini, sebagaimana yang terlihat di layar kanal YouTube, saya tidak sendiri, saya sudah ditemani 3 orang narasumber. Kita langsung sapa saja dulu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, Tahuna, dan Talaut sudah standby sekali lagi agar kita bisa memaksimalkan waktu yang tidak banyak lagi yang masih tersisa, tapi kita maksimalkan bersama. Narasumber yang pertama saya sapa dulu, ada Christine Prima Mentang, pegiat seni dan modeling. Halo Christine.
2: Halo.
1: Boleh didekatkan mulutnya dengan mic begitu.
2: Ya, halo.
1: Diposisikan dengan baik biar biar nyaman.
2: Oke.
1: Apa kabar Christine?
2: Ya, puji Tuhan baik.
1: Saya memanggilnya Christine ya?
2: Iya.
1: Oke. Ini memang di Manado apa dari Jakarta begitu baru datang atau
2: asal dari Mitra memang?
1: Mitra.
2: Iya.
1: Jadi hari ini datang dari Mitra?
2: Iya, dari Mitra.
1: Oh, jauh ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ada Arif Akbar BSA, semoga saya tidak salah sebut. Selamat siang Pak Arif.
3: Kebetulan Pak Arif nggak hadir.
1: Oh begitu, mau iya. Baik. Oh kalau begitu kita ke Ibu Femi ya. Ibu Femi Moko Solang, sama juga pegiat seni dan budaya. Ibu Femi apa kabar?
4: Baik.
1: Baik ya. Nanti kita sama-sama ngobrol ya terkait topik di siang hari ini. Kalau begitu, Bapak yang di samping kanan saya, silakan untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak.
5: Ya, terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Jeffrey Gerungan dengan jabatan Stake Manager dalam seni pentas budaya dan
1: teater.
5: Teater.
1: Ya. Oke, baik. Pak Jeffrey ya. Ini Pak Arifnya di mana? Maksudnya?
5: Kalau Bang Arif itu, mohon maaf Bu, karena ada urusan-urusan lain untuk menangani anak-anak.
1: Oh begitu, jadi ada yang
5: bertepatan dengan waktu yang harus turun ke apa ini, jadi turun berbagi waktu.
1: Iya baik.
5: Dan untuk tanggung jawab dari Bang Arif itu ada perwakilan yang Ibu, yang Bukan Christine.
1: Iya, Ibu Christine sama Ibu Femi ya. Oke, baik. Dan kalau berbicara tentang teater, kita berbicara dulu teater yang ada di Sulawesi Utara, begitu. Bisakah kita mendapatkan gambarannya sejauh ini, keberadaan teater di Sulawesi Utara itu eksisnya seperti apa? Siapa yang bisa menjawab dulu, apakah Christine atau Ibu Femi?
4: Kalau eksis untuk teater di Sulawesi Utara, memang masih kurang. Tapi bersyukur dengan kita datang di Sulawesi Utara untuk mengangkat seni teater lewat seni budaya lewat teater. Di sini kita mengangkat anak-anak sekolah, dan di situ anak-anak juga senang dengan teater. Tapi senang dengan teater memang vokal iya, tapi banyak yang mereka materi-materinya masih kurang buat mereka untuk teater.
1: Iya, ini jadi kalau misalkan Christine ya, apakah melestarikan budaya itu lewat teater ada tantangannya tersendiri atau sama saja dengan wadah yang lain begitu ketika kita ingin melestarikan budaya? Apakah lewat teater itu artinya tantangannya peluangnya itu sama atau lebih sulit atau seperti apa? Silakan. Kalau Christine sendiri aktif di teater?
2: Iya, lumayan.
1: Jadi kalau misalkan teater ini kan tidak semua orang bisa ya?
2: Bisa. Ya, nggak semua orang bisa sih, tapi ya.
1: Tergantung bakat juga ya, kan ya?
2: Iya, betul.
1: Jadi kalau menurut Christine lebih ada tantangannya begitu bergabung di teater ya?
2: Iya, benar.
1: Nah, kalau gambaran anak muda bergabung di teater itu sejauh ini?
2: Ya, untuk sejauh ini sih anak-anak gimana ya, Kak? Sekarang kan kalau anak-anak ikut teater itu biar bisa apa ya, biar bisa bergotong royong, biar bisa saling menghargai. Kayak misalkan satu karakter ini tuh nggak kurang baik tuh, bisa disaling melengkapi, bisa saling melengkapi satu sama yang lain dan ya saling menghargai lah.
1: Begitu ya. Yeah. Oke, sekarang pandangan dari Pak Jeffrey sendiri. Kalau berbicara tentang teater, tantangan dan peluangnya itu seperti apa kalau sekarang ini Pak Jeffrey?
5: Ya, memang Bu, kalau bicara teater memang khususnya Manado memang ya berbicara soal teater kan agak minim.
1: Minim minatnya atau minim wadahnya begitu?
5: Iya, semua kita lihat.
4: Minat.
5: Jadi
1: minat ya.
4: Memang teater itu banyak kesulitan, memang sulit untuk teater.
1: Itu dia yang saya tanyakan tadi.
4: Kalau teater itu memang cenderungnya gini, drama mungkin biasa itu ya, ya soal biasa. Tapi kalau terjun di teater itu luar biasa, banyak sekali yang tidak dimengerti sama yang sudah mengenal seni teater. Banyak yang mereka, oh sulit juga ya kalau teater ya. Karena kalau teater itu larinya ke vokal. Dan teater itu memang beda dengan sinetron atau film. Kalau mungkin film dan sinetron itu larinya ada hanya berhadapan dengan kru, dengan sutradara. Tapi kalau teater itu benar-benar itu memang meyakinkan penonton karena kita live. Jadi benar-benar karakter dan pemerannya itu memang sesuai dengan yang sudah diperankan, karena vokal yang harus dikeluarkan dan memang benar-benar karakter itu berperan itu benar-benar memang maksimal gitu. Makanya memang teater itu memang agak sulit juga. Banyak anak-anak juga bersuara, oh teater itu ternyata tidak gampang ya.
1: Mau dilatih pun kalau tidak ada bakat sulit ya.
4: Betul.
1: Oke. Baik, karena mengingat waktu kita langsung saja menyapa teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Halo, selamat siang. Siapa sajakah yang sudah bergabung? Gorontalo, oke, sudah terlihat.
6: Ada
1: Bung Imran.
6: Ada sayang, ada.
1: Selamat siang, Bung Imran.
6: Selamat siang, Jo, dan para narasumber.
1: Sebentar, suaranya ada? Belum kedengaran ini.
6: Ada. Halo, bagaimana, Jo, Manado? Apakah terdengar ini?
1: Oke. Ya, sudah.
6: Ada. Oke,
1: ada. Nah, ini masih pengaruh daging kurban ini kurang atau?
6: Bagaimana ini? Di sini semua sosial sudah ada?
1: Sudah pada dengar langsung.
6: Oh, ada.
1: Iya.
6: Terima kasih. Kita langsung untuk narasumber bertiga. Kita punya kasus hampir sama di seluruh daerah. Ketika kelompok teater daerah itu menampilkan cerita rakyat dengan menambah tarian modern dan bahasa gaul itu agar dinikmati anak muda. Namun ada tokoh-tokoh adat menilai pertunjukan itu sudah menghilangkan nilai budaya asli. Jadi pertanyaan saya, menurut Anda bertiga ini mana yang lebih penting, menjaga keaslian budaya atau menyesuaikan budaya dengan perkembangan zaman agar tetap diminati?
1: Oke. Baik.
6: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Bung Imran. Ini langsung dijawab saja ya. Ini siapa yang akan menjawab? Ibu Femi.
4: Kita lebih ke budaya juga. Jadi kenapa kita berbicara seni dan budaya? Kita mengangkat seni budaya Sulut yang sekarang bukan hanya di Sulut tapi semuanya. Budaya itu memang sudah punah, tapi bagaimana kita mengangkat seni budaya lewat lestari yang ada, tari-tarian yang ada di sini, lewat budaya-budaya semua yang ada di sini. Tari-tarian ada maengket, ada kulintang, ya macam-macam tari-tarian yang ada di sini. Sejarah-sejarah yang ada di sini, bagaimana kita mengangkat budaya itu dikenalkan kembali lagi, mungkin kita lewat pementasan teater. Jadi dikolaborasikan dengan teater, seni budaya.
1: Apakah tidak ada ketakutan begitu misalkan kalau tidak beradaptasi dengan modernisasi, nantinya takut ditinggalkan. Tapi kalau mau adaptasi dengan teknologi yang semakin maju, nanti budayanya mulai luntur.
4: Itu juga. Jadi kalau buat kita yang istilahnya mengamati untuk budaya, memang kita tidak akan takut untuk soal itu ya. Tapi bagaimana kita tetap terus-menerus mengangkat budaya-budaya, jangan sampai punah. Karena banyak anak-anak zaman sekarang ini sudah tidak mengenal soal budaya itu.
1: Oh, jadi intinya ke situ dulu, memperkenalkan dan sambil terus mengangkat ya, biar terus ada perhatian dari anak muda begitu ya. Oke, kalau Pak Jeffrey punya pandangan sendiri?
5: Kalau untuk saya sebagai stake manager, Bu, ya memang ya sifatnya memang kalau mau pikir memang kita untuk mau mengatur apa semua ya keperluan dari
1: Oh, lebih ke teknisnya ya.
5: Jadi kita berharap ya ada dukungan juga dengan teman-teman juga saling mengisi akan tanggung jawab kita masing-masing agar supaya acara kita ini terlaksana dengan baik. Itu aja.
1: Oke. Baik, Christine.
2: Kembali lagi yang Kak Femi bilang tadi. Ya, kita mengangkat seni, budaya, dan teater biar enggak punah. Iya. Itu.
1: Oke, itu dia. Bung Imran, apakah...
7: Adik Christine kan mewakili perwakilan generasi Z. Nah, kalau adik Christine melihat ini teater-teater yang masih dulu-dulu, itu bagaimana? Mungkin kita bisa dapatkan satu pemikiran dari generasi Z. Mumpung itu ada yang generasi yang tua-tua itu di sebelah, mungkin bisa kasih pandangan supaya ini budaya-budaya tetap akan lestari.
2: Lestari.
1: Oke. Baik. Kalau begitu Bung Imran, kita beralih ke Tahuna sekarang ya.
7: Oke.
1: Nanti dibahas sekaligus nanti conclusion-nya. Oke, kita ke Tahuna. Selamat siang, Tahuna.
8: Siang, Kak Joyce. Selamat,
1: ada Aziza di sana ya.
8: Betul, Kak Joyce. Ya. Bisa di suara-suara ini, Kak Joyce?
1: Bisa, tapi kecil.
8: Kecil ya?
1: Apakah dari sini atau dari sana?
8: Oke,
1: bisalah. Silakan.
8: Penjelasan tadi singkat ya, karena kita melihat waktu. Kan tadi menurut Ibu...
1: Femi,
8: tadi, ya Ibu Femi, bahwa untuk minat dari teater itu sangat kurang. Nah, menurut Ibu Femi, bagaimana agar bisa menarik minat dari generasi muda agar bisa mengikut teater tersebut? Caranya seperti apa ini, Bu Femi?
4: Terima kasih. Jadi caranya bagaimana kita meyakinkan untuk anak-anak yang untuk generasi penerusnya ya. Dengan cara kita memberi mereka mengarahkan mereka, memberi pengenalan untuk seni dan budaya khusus di teater. Khusus teater ya. Karena jujur ya, kalau untuk teater di Sulawesi Utara memang minatnya kurang. Kurang, memang banyak ya yang masuknya itu memang agak kurang. Tapi bagaimana kita berbicara dengan mereka, bagaimana caranya untuk berteater tapi lewat dari seni dan budaya. Seni budaya itu kita lanjutkan ke teater, berperan istilahnya dari seni teater itu lewat budaya-budaya yang ada di Sulawesi Utara, khusus sejarah-sejarah itu, bagaimana sejarah-sejarah itu kita limpahkan ke teater, dalam pementasan teater ya. Dan kita bikin mereka itu bagaimana mereka itu senang dengan seni teater. Kita akan mendekati mereka satu persatu dan di situ kita ya kita meyakinkan untuk anak-anak generasi penerus supaya mereka juga mengenal seni dan budaya, terlebih untuk ke teater, peran-peran untuk teater-teater mereka.
9: Ini biasanya dari mana saja mereka diambil? Apakah masuk di lingkungan sekolah atau di lingkungan seperti apa generasi muda ini yang menjadi tujuan dari Ibu Femi untuk ditarik?
4: Untuk saat ini kita tarik anak-anak semua dari sekolah.
9: Sekolah, ya SMU begitu?
4: Iya.
9: Oke.
4: Dan juga dari sebelum dari sekolah itu kita juga punya turun di akar rumput itu bagaimana anak-anak yang di jalanan itu banyak. Anak-anak jalanan itu kan banyak, tapi jangan kita mengatakan mereka tuh anak bandel atau apa, tapi bagaimana kita mendekati mereka, mengarahkan mereka, bertanya kepada mereka, apakah kalian itu ada yang masih sekolah atau udah berhenti sekolah. Tapi bagaimana kita mengarahkan mereka itu mengenal seni dan budaya, kita mengajak mereka untuk berbaur di seni budaya termasuk teater, tapi kita tidak memaksa bertanya lagi apakah senangnya dari seni itu apa, seni acting, seni suara, jadi macam-macam yang kita harus pertanyakan ke mereka. Jadi banyak disayangkan anak-anak juga banyak, jadi selain dari sekolah, di umum juga di jalanan juga kita bisa ini dengan mendekati dengan anak-anak muda sekarang ini.
9: Oke, kalau Christine sendiri terjun di dunia teater, apakah karena menyadari ternyata dalam diri Christine ada bakat begitu, sehingga bergabung di teater atau memang diajak?
2: Sebetulnya awal sih ya, mungkin karena aku juga Gen Z, jadi kayak awal pandangan di dunia teater tuh kok kayak, aduh, kayak ngapain gitu masih nonton teater kan. Harusnya kan kan sekarang udah ada zaman-zamannya handphone. Ya lagi nonton Dracin, kayak nonton Dracin lebih enakan nonton Dracin apa ya, nontonlah pokoknya di YouTube. Tapi semenjak aku diajak ikut nonton teater tuh kayak ternyata seru juga. Ternyata seru juga masuk teater tuh kayak kita juga banyak belajar kekompakan, banyak belajar juga di bahasa sama budayanya, sama sama kita juga ya pasti itulah apa sih namanya?
9: Iya, yang pasti lebih ke skill ya, skill untuk skill. Bermain teater itu semakin terasa begitu. Nah, kalau dari Christine sendiri bagaimana?

0: Ingin tahu teater itu seperti apa.
1: Oke, baik. Ini kalau misalkan ada yang mendengar, kemudian ternyata dia merasa tertarik untuk bergabung di teater, kemana mereka bisa bergabung?
0: Bisa juga menghubungi kita.
1: Di mana?
2: Lewat WhatsApp.
0: Lewat WhatsApp.
1: Ada yaya semacam yayasannya tersendiri atau di mana itu?
3: Kita rencana untuk bentuk sanggar kan?
1: Iya, sanggar itu maksudnya.
3: Sanggar. Mm-hmm. Tapi setelah acara ini sudah selesai, mm-hmm. baru kita bahas mengenai sanggar ini bagaimana ke depan supaya kita bisa memajukan ya anak-anak lah yang mau bergabung di teater.
1: Mm-hmm. Gitu. Oke. Okay.
0: Belajar teater.
1: Jadi kemana mereka bisa kita arahkan bahwa sanggar ini akan atau di sana mereka bisa mendaftarkan atau bergabung melihat-lihat teater yang ada, kemana mereka?
0: Sementara ini mungkin di Maumbi.
1: Maumbi. Jadi,
0: ya, sanggar di Maumbi dengan sanggar nama sanggar kita Torang Bisa, Bisa. Sulut.
1: Itu di mana ya? Di Maumbi di mananya?
3: Maumbi itu di perumahan itu ya.
1: Oh, perumahan. Ya. Oh, oke. Okay. Mungkin
3: untuk sekarang ini dibuat sebagai base camp untuk sementara.
1: Oh, baik. Nanti kalau ada progres ke depan bisa hubungi RRI biar kita bisa mengarahkan ya. Anak-anak muda pastinya banyak yang suka sebetulnya tapi wadahnya mereka masih bingung mau kemana. Sayang sekali waktu kita sudah selesai. Mohon maaf teman-teman yang ada di Tahuna ya. Tahuna lagi, Talaut maksudnya. Kalau Tahuna sama Gorontalo tadi sudah bergabung, terima kasih. Kita akan berpisah saat ini, pasti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi. Dan yang pasti untuk Anda yang merasa diri, utamanya Gen Z ya, Gen Z, yang merasa diri Anda ternyata punya bakat dan ingin bergabung di teater, nanti mungkin kami bisa menjembatani Anda, tinggal hubungi kami saja, nanti kami akan hubungkan ke narasumber yang ada di siang hari ini. Oke, okay, sampai di sini jumpa kita untuk Manggota Bercerita edisi Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joyce Wantania undur diri, tiga narasumber juga mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang dan salam budaya.
0: Salam budaya. Terima kasih.
4: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
5: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, kita sudah bersama dengan RRI Manado. Mohon maaf agak telat juga karena gangguan bersama RRI Manado. RRI Program 4 Gorontalo kembali hadir untuk Anda. Kita akan bersama dengan Pro4 Jakarta dalam suara budaya Nusantara.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

Abang Pop, Pemprov DKI Jakarta meniadakan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day akhir pekan ini. CFD ditiadakan pada 31 Maret nanti dalam rangka peringatan Waisak, di mana Perhubungan DKI Jakarta menghimbau masyarakat menyesuaikan jadwal dan lokasi untuk olahraga pengumuman mengenai ditiadakannya CFD. Disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, ruas jalan yang biasanya ditutup oleh untuk olahraga karena adanya CFD akan kembali beroperasi normal dan bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor. Masyarakat dan pengguna jalan diminta untuk senantiasa mematuhi aturan lalu lintas yang ada.

Kita beralih ke berita lainnya. Badan Nasional Pengelola Pembatasan Republik Indonesia tengah mempercepat pembukaan kembali perlintasan batas termajuk Telok Melano di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bukan cuma jalur mobilitas antar negara, perbatasan ini juga dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata. Rencana percepatan ini telah disepakati dalam forum koordinasi lintas sektor yang mempertemukan sebagai kementerian lembaga pemerintah Provinsi Kalbar hingga pemerintah Kabupaten Sambas. Sekretaris BNPP Republik Indonesia Komjen Pol Makhruzi Rahman menekankan bahwa pengaktifan jalur batas ini dirancang sebagai pintu masuk untuk penguatan berbagai sektor strategis. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: istiadat, tradisi atau kebiasaan masyarakat sejak dulu hingga sekarang, ada yang masih lestari, ada juga yang sudah punah. Begitu juga dengan tradisi-tradisi yang ada di Indramayu, sebagian sudah punah, tetapi ada juga yang masih tetap bertahan hingga kini. Salah satunya adalah tradisi Pesta Ngarok. Ngarot merupakan satu tradisi di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu yang digelar sebelum musim tanam tiba. Tradisi turun-temurun ini biasanya diadakan di daerah Jambak dan Tugu Desa Lelea. Pesta Ngarot diawali dengan acara ider-ideran atau proses arak-arakan keliling desa yang dilakukan oleh para gadis dan jejaka dari daerah tersebut. Saudara, tradisi Ngarot memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam yang syarat akan filosofi. Ngarot hanya diikuti muda-mudi di Desa Lelea yang masih perawan dan juga perjaka. Tradisi tersebut bermaksud mengumpulkan para pemuda-pemudi yang akan diberi tugas bertani sebagai simbol kesuburan. Seperti yang disampaikan Kang Supali Kasim, seorang budayawan asal Indramayu.
1: Ngarot itu tradisi turun-temurun sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu yang dilaksanakan di Desa Lelea, Desa Taman Sari, dan sekitarnya. Ada beberapa desa di situ. Kata ngarot sendiri ada yang mengartikan berasal dari kata ngaruat sebagai ruatan bumi. Ada juga yang mengartikan kata ngarot itu sebagai ngaleet. Nah, di situ ada, memang prosesi upacaranya adalah menunggu musim hujan tiba untuk mengairi sawah di desa mereka ya. Filosofinya, di situ ada simbol sang jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang para gadis dihibur oleh topeng laki-laki. Pertemuan antara perempuan dengan laki-laki adalah sebuah pertemuan yang menandakan kesuburan. Dan dari kesuburan itulah yang diharapkan untuk menyuburkan lahan pertanian. Ada persilangan yang barisan jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang barisan gadis dihibur oleh tari laki-laki. Itu simbol kesuburan.
0: Saudara, di dalam ider-ideran Pesta Ngarot tersebut, para peserta menggunakan simbol-simbol tertentu seperti penggunaan busana adat, mahkota bunga, keprabon, payung tiga lapis dengan warna kuning emas, dan aneka musik arak-arakan. Tradisi Pesta Ngarot bagi masyarakat Lelea dianggap penting karena sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat. Kini acara Ngarot selalu diagendakan tahunan. Yang jelas, Pesta Ngarot hingga saat ini mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Indramayu.
1: Saya juga melihat seperti itu, bukan hanya pada Ngarot. Pada acara Nadran juga puncaknya itu hari Rabu, kemudian pada acara Mapag Sri di desa-desa ataupun sedekah bumi juga pada hari Rabu. Saya tidak melihat filosofinya apa gitu. Mungkin ini adalah konvensi saja, artinya ada semacam kesepakatan hari yang pantas itu adalah hari Rabu.
0: Sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi tempo dulu yang masih dilakukan hingga saat ini. Jikalau tradisi-tradisi tersebut dikemas dengan lebih baik lagi, maka bukan tidak mungkin akan menjadi daya tarik wisata negara kita di kancah internasional. Demikian tradisi Pesta Ngarot di Kabupaten Indramayu, produksi Radio Republik Indonesia. Saya Deli Tambunan, sampai jumpa.

0: Bapak ya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Robot FM.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Ibu Sri Hatun di Celeduk, siang po, masak rendangnya berapa jam? Ya tergantung Bu Sri Hatun, kalau misalnya pengen memang minyaknya benar-benar keluar gitu ya memang agak lama sih sampai minyaknya keluar gitu ya. Tergantung kita inin apinya juga ya, tadi apinya yang sedang aja atau apinya api kecil, jangan api gede. Kalau api gede kan dia cepat angus, jadi rasanya pun tidak enak ya. Minimal-minimal berapa jam ya? 3 sampai 4 jam lah ya. Itu udah minimal-minimal kayak bikin lontong ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang udah keluar minyaknya itu kan, kalau udah menghitam ya udah matiin aja gitu. Enggak bisa diprediksi, kalau ayah sih enggak bisa diprediksi ya Bu ya berapa jam atau berapa lamanya. Oke deh Bu Sri Hatun, selamat mencoba rendangnya. Udah matang apa belum? Belum ya. Nah, ini lagi ya Bang Po. Nah, kalau untuk menyimpan daging kurban agar olahannya bisa dibuat kapan aja, penting nih menyimpan daging dengan benar. Daging yang disimpan dengan buruk akan cepat rusak dan kehilangan nutrisi. Pertama, setelah menerima daging kurban ya, ini bisa dicuci atau ditiriskan. Potong sesuai kebutuhan lalu simpan dalam wadah tertutup atau plastik khusus makanan. Langkah ini penting untuk menjaga kebersihan bahan sebelum menjadi olahan daging kurban. Gunakan metode penyimpanan berdasarkan jangka waktu penggunaan. Jika akan dimasak dalam waktu dekat, daging itu bisa disimpan di kulkas bagian bawah. Namun untuk jangka panjang, simpan di dalam freezer agar kualitasnya tetap terjaga dan bisa digunakan untuk berbagai olahan daging kurban kapan saja. Pastikan dagingnya tidak disimpan dalam keadaan menumpuk ya. Pisahkan berdasarkan jenis atau bagian daging. Hal ini memudahkan saat akan mengolah dan menghindari daging rusak akibat beku tidak rata. Nah, dengan demikian olahan daging kurban yang dihasilkan tetap berkualitas. Hindari mencairkan daging beku dengan merendam air ya. Merendam dalam air panas. Gunakan metode thawing alami ya Bu Abang Po ya. Thawing alami itu disuruh ruang atau pindahkan ke kulkas semalaman sebelum dimasak. Nah, misalnya kita mau masak nih. Kebanyakan orang-orang kayak gitu ya. Mau masak ayam, mau masak daging yang ada di freezer yang udah beku, diambil terus direndam sama air panas atau dimasak dalam panci ya, ditaruh di kompor gitu ya. Enggak gitu. Jadi besok kan kita udah tahu kita mau masak. Nah, kita mau masak, kita ambil, taruh di kulkas bagian bawahnya terlebih dahulu. Jadi besok udah bisa kita masak ini semalaman ya. Cara ini untuk menjaga tekstur dan rasa asli untuk menghasilkan olahan daging kurban terbaik. Terakhir, selalu perhatikan tanggal penyimpanan. Sebaiknya daging digunakan dalam waktu maksimal 2 bulan jika disimpan di freezer. Semakin lama disimpan, semakin menurun kualitas daging untuk diolah menjadi olahan daging kurban yang lezat.

Abang Empo, Rionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelanggaran atau handball

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Eh, Pok, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

92,84 suara Budaya Jakarta. Nah, Bang Pos, selain untuk dikonsumsi sendiri, daging kurban juga merupakan sarana berbagi ya. Umat Islam sangat dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian daging kepada yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pahala, tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah, kita bisa membagikan hasil olahan daging kurban dalam bentuk makanan siap saji kepada tetangga, teman atau warga yang membutuhkan. Ini bisa berupa nasi kotak, sop daging atau rendang. Nah, selain lebih praktis, ini juga menunjukkan rasa kepedulian kepada sesama. Jika tidak memungkinkan memasak, kita bisa menyalurkan daging kurban kita melalui lembaga resmi ya Bang Po ya. Ada beberapa lembaga resmi, salah satunya Basnas Bang Po. Lembaga ini telah lama menjadi kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan kurban secara amanah. Nah, dengan bersedekah, olahan daging kurban yang kita buat menjadi lebih bermakna. Tak hanya untuk diri kita, tapi juga menjadi sumber kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu.

0: Din.
1: Iya, Nyak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita malin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.

0: Apaan sih?
1: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
0: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
1: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
0: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
1: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
0: Rasanya gurih, asin, bumbunya juga dimasak sampai merah. Resep dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
1: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
0: Bener tuh Sophia. Sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
1: Wah, jadi makin penasaran gue. Kapan-kapan kita cobain yuk ah.
0: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Pro 4 FM.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.

apa yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah untuk sore hari ini Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya untuk gelaran Kamis 28 Mei 2026 untuk Nusantara sore sampai jam 7 malam nantinya sahabat budaya. Dan berharap juga sahabat budaya yang lagi mendengarkan program 4 saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Ama berada di Jejak Nusantara sahabat budaya untuk sore hari ini, dan Jejak Nusantara kita akan berbicara seputar warisan leluhur yang tetap hidup di era modern sahabat budaya. Karena memang kita tahu Indonesia selalu dikenal sebagai negeri dengan kekayaan budaya yang tidak tertandingi, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah itu memiliki cerita, tradisi dan identitas yang berbeda. Namun itu membentuk juga satu kesatuan ya sahabat budaya. Karena di tengah derasnya arus modernisasi, warisan leluhur ini tidak tenggelam begitu saja. Sebaliknya banyak juga diantaranya justru menemukan ruang baru untuk berkembang, beradaptasi dan kembali juga dihargai oleh generasi-generasi muda ya. Nah, ini sedikit informasi sahabat budaya menelusuri jejak budaya Nusantara ya, yaitu sejarah panjang budaya Nusantara. Jadi kebudayaan Indonesia itu memang dibentuk oleh berbagai perjalanan panjang. Ada interaksi antar sukunya, ada perdagangan dengan bangsa asingnya. Terus penyebaran agama dari berbagai penjuru dunia itu juga menjadikan tradisi di Nusantara kaya akan makna dan simbolisme. Nah, bukti keberagaman itu terekam pada banyak peninggalan sejarah ya, ada candi, ada prasasti, ada naskah kuno dan tradisi lisan yang masih diajarkan turun temurun gitu ya. Seperti kerajaan besar seperti Sriwijaya juga, ada Majapahit, Kutai, kerajaan Mataram itu turut membentuk juga dasar peradaban yang mempengaruhi seni, bahasa, hukum adat hingga pola kehidupan masyarakat. Nah, dari sinilah kita dapat melihat bahwa budaya Indonesia bukanlah suatu yang statis sahabat budaya, melainkan hasil perjalanan panjang yang terus berkembang mengikuti zamannya. Nah, itu ada keanekaragaman tradisi juga ya sahabat budaya. Nah, dari keanekaragaman tradisi ini itu juga menjadikan identitas bangsa kita. Nah, ciri utama kebudayaan Indonesia yaitu keanekaragaman tadi. Jadi tiap daerah membawa warna unik yang menambahkan kekayaan nasional. Seperti seni pertunjukan tradisional ya. Kalau pertunjukan tradisionalnya itu ada wayang kulit di Jawa, ada tari saman di Aceh, ada kecak di Bali gitu ya. Terus juga termasuk adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak tradisi yang masih dilestarikan gitu kan sahabat budaya, seperti upacara adat pernikahan, ada ritual panen juga masih ada gitu kan. Nah, terus ada tradisi gotong royong juga. Nah, meski perannya berubah menjadi perkembangan mengikuti perkembangan zaman, makna kebersamaan dan penghormatan pada alam itu tetap menjadi pondasi utama sahabat budaya. Termasuk juga masyarakat Nusantara sejak dulu itu menjalin hubungan harmonis dengan lingkungan ya. Tradisi seperti subak di Bali, ada sasi di Maluku, atau sistem pertanian lokal di Sumba itu menunjukkan juga bahwa para leluhur telah lama menerapkan prinsip keberlanjutan sebelum konsep sustainable living ya, yang populer seperti sekarang sahabat budaya.
1: Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Resa Laya dengan Tim Buongo, sahabat budaya. Iya, Tim Buongo tuh. Oke, sahabat budaya. Nah, kita kembali ke Jak Nusantara ya. Oke. Nah. Iya, jadi perkembangan teknologi dan gaya hidup modern memang sebenarnya mengubah banyak hal, sahabat budaya ya. Namun justru dalam perubahan itulah yang namanya tradisi leluhur itu menemukan bentuk baru untuk bertahannya. Nah, jadi generasi muda kini banyak yang kembali mencari akar identitasnya dengan mempelajari juga budaya lokal ya. Tidak sedikit seniman muda Indonesia yang memperkenalkan budaya daerah melalui platform digital. Ada video tari tradisional, ada proses pembuatan batik gitu. Terus sampai ada konten-konten edukasi sejarah kini yang lebih mudah dijangkau gitu ya. Dan hal ini membawa angin segar juga bagi pelestarian budaya yang sempat redup, sahabat budaya. Ada kolaborasi seni tradisional sama modern juga ya. Jadi musisi, desainer, dan kreator kini itu sering menggabungkan unsur tradisional dengan gaya kontemporer. Nah, batik diadaptasi ke mode modern gitu, sahabat budaya. Musik daerah dikolaborasikan dengan genre urban. Bahkan bangunan modern gak jarang memadukan arsitektur adat loh saat ini ya. Dan semua itu menunjukkan bahwa tradisi tidak hanya dipertahankan tapi juga diberi ruang untuk bisa tumbuh, sahabat budaya. Nah, di berbagai daerah juga bermunculan komunitas yang fokus menjaga warisan leluhur. Ada yang menghidupkan kembali bahasa daerah, ada yang merawat tarian kuno, hingga mendokumentasikan cerita-cerita rakyat. Nah, upaya akar rumput ini itu memperlihatkan bahwa, sahabat budaya, budaya bukan hanya milik pemerintah atau sejarawan ya, tetapi milik semua masyarakat, sahabat budaya. Nah, budaya juga bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah kompas yang membantu suatu bangsa melangkah ke masa depan. Dan identitas, rasa kebersamaan, dan nilai moral yang terkandung dalam tradisi itu adalah benteng sosial sekaligus juga sumber inspirasi untuk inovasi. Dan warisan budaya juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Pariwisata budaya telah menjadi tulang punggung juga bagi banyak daerah di Indonesia. Nah, kerajinan tangannya, ada kuliner lokalnya, sampai festival adat itu, sahabat budaya, mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kalau dikelola dengan baik ya. Dan lebih dari itu loh, sahabat budaya, budaya menjaga kita tetap terhubung dengan sejarah serta juga bisa memberi ruang bagi generasi penerus untuk memahami siapa mereka sebenarnya.

Jadi sahabat budaya, warisan budaya Nusantara itu adalah harta yang tidak ternilai ya. Meski zaman terus berubah, nilai-nilai yang diwariskan leluhur tetap relevan dan memiliki tempat penting dalam kehidupan modern. Nah, di era globalisasi yang membuat batas-batas budaya semakin kabur, tradisi lokal justru menjadi jangkar identitas yang perlu dijaga bersama.

Baik, sahabat budaya, saya tinggalin Reza Lai dengan tim bongonya. Dan iya, untuk Jejak Nusantara juga saya cukupkan. Insya Allah, sahabat budaya, kita masuk untuk program selanjutnya di Dangdut ya. Oke, kita di

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan!
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Iya, sahabat budaya. Nah, kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, sahabat budaya bisa langsung ke line telepon ya di 081-1430-4040 dan 0822-5998-266, sahabat budaya. Untuk WA-nya juga masih di 0811-430-4040. DP list lagu so ada. Jadi sahabat budaya bisa pilih dari list lagu yang Tata Ama akan kasih ini ya. Nah, list lagunya ini sahabat budaya. Oke, ada Caca Rica dengan Pacar Baru, terus ada Cinta Putri, Cantika Putri maksud saya. Tak Butuh Kamu, ada Cita-Cita Ta, Perawan atau Janda, terus ada Cupi-Cupita, Goyang Anti Narkoba. Terus ada Danang dengan Cinta Memilih Pergi ya. Terus ada lagi Della Puspita, Apa Aja.

0: Eva Lolita, aku kudu piye. Terus juga ada Denias, terima cintaku sahabat budaya. Oke, tentama sobilan tadi, sahabat budaya, so boleh maso ya. Maso di line telepon di 0811-430-4040 sama 0822-5996 8266 sahabat budaya. Dan bisa juga ke WA kami di 0811-430-4040. Saya ke line satu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dangdut
0: adalah kita. Oke.
1: Sahabat pertama,
0: iya, maaf lahir batin juga, Pak Asri.
1: Iya, alhamdulillah sehat. Kata Ama, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Asri, lagunya lagu yang mana itu? Yang Ama so bilang-bilang tadi? Atau belum dengar?
1: Belum, baru pas ini.
0: Oke. Oke. Ini ada Caca Rica pacar baru, Cantika Putri tak butuh kamu, Cita-cita tak perawan atau janda, Cupi-cupi tak goyang anti narkoba, Danang cinta memilih pergi, Dela Puspita apa aja boleh, Deva Lolita aku kudu piye, Denias terima cintaku.
1: Ya itu. Terima cintaku.
0: Oke.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak selalu bersama keluarga rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan sahabat budaya di belakangnya Pak Asri 0811 sama 0822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan
1: Bandung Raja Kama. Ini mendung-mendung cuacanya.
0: Oke, Mbak E, apa kabar?
1: Ya. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sayang. Oke, Mbak E mau lagu yang mana, Mbak E?
1: Aku kudu piye lagu Jawa yang
0: tadi. Oke, beneran aku kudu piye. Siap, oke.
1: Oke, makasih tetamu sayang. Semoga selalu
0: bersama keluarga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sahabat budaya, penelpon ketiga, silakan 0811 sama 0822, sahabat budaya mau buka lagi. Iya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Lubunun Dangdut adalah kita.
0: Sahabat budaya Dangdut.
1: Putih jam marapol ya.
0: Ih, enggak siapa yang ada.
1: Tak salah-salah Uti kan, ini rupanya tidak masuk.
0: Ama ini, mungkin ama pengen ada suara, mungkin agar rupa kayak orang mana, tapi demi Tuhan ama tidak marah loh ya.
1: Ya Uti.
0: Iya, Tano U mau lagu yang mana? Itu ada lagu Aku Kudu Pie sama apa namanya? Terima Cintaku.
1: Kan mau terima cinta apa ini?
0: Kan boleh.
1: Cuma lagu olah tuh. Cuma lagu olah sudah apa-apa. Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tano U, silakan. Di 811 sama 822, sahabat budaya ya. Ini suara agak menghilang kecil. Besar lagi, kecil besar lagi. Kalau kita harus ming kanan. Silakan yang mau gabung, sahabat budaya, untuk satu penelpon lagi. Setelah itu sama ke lagu yang udah di request tadi sama teman-teman, ada Terima Cintaku sama Aku Kudu Pie. Kur harus bagaimana? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, Dangdut adalah kita. Maaf lahir batin.
2: Sama-sama.
0: Oke, Bu Nelly, mau lagu yang
2: Terima
0: mana, sayang?
2: Cintaku, Lita Tak Amatku Cinta.
0: Oke, sayang.
2: Kan cuma lagu.
0: Iya, kok lagu kan.
2: Oke, Tata Amat sayang. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: anggo. E anggo. Malo to inutamola. Wau malo limo motao. Lopo piduduto. Lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat, dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti Tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bungo lau tu molo ito ea. Bungo lau talu to ea. Molo mi odu filo mulo toli pukotia. Uo mani muloto. Tuango lipo lau ito ea. Ito ea ma ini molo wani bungo
2: lana. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, kita masuk lagi sahabat budaya untuk sesi kedua. Disilakan di 822. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rostin.
1: Lagunya Papa Tata Rahma.
0: Pacar baru, terus tak butuh kamu, perawan atau janda, goyang anti narkoba, cinta memilih, apa aja boleh.
1: Perawan atau janda.
0: Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Rostin. Maaf lahir batin ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Bang Aman.
2: Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana
2: kabar Tata Aman?
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu. Silakan, lagu yang mana Bang Aman mau? Kenapa?
2: Kamu ada.
0: Tak butuh kamu.
2: Oh, tak butuh kamu.
0: Itu aja. Oke. Okay. Terima kasih. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Aman, silakan sahabat budaya 811 sama 822.

Masih ada lagu yang sudah kami pilihkan untuk sahabat budaya semuanya. Dan mau kasih selamat sore dulu buat sahabat budaya semuanya. Tadi emang turun hujan gitu ya, dan sekarang masih mendung-mendung manja gitu sahabat budaya. Dan memang kalau udah sore begini terasa lebih lebih dingin begitu ya. Dan selamat sore untuk sahabat budaya semuanya yang lagi pada menikmati sorenya. Sepertinya sore ini paling enak dipakai untuk bersantai gitu ya. Setelah mungkin sahabat budaya lagi beraktivitas ya, capek-capeknya tadi, terus sekarang udah waktunya kita santai. Ada yang lagi nikmatin kopi? Pasti ada ya. Teh ya pasti ada, ngemil santai boleh, lagi mendengarkan musik juga boleh, atau sekedar kita orang duduk-duduk ya di teras rumah gitu, masya Allah, bareng keluarga, paling mantep tuh sahabat budaya, paling-paling joss itu buat saya, karena ada di tempat lain yang merindukan keluarga, tapi keluarga nggak ada di sampingnya dia ya. Nggak usah baper-baper ya di sore hari ini. Nah, pastinya juga kalau cuaca kalau dingin begini sahabat budaya paling joss juga gitu ya. Kita orang minum sup yang hangat-hangat ya, biar juga badan lebih hangat ya. Jangan lupa kalau pas makan juga, untuk makan malam makannya tepat waktu. Tidurnya juga jangan telat-telat sahabat budaya, biar besoknya pas mau aktivitas juga enak ya, kalau bangunnya, kalau tidurnya cepat di malam hari gitu. Ada lagi yang mau gabung? Amat tunggu di 0811 sama 0822 atau bisa juga ke WA. Oke, kita ke WA dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari Oma Akram Akil di Satria. Minaladin wal faizin, maaf lahir batin. Lagunya Lesti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, saya gak bilang ada Lesti tadi. Oke, buat omanya Akram Akil, nanti ama mau kasih sekalian aja ya dengan lagu yang sudah teman-teman request tadi.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Iya, sahabat budaya. Termasuk sesi ketiga ya, untuk sesi terakhir di sore hari ini. Silakan 811 sama 822 membuka lagi untuk sahabat budaya yang ingin gabung di sore hari ini. Iya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Ada somakan ini, somakan sate poli.
1: Alhamdulillah ini tetap.
0: Jangan banyak-banyak.
1: Memang pilihannya itu mau makan sedikit-sedikit, tak hangat, tidak banyak-banyak.
0: Berapa tusuk?
1: Kamu sedikit sekali mau lima anak cucu itu sebanyak begitu. Kamu ya, sedikit.
0: Kalau lima anak tapi DP full tusukan banyak itu.
1: Ayo, ini buat tusuk-tusuknya yang dia jual bagi itu, maka kecil buat pendek-pendek itu.
0: Biasa kalau orang-orang tua bilang bu sadiki itu, rompe sadiki itu perlu ditantan datanya.
1: Begitu.
0: Sadiki-sadiki tapi bale-bale.
1: Iya, kayak begitu, no.
0: Oke.
1: Okay.
0: Sama, maaf lahir batin. Belum maaf, kuat baku-baku sedo, ha.
1: Iya.
0: Nenek sayang, ini goyang anti narkoba, cinta memilih pergi, baru pemberi harapan palsu atau PHP, baru apa aja boleh.
1: Itu Aiknen suka itu pemberi harapan palsu itu kata Aiknen.
0: Tidak gagap poli bagi itu, ah.
1: Ini pokoknya itu Aiknen, bukan Tinerel yang suka laku, pasti saya yang suka laku. Ini tidak suka bagi-bagi.
0: Oh, mewakili.
1: Iya, mewakili. Ini mau mewakili. Pasti yang suka lagu-lagu bagi itu. Galau dia.
0: Oh, galau dia.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. 822.
2: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Iin.
2: Sama, minal aidin wal faizin.
0: Sama maaf sayang. Lahir batin ya. Maaf lahir batin. Silakan lagunya mau yang mana?
2: Itu anti narkoba.
0: Anti narkoba, okay.
2: Iya, okay. Terima kasih sama.
0: Sama-sama sayang.
2: Rezekinya, amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya sayang.
1: Dangdut adalah kita. Silakan Nuu. Lagunya Sisa Cinta Memilih Pergi sama apa aja boleh?
2: Itu Jo, Cinta Memilih Pergi.
1: Oke.
2: Terima kasih Tatarama.
1: Terima kasih. Sama-sama Nuu, maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pro Dangdut amat cukupkan. Insya Allah kita akan ketemu besok-besok lagi ya sahabat budaya ya. Sehat semua, bahagia semua. Selamat menikmati libur Anda. Selamat menikmati aktivitas Anda. Dan tetap semangat menjalani hari-hari kita.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, saya cukupkan untuk musik dana-dananya, dan saat ini kita akan bersama programa Satu Gorontalo untuk mengikuti beberapa musik religi ya. Nantinya juga akan kami lanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan ajian maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda, tetaplah bersama kami di programa 4 dan programa 1 Gorontalo.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kami sampaikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang tengah bersiap melaksanakan sholat maghrib. Azan maghrib hari ini untuk wilayah Gorontalo tepat pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah.

Menantikan azan maghrib hari ini, pendengar, kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Ma'arij ayat 1 sampai dengan 18 bersama dengan Qori'ah Fatrawati Ismail.

0: Pendengar selanjutnya, Risalah Maghrib disampaikan oleh Wawan Palawa SHI dengan judul Makna Wukuf di Arafah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar kaum muslimin jemaah RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna wukuf di Arafah. Inilah judul risalah maghrib yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, wukuf secara harfiah berarti berhenti atau berdiri. Namun dalam konteks ibadah haji, wukuf bukan sekedar berhenti secara fisik di sebuah tempat. Ia adalah simbol kehadiran rohani seorang manusia di hadapan Rabb-nya. Di padang tandus yang luas dan sederhana itu, tidak ada megahnya bangunan, tidak ada tirai status sosial, tidak ada perbedaan warna kulit atau kebangsaan. Semua sama mengenakan pakaian ihram yang putih dan polos. Berdiri menghadap langit, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Pengampun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Arafah menjadi perhentian ruhani, tempat evaluasi total atas kehidupan. Ia semacam pramasyar, pengingat bahwa suatu hari nanti setiap manusia akan dikumpulkan di padang serupa, tanpa harta, tanpa pengikut, hanya amal dan niat yang akan berbicara. Hari Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah, adalah hari yang dimuliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari itu Allah turun ke langit dunia dan membanggakan hamba-hambanya yang sedang berwukuf kepada para malaikat. Suatu pemandangan yang membuat langit pun bergetar. Lautan manusia menengadahkan tangan, menangis menyebut namanya dengan khusyuk, memohon ampunan dan keberkahan. Tak ada tempat yang lebih menyatukan manusia melebihi Arafah. Seorang raja berdiri di tempat yang sama dengan petani. Profesor dan tukang sapu sama-sama mengenakan dua helai kain putih. Tak ada fasilitas istimewa, tak ada karpet merah, tak ada kursi VIP. Semua hanya seorang hamba di hadapan Tuhannya. Inilah pelajaran besar dari wukuf, bahwa semua manusia pada hakikatnya setara di mata Allah. Yang membedakan hanyalah takwa. Wukuf menghancurkan keangkuhan, menggugurkan kebanggaan duniawi, dan mengingatkan bahwa semua akan kembali kepadanya dalam keadaan yang serupa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu yang lebih mulia untuk bertaubat selain hari Arafah. Dalam suasana spiritual yang mendalam, taubat yang dilantunkan dari Arafah membawa kekuatan perubahan yang hakiki. Ia adalah bentuk penyerahan total, mengakui dosa, meminta ampunan, dan berjanji untuk berubah. Wukuf mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan menuju Allah, bahwa pada akhirnya yang paling penting bukanlah seberapa besar yang kita miliki, tapi seberapa tulus kita berserah. Dan Arafah menjadi saksi, tempat di mana air mata diterima, doa diangkat, dan ruh dibersihkan. Demikian risalah maghrib pada sore hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis

0: منقذا.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang

0: bin Ubaidillah adalah seorang pemuda Quraisy yang memilih untuk bergelut di dunia perdagangan sebagai profesinya. Walau masih sangat muda, dia memiliki kelebihan dalam mengatur strategi berdagang yang cerdik dan pintar sehingga dapat mengalahkan pedagang yang lebih tua. Pada suatu hari, rombongan dari Talha bin Ubaidillah pergi menuju Syam untuk keperluan berdagang. Sesampainya di Busra, pemuda satu ini kemudian mengalami suatu kejadian menarik yang akhirnya menjadi titik balik kehidupannya. Saat Talha berada di Busra, terdapat pendeta yang berseru-seru di tengah para pedagang di sana.
1: Wahai para pedagang, apakah di antara kalian ada yang berasal dari kota Mekah?
0: Mendapati itu, Talha pun menjawab, "Iya, saya adalah salah satu penduduk Mekah." Ternyata, orang tersebut merupakan seorang pendeta. Mendapati jawaban dari Talha, dia melanjutkan pertanyaannya.
1: Apakah di antara kalian sudah muncul seseorang yang bernama Ahmad?
0: Talha menjawab, Ahmad yang mana? Pendeta pun menjawab nama lengkap Nabi, serta maksud dari perkataannya.
1: Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini, dia akan muncul sebagai Nabi yang menjadi penutup para Nabi sebelumnya.
0: Kemudian sang pendeta melanjutkan.
1: Suatu saat, dia akan hijrah dari negerimu menuju negeri yang berbatu-batu hitam dengan banyak pohon kurma, dan dia akan pindah ke negeri yang makmur dan subur dengan memancarkan air serta garam. Baiknya, segera temuilah orang tersebut, wahai anak muda.
0: Ujar pendeta, menutup kalimatnya. Ungkapan yang begitu aneh ini pun langsung tertancap dalam hati Talha dan begitu mengganggu pikirannya. Akibat terusik dari perkataan pendeta Busra, Talha pun segera pulang menuju Mekah tanpa menghiraukan rombongan kafilah dagang di pasar tadi.

0: Sesampainya di sana, dia bertanya pada keluarganya.
1: Adakah suatu peristiwa yang terjadi selama aku pergi?
0: Mereka pun menjawab,
2: ada. Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi penutup dan Abu Bakar As-Siddiq mengikuti serta mempercayai apa yang dikatakannya.
0: Talha pun terkejut karena dia mengenal siapa itu Abu Bakar. Dia bergumam,
1: aku mengenal Abu Bakar. Dia adalah orang yang sangat penyayang, lapang dada, dan lemah lembut. Dia juga pedagang yang teguh dan berbudi tinggi. Kami berdua berteman baik tentunya. Terdapat banyak orang juga yang menyukai majelisnya, karena dia merupakan salah satu ahli sejarah Quraisy.
0: Lanjut Talha. Setelahnya, dia segera mencari keberadaan Abu Bakar untuk menanyakan hal itu. Abu Bakar membenarkan pernyataan yang diberikan Talha. Setelahnya, dia menceritakan kisah Rasulullah dari Gua Hira hingga turunnya ayat pertama.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Usai Abu Bakar selesai bercerita, Talha balik menceritakan tentang kejadian pendeta di Busra yang membuat Abu Bakar tercengang. Abu Bakar pun mengajak Talha bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menceritakan atas peristiwa yang dialami Talha. Talha pun mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk agama Islam sejak saat itu hingga akhir hidupnya.

Peristiwa masuk Islamnya Talha pun membuat semua keluarganya begitu terkejut. Orang-orang dari satu sukunya dan keluarganya berusaha dengan keras untuk mengeluarkan Talha dari Islam. Mula-mulanya, mereka menggunakan cara halus, yaitu dengan merayu Talha agar tidak meneruskan keputusannya itu. Tetapi karena pendirian begitu kokoh dari Talha, mereka pun akhirnya bertindak kasar pada pemuda itu. Tubuh Talha pun mendapatkan siksaan demi siksaan yang mendera. Tubuhnya digiring sekelompok pemuda dengan tangan yang terbelenggu di leher, sementara orang-orang mendorong, memecut, hingga memukuli kepalanya. Mirisnya, juga terdapat wanita yang terus-menerus berteriak, serta mencaci maki Talha, yang tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu As-Sa'bah. Tidak berhenti di situ, pernah juga seorang lelaki Quraisy yang bernama Naufal bin Khuwailid menyeret Talha dan Abu Bakar. Dia kemudian mengikat, mendorong keduanya yang telah diikat menjadi satu ke Al-Gojo, hingga tubuh mereka berdua mengalirkan darah. Peristiwa ini menjadikan Talha dan Abu Bakar mendapat gelar Al-Qarinain atau sepasang sahabat yang mulia. Kisah Talha yang begitu ikonik terjadi saat Perang Uhud. Perang Uhud sendiri merupakan perang lanjutan setelah sebelumnya kaum Quraisy kalah pada Perang Badar. Hingga karena itu, mereka dikobarkan dengan amarah akibat dendam kekalahan sebelumnya. Kisah Talha bin Ubaidillah pun berakhir dengan wafatnya pada saat Perang Jamal. Saat pertempuran terjadi, Ali bin Abi Thalib memperingatkan agar Talha mundur. Perang ini sendiri terjadi akibat perseteruan antara pengangkatan Ali bin Abi Thalib serta pembunuhan Utsman. Sementara itu, Talha bin Ubaidillah berada di pihak perlawanan dengan Ali. Talha pun keluar dari pasukan saat teringat bahwa perkataan Rasul bahwa orang yang memerangi Ali adalah orang yang zalim. Hingga kemudian, sebuah anak panah mengenai betis Talha karena menancap dengan luka terlalu dalam. Beliau pun akhirnya wafat di usia yang ke-60 tahun. Tubuh Talha bin Ubaidillah dikuburkan di sebuah tempat dekat padang rumput Basra. Rasulullah sendiri suatu ketika berkata pada para sahabat mengenai Talha bin Ubaidillah, orang ini adalah yang termasuk gugur. Dan barang siapa yang senang dengan melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talha. Maksud dari sabda Rasul ini merujuk pada masa Talha yang mengerahkan segenap hidupnya demi menjadi perisai Rasul saat Perang Uhud. Rasulullah sendiri saat itu juga terluka amat parah dengan gigi taring yang patah serta bibir dan kening yang sobek. Talha yang dipenuhi dengan panah menancap, luka tebasan pedang, dan lembing hingga jari yang terputus, nyatanya berusaha bertahan hingga akhir demi ingin melindungi Rasulullah. Selain mendapat gelar Asy-Syi Syahidun Hayyu, Talha juga mendapat gelar Talha Al-Jaud atau Talha yang pemurah, serta Talha Al-Fayyad atau Talha yang dermawan. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, itu tadi Gaya Ode dengan judul Kakak Sayang. Iya, selamat malam untuk sahabat budaya semuanya yang di malam hari ini masih mendengarkan program 4 dan masih setia bersama kami. Update informasi sahabat budaya di malam hari ini.

0: Iya. PBB Dunia akan catat rekor tahun terpanas sebelum 2030, Sahabat Budaya. Jadi Sahabat Budaya, Persikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu memperingatkan bahwa dunia hampir pasti akan mengalami rekor tahun terpanas baru sebelum 2030. Jadi peringatan ini disampaikan seiring dengan memburuknya krisis iklim global, dilansir dari The Guardian pada Kamis 28 Mei 2026. Jadi peringatan tersebut disampaikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia, ya, yang menyebut rekor suhu global bahkan bisa terpecah paling cepat pada 2027. Dan fenomena El Nino juga itu diperkirakan terjadi pada akhir tahun ini dan berpotensi mempercepat kenaikan suhu global. WMO atau Organisasi Meteorologi Dunia menjelaskan bahwa emisi karbon dioksida dari bahan bakar fosil itu terus meningkat, Sahabat Budaya, dan kondisi ini menjebak lebih banyak panas di atmosfer dan memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah. Gelombang panas yang baru-baru ini melanda Inggris dan Eropa menjadi salah satu contohnya, dan laporan WMO menyebut ada peluang 86% setidaknya satu tahun antara 2026 sampai 2030 akan menjadi yang terpanas dalam catatan sejarah. Tahun tersebut diperkirakan melampaui rekor suhu tahun 2024. Selain itu terdapat peluang juga 75% rata-rata suhu global dalam periode tersebut akan lebih dari 1,5 derajat Celcius. Dan Kepala Iklim PBB Simon Steele menyebut gelombang panas di Eropa sebagai peringatan keras dampak krisis iklim yang semakin meluas. Dan dampak tersebut juga dirasakan di India dan di berbagai wilayah Asia lainnya, Sahabat Budaya. Ia menekankan juga perlunya percepatan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Steele menyebut energi bersih kini lebih murah dan lebih cepat diproduksi, Sahabat Budaya, dan para ilmuwan juga memperingatkan bahwa kenaikan suhu di atas 1,5 derajat Celcius dapat memicu dampak serius. Dampak tersebut seperti gelombang panas, kekeringan, badai, dan banjir yang lebih intens. Nah, meski demikian, target 2 derajat Celcius dalam perjanjian Paris masih dianggap mungkin dicapai jika tindakan cepat dilakukan. Dan laporan tersebut juga mencatat peluang kurang dari 1% bahwa suhu global akan lebih kenaikan 2 derajat Celcius pada 2026 sampai 2030. Untuk informasi selengkapnya terkait berita yang sudah Tata Rahma bagikan tadi, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Iya, sahabat budaya menit ke 59 melintas dari pukul 18 dan Ama mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bersama program 4 Gorontalo. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya, insya Allah ada di Enga Fani yang akan menemani sahabat budaya sampai di jam 12 malam nanti. Dan Ama pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

哎呀。

0: Sajdatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah inspirasi keikhlasan yang mengubah kehidupan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual kayu bernama Hasan. Setiap hari ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Penghasilannya tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari. Namun, Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
2: "Untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?"
1: Hasan hanya tersenyum.
2: "Karena saya percaya Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan."
1: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan atau tetap mempertahankan hewan kurbannya. Dengan hati berat, Hasan memilih keselamatan anaknya. Ia menjual kambing kurban itu demi biaya berobat. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya.
2: "Ya Allah, aku belum mampu menjadi hamba yang sempurna. Tapi Engkau tahu betapa besar keinginanku untuk berkurban."
1: Keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang dermawan di desa mengetahui kisah Hasan. Tanpa banyak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
3: "Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah."
1: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang paling ikhlas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Mengotato Mengodula'a. Tengah Fani malam ini kembali lagi bersama dengan sahabat budaya semuanya. Selama 3 hari kemarin ya, absen. Alhamdulillah malam ini bisa menemani Mengotato Mengodula'a Ngamila yang lagi menikmati suasana Lebaran Idul Adha ya. Jadi yang sudah berkurban, insya Allah berkah selalu. Dan semoga yang menerima juga senang hatinya. Dan juga malam hari ini semuanya pada bikin acara ngesate ya. Karena rata-rata bilang bikin sate, kurang tinggal Vanista yang belum bikin sate. Saking sibuknya belum bisa bakar-membakar. Tapi insya Allah ada yang membakar sate ngantarnya di studio ya. Ngarep. Oke sahabat budaya yang mau tato mudlaan di Pelangi Nusantara, Tengah Fani akan temani semuanya. Di Lalipata di jam 21 nanti kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Tapi sebelumnya juga ada drama yang akan kami hadirkan untuk menemani sahabat budaya semuanya. Tapi itu nanti di jam 20 lebih ya, 20 sekian, 20.30 lah yang akan temani dengan drama. Oke sahabat budaya, kita sama-sama di Pelangi Nusantara. Selamat menikmati Lebaran Idul Adha untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, monggo tato monggo dula walolo habari untuk sahabat budaya yang baru saja bergabung dengan Prompat RRI Gorontalo dengan suasana Lebaran Idul Adha tiangnya liar rupa asik semuanya ya, lagi jadi pada rame begitu ya, silaturahminya juga jadi bagus karena rame-rame tinggal lagi ada baking sate, ada yang baba iris, ada yang barampa, ada yang tusuk-tusuk daging, ada yang bakar, lengkap kan DP ini, DP personil. Jadi itulah yang terjadi ya, silaturahmi, gotong royongnya dapat, pokoknya semua kebersamaan itu dapat semuanya ya. Mudah-mudahan ini akan terus terjalin ya, sahabat budaya, untuk kebersamaannya dan juga dilalui patah ya, sahabat budaya, di balik kita begitu bahagia di bulan Ramadan. Di hari raya Idul Adha itu ada saudara-saudara kita ya yang lagi terkena musibah ya, musibah banjir. Jadi sekarang itu pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Pak Agus Nar Ismail dan Ibu Ida Saida Rusli Habibi itu bergerak cepat menangani dampak banjir bandang yang melanda Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemprov Gorontalo langsung melakukan asesmen terhadap warga terdampak sekaligus membangun dapur umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi bencana, sahabat budaya. Banjir bandang yang terjadi di hari Selasa menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah itu mengakibatkan rumah warga, sahabat budaya, juga harta benda hanyut terbawa arus, juga ternak milik masyarakat ikut terdampak. Kondisi ini memaksa warga mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Dan bahkan sahabat budaya, berdasarkan data laporan yang masuk di Posko Taruna Siaga Bencana atau Tagana di Dukcapil ya, terdapat 5 desa yang terdampak cukup parah akibat banjir bandang ini, yakni Desa Didingga ada sebanyak 200 kepala keluarga, 269 jiwa, Desa Omuto 168 kepala keluarga, ada 562 jiwa, Desa Bualo 211 kepala keluarga atau sebanyak 771 jiwa, juga di Desa Biau 188 kepala keluarga sekitar ada 717 jiwa, serta Desa Luhuto ada 52 kepala keluarga kurang lebih 715 jiwa. Total keseluruhan warga yang terdampak mencapai 820 kepala keluarga atau 3034 jiwa, sahabat budaya. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, Revlin Buata, itu menjelaskan bahwa saat ini tim Tagana bersama pilar-pilar sosial lainnya itu berada di lokasi untuk menyiapkan berbagai kebutuhan mendesak bagi para penyintas banjir ya. Dan pemerintah Provinsi Gorontalo terus berkomitmen hadir di tengah masyarakat dalam setiap situasi, terutama dalam kondisi darurat seperti bencana banjir ini, sahabat budaya, seperti yang disampaikan oleh Pak Revlin. Lengkapnya silakan mengupdate informasi ini di portal rri.co.id.
1: Barang keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena kan gini Bu, sedangkan ini kan teh harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh orang dapat 70, kan habis buat makan Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
1: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong, mau ngobrol.
2: Jangan sama saya mau baru di sini, iya benar.
1: Iya.
2: Baru satu bulan.
1: Mau dikasih kalau dari kelurahan nggak kasih, Pak?
2: Enggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapih, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
2: Ngawasin yang ini, Bu. Ngawasin yang ini nih, yang apa, yang kuat.
1: Iya.
2: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sudin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sudin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmera. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
2: Buat pengambilan sampahnya ya di wilayah Jati Pulau Palmera. Tergantung petugas gerobaknya mau ngambil mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling lambat ya dua hari. Karena kadang-kadang kalau sampai 3 hari kan sering bau, Bu, sama sampah. Iya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang lola teman-teman dari sini, nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh. Yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank besinya. Tapi seluruh kecamatan, ini termasuk terbagus. Karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan.
1: Pilahan sampah?
2: Iya, pilahan sampah. Iya, plastiknya, bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih sama
2: dipilih, teman-teman? Dipilih, nanti ditimbang sama ke BSI. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun, ada naiknya namanya pilahan. Iya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
3: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upscale di Bekasi. Sekarang yang jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar, jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
3: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.

0: Malam bulan purnama bisa jadi menjadi malam yang ditunggu-tunggu. Karena malam ini menjadi lebih indah oleh terang benderangnya cahaya bulan penuh yang memiliki sinar 9 kali lebih besar dibanding bulan sabit. Momen ini pun selalu datang setiap bulan. Dalam kalender tahun Hijriah, bulan purnama tiba pada tanggal 15 atau di pertengahan bulan. Namun tahukah Anda? Dalam catatan sejarah, ternyata ada satu-satunya bulan dalam kalender Masehi yang tidak kedatangan bulan purnama. Bulan itu adalah Februari, tepatnya pada tahun 1865 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1281 Hijriah. Hal itu sangat masuk akal karena jumlah hari pada bulan Februari hanya 28 atau 29 hari pada tahun Kabisat. Sedangkan peredaran bulan selama 30 hari setiap bulannya.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan tetap bersama sampai hari ini. Dan mudah-mudahan saja kebersamaan dengan keluarga semuanya bisa dinikmati sebaik mungkin. Atau saat ini lagi bareng teman-teman yang lain ya. Karena malam hari ini banyak yang lagi buat acara hajatan, bertemu dengan keluarga tercinta, ada juga yang lagi karena tadi lagi habis berkorban, jadi saatnya sekarang untuk kumpul-kumpul bersama keluarga tercinta. Sahabat budaya, mongo tato mongo dulaam, ada beberapa agenda yang terus dilaksanakan hari ini, seperti tadi pagi ya, sampai siang tadi, dari kuartir daerah gerakan pramuka Gorontalo, ya, itu melaksanakan pemotongan hewan kurban 2 ekor dan juga dihadiri langsung sama Kak Warda Gorontalo, Kak Sofian Puhi bersama istri, terus juga ada Kakak Tony Yunus juga bersama istri, juga Kakak Sekda, Kak Sugondo Makmur bersama istri juga ya, lengkap personil ya tadi sama pengurus dan andalan daerah Kuarda Gorontalo, lengkap dengan penuh kebersamaan. Dan juga demikian yang lain ya, sukses agenda acara yang dilaksanakan sampai hari ini, semoga lebih menambah silaturahmi di antara kita semuanya. Dan malam ini Mongo Tato Mongo Dulaa ada satu drama yang Tienga sudah siapkan untuk menemani sahabat budaya ngamila. Drama Serumpun dengan judul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Oke, sahabat budaya, mungkin ada yang punya rencana mau melamar kekasihnya di depan Ka'bah nanti, mungkin saat umroh nanti ya, karena sekarang masih ada yang berhaji. Dan kita doakan ya untuk jamaah haji Gorontalo semuanya sehat dalam menjalankan ibadah haji dan dimudahkan semuanya, dan semuanya pulang kembali sehat walafiat dan berkumpul bersama keluarga lagi. Baik sahabat budaya, kita akan sama-sama dengan drama Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Dan juga sahabat budaya, drama ini kolaborasi RRI atau Radio Republik Indonesia bersama RTM Radio Televisi Malaysia dan RTB Radio Televisi Brunei Darussalam. Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Kita dengarkan bersama.
1: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
3: Ya Rabbi.
4: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahu ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci ya?

0: Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
1: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah, Ramli. Tak apalah, di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
1: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan lah. Kita doakan.
0: Alhamdulillah, Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita batalkan haji juga, Bu.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom, kita tawaf ya.
1: Ya, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom, jom.

0: bosan sekali, Nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Huh? Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
1: Iya,
2: nak. Perlahan-lahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
1: Iya. Terima kasih, ya, Nak, ya. Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, yalah, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
1: Oh, begitu.
2: Kalau macam tu, tak apa. Abang lanjut dulu. Abang sambung sa'i dulu. Nanti, lepas selesai semua, Abang datang sini balik. Jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
1: Sekali lagi, terima kasih, Abang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: cakap?
1: Yafa, Ramli.
0: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
1: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita. Dan Ramli ni sini, pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
0: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
1: Batah tadi dah jumpa tu. Dewa, berapa orang sudah anakmu Ramli?
0: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
1: Benar ke Juni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
1: Benar tu.
0: InsyaAllah.
1: Amin.
0: Terima kasihlah. Sama-sama doakan

0: Bu. Kenapa, Bu?
1: Kenapa air-air ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Nampak juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri Abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri Abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri Abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah, Abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada Abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: MasyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedia nak jadi isteri Abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri Abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, Ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam eh?
0: Ya, ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah, Ramli. Ayah doakan semuanya dipermudahkan. InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.

0: 유니.
1: 여보. 여보.
0: 아싸냐. 여보. 우리 안 가 곧 라기 나. untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu, ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insya Allah, Bu.
0: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang. La ilaha illallah.
1: Ibu, ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
2: Sabar, Yuni.
1: Ibu.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya, Yuni.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pa. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pa.
2: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
2: InsyaAllah. Doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, Mongo Tato Mongo Dula'a, kita sudah bersama-sama dengan drama Tiga Serumpun dengan judul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Terima kasih buat sahabat budaya Mongo Tato Mongo Dula'a yang terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Di Lali Fata di jam 21 nanti kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo bersama Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi Kecamatan Tolanghula Kabupaten Gorontalo.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu di RRI

0: Baik, sahabat budaya, mengota atau mengodola, kita akan langsung sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
1: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pendengar dan juga sahabat budaya, kita malam hari ini kembali lagi bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan seperti biasa selalu hadir majelis taklim dari daerah yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan malam hari ini kita hadirkan di studio dari Majelis Taklim Nurul Jana Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolanguhula, Kabupaten Gorontalo. Dan insya Allah untuk sahabat budaya, pendengar Mungut atau Mungudula'a yang akan bersama-sama memperbaiki setiap bacaan Al-Quran, Tudua lo bisa membuka Al-Quran. Kita akan mulai dari surah Al-Baqarah ayat 144 ya. Malam ini kita akan mulai dari surah Al-Baqarah ayat 144. Dan juga di studio hadir Mungut atau Mungudula'a, ini pendampingnya luar biasa malam hari ini, langsung ada Pak Yusuf Agus, ini Kepala KUA Asparaga, hadir bersama istri tercinta Ibu Fatma Buka, terus juga Kepala Desa Makmur Abadi Pak Mastunakale ya. Ya, Ayah lagi di sampingnya Pati Enga sekarang. Terus juga ada Tibunda juga hadir ya, Masya Allah. Bunda Tibunda Siti Anali, juga pembina langsung dari Majelis Taklim Nurul Jana Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolanguhula, Kabupaten Gorontalo, bersama Pak Haji Dalhar Mustafa. Insya Allah semuanya kita malam hari ini bahagia ya, hari kedua ya di Lebaran Idul Adha ya, Masya Allah bisa hadir di studio menemani pendengar dan juga sahabat budaya, karena malam hari ini kita live-nya di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Dan seperti biasa juga ada Ustadz Talib Manhiyah yang selalu siap sedia ya, semangatnya luar biasa selalu mendampingi Tiang Afani di setiap Jumat malam di Tadarus Al-Quran, dan juga memperbaiki setiap bacaan-bacaan Al-Quran kita yang mungkin harus diperbaiki dari yang kita tidak tahu, akhirnya kita tahu bahwa bacaan ini kita tadinya salah dan hari ini kita akan perbaiki bersama-sama. Yang di rumah Tadwullah bisa sama-sama dan juga bisa membuka Al-Quran malam hari ini. Kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat 144. Tapi seperti biasa, mungkin ada sedikit sepatah kata dari Ustadz Talib Manhiyah untuk kebersamaan kita malam hari ini sebelum kita dengan pembaca pertama. Silakan Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk melanjutkan tadarus setiap malam Jumat di RRI Gorontalo. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini, karena kita masih dalam Quran Surah Al-Baqarah, maka hal penting yang perlu kita ambil pelajaran di Quran Surah Al-Baqarah ini, selain Al-Baqarah, ada lagi surah-surah yang lain yang memilih nama-nama hewan, ya, nama-nama hewan semacam An-Naml. An-Naml itu semut. Kemudian An-Nahl. An-Nahl itu lebah. Ada lagi Al-Ankabut, ada laba-laba, ya. Dan kita masih pada Quran Surah Al-Baqarah. Kalau kita adalah umat Islam yang senantiasa mengkaji, senantiasa membaca Al-Quran, maka tolong jangan lewatkan bahwa kita perlu tahu juga kenapa ada nama Al-Baqarah, ya. Kenapa ada nama Al-Baqarah? Ternyata Al-Baqarah itu, ya, kita ketahui bahwa itu adalah sapi betina. Kenapa sapi betina? Karena ternyata sapi betina itu ciptaan Allah, pada umumnya sapi, ya, ciptaan Allah yang sangat

0: luar biasa manfaatnya, ya. Sangat luar biasa manfaatnya untuk kehidupan, kelangsungan kehidupan manusia, termasuk untuk kesehatan manusia. Dan Allah tidak sedang apa, tidak sedang bergurau dengan memberikan nama-nama surah ini dengan nama-nama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah hendak ingin memberitahukan kepada manusia bahwa di antara makhluk-makhluk yang hidup, bahkan semua makhluk, ya, semua makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia itu sangat banyak manfaatnya untuk manusia. Di antaranya itu Al-Baqarah. Al-Baqarah sapi betina ini, ya. Sapi yang menghasilkan susu, ya. Susu tentu untuk kesehatan, untuk kebugaran, termasuk juga bisa dijadikan sebagai obat, ya. Susu itu dari mana asalnya? Ya, dari makanan dan minuman yang dimakan, yang diminum oleh sapi tadi. Dan dia keluar dari di antara darah, ya, daging, masuk ke dalam tempat susu di dalam sapi tersebut, lalu keluar sebagai susu yang segar, yang tidak ada bau apa, bau rumput, tidak ada bau darah, tidak ada bau daging, dan baunya segar, ya. Dan ini adalah bagian dari pelajaran agar manusia itu mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekitarnya. Dan Quran Surah Al-Baqarah ini termasuk juga apa yang menjadi bagian dari syariat di bulan haji ini, di mana kita mengorbankan hewan kurban, dan di antara hewan kurban yang bisa dikurbankan itu adalah dari jenis sapi, ya. Mungkin ini sesedikit ini yang dapat disampaikan melalui informasi dari Quran Surah Al-Baqarah, agar kita ya setidaknya tahu, dan ketika kita sudah tahu, kita bangga memiliki kitab suci yang memberitakan hal-hal yang sedetail ini kepada kita, atau disentil sedikit-sedikit untuk kita agar kita mengambil pelajaran dalamnya. Wallahu taala.
1: Baik. Kita langsung saja Ustadz, ya, dengan penelpon. Pembaca pertama malam hari ini di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo bersama Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi Kecamatan Tolanghula Kabupaten Gorontalo. Baik, kita langsung saja dengan pembaca pertama bersama Ibu Erni Balango yang akan membacakan Surah Al-Baqarah ayat 144 sampai dengan 145. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Baik, Ustadz, karena cuma 12 pembaca, kita langsung saja koreksi ya, di mana yang harus diperbaiki setiap bacaan kita malam hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, alhamdulillah. Dari sebagian besar yang Ibu ada baca tadi, Ibu Erni.
0: Iya, Ibu Erni Balango. Ibu
1: Erni Balango, dari sebagian besar yang beliau baca tadi, kelirunya itu pada fasohah, ya, fasohah. Fasoha itu terkait dengan bagaimana cara mengucapkan huruf. Adapun makhrajul huruf, ya mungkin cuma hanya pada huruf ain dan huruf ha. Ya, huruf ain dan huruf ha yang itu pun, ya, itu pun terbaca agak tebal, ya, terbaca agak tebal. Dan sebelumnya ketika masuk pada kata takobbala, ya, kata takobbala itu kan ada huruf tebal dan huruf tipisnya. Huruf pertama huruf tipis. Jadi saat membaca huruf-huruf tipis yang berharokah fathah itu buka mulutnya. Ta. Agar kenapa? Agar tidak terdengar to. Kalau asal terbuka mulutnya itu kedengarannya bukan ta. Karena dia memang bukan asal bukan fathah itu, ya, bukan fathah. Kalau fathah itu yang terbuka mulutnya, ta. Kemudian huruf qaf. Nah, kalau huruf qaf terbaca bagus, ya, taqabbalallah. Jadi tulisannya itu adalah ta, qa, kemudian ba. Jadi kalau dibaca disambung taqabba. Taqabbalallah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya pada ta'awud itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu yang terdengar itu fasohahnya terdengar ada huruf-huruf yang terdengar tebal, walaupun ibu tidak tebalkan tapi terdengar tebal. Kenapa? Nah, itu yang dipengaruhi oleh bentuk bibir. Kalau bibir kita tidak terlalu dibuka, maka ada huruf-huruf tipis itu kedengaran tebal. Jadi kalau masuk pada huruf tipis dan terdengar tebal, nah itu jadi masalah dalam fasohah. Lalu berikutnya pada pada huruf dhad saat waqaf, ya, saat waqaf pada huruf dhad. Ada Ibu ada sempat waqaf wal ard kalau tidak salah kalimatnya wal ard. Nah, itu tetap diikutkan huruf dhadnya, ya. Huruf dhadnya. Dan dipastikan menyebut huruf dhad itu ada di baca dengan tebal, ya, vo, ya, vo. Bagaimana menebalkan bacaan? Itu dengan mengangkat pangkal lidah, vo, ya. Ada fasoha pada huruf ha. Huruf ha yang berdekatan dengan huruf qaf atau huruf tebal lainnya, ya. Huruf ha dan berdekatan dengan huruf qaf atau berdekatan dengan huruf ra, kan huruf-huruf tebal lainnya toh. Nah, ini hati-hati untuk hurufnya itu jangan sampai terpengaruhi oleh huruf tebal itu. Jadi huruf yang tipis terbaca tebal, misalnya kata Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram. Nah, itu kalau kita sudah kalau otak sudah mengabaikan huruf-huruf yang kita baca, nanti akan terbaca haram, ya, haram, haram. Jadi bacanya huruf haram. Kemudian ya, mim juga ketika kita waqaf pada mim seperti itu, istilahnya begini, setiap kita waqaf pada huruf-huruf itu usahakan masih tetap ada huruf itu atau setidaknya sifatnya, ya, sifatnya. Begitu juga dengan huruf kaf. Kalau huruf kaf saat dia sukun, maka huruf itu kasih meletup sedikit. Ya, sama dengan kita ber apa waqaf pada atau ber apa, mensukunkan huruf ta, ya, huruf ta, maka ada sedikit meletup, ya, itu sifat hams yang ada pada pada huruf, ya. Kemudian iya, pada kata ilm, ya, untuk huruf H-nya ibu, ya, H tenggorokan tengah itu sebenarnya bagus. Cuma saat tidak memperhatikan apa yang dibaca, ibu mau dapat baca kamari apa, mau dapat baca lain dia, mau dapat baca tebalkah atau mau dapat baca yang selain huruf H, ya. Ya, makanya kalau kita sedang ada membaca Al-Quran, maka kita lihat dan kita apa, kita pusatkan otak perhatian kita ke apa yang sedang kita baca, dan istilahnya sadar mau baca begini ini oh membaca begini ini gitu. Jadi alhamdulillah ibu punya bacaan itu sebenarnya sudah bagus, ya, tak salahnya itu cuma di situ, ya, macam mbak bilang sodakallahul azim itu juga belum tak pola sama ibu bahwa ini huruf sod, habis itu huruf dal, ya, baca tipis dia dal, ya. Lalu ada qaf, kembali lagi ditebalkan. Jadi kalau dibaca ke sana tiga huruf itu so, da, ko. Ya. Sodaqallahul azim. Hul'a. Ya. Ya, karena dia ain poli. Hul'a. Saat bapak bilang a dan ibu tidak buka mulut, yang terdengar bukan a tapi o. Sodaqallahul'a. Ah, makanya dia dibuka mulut itu. Itu namanya fathah. Pilolang gulalio fathah itu karena terbuka mulut saat membacanya. Baik, mungkin itu saja ibu punya, ya. Masya Allah, alhamdulillah.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi. Kita ke pembaca berikutnya, ya. Ada Ibu Rabia Kadir. Ibu Rabia Kadir melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 146 sampai dengan 147, ya. Silakan Ibu Rabia. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, malam hari ini kita sampai di jam 23. Ada kurang lebih 2 jam, ya, kita bersama-sama di Tadarus Al-Quran malam hari ini bersama Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tulanghula, Kabupaten Gorontalo. Ini ada pendampingnya Pak Yusuf Agus sama istri juga, terus juga Kepala Desa Makmur Abadi Pak Mastuna Kale sama Bunda Siti Analis, juga pembina yang setia, ya, langsung dikawal langsung nih sama pembina juga sama Petipa Kades, ya. Iya, Pak Haji Dahlar Dalhar Mustafa. Sudah siap Ibu? Tafadoli Ikroi.

0: Baik, Ustadz, silakan dari bacaan Ibu Rabia Kadir dari ayat 146 sampai 146 sampai 147. Silakan Ustadz.
1: Di Ibu coba bilang ulang dho. Bukan dho. Coba bilang dha, dha.
2: Dha.
1: Begitu cara memilang dho. Tidak, jangan lihat situ, jangan lihat situ. Dha. Kasih tebal. Dho. Ah, itu. Hul azim. Hul azim. Coba ulang. Hul.
2: Hul.
1: A.
2: Zim.
1: Ya. Sadaqallahul azim. Coba.
2: Sadaqallahul azim.
1: Yes. Begitu. Ya. Jadi bukan hul azim. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Takobala. Ya, dapat baca bagaimana tadi, Ibu? Takob? Bolo. Bala, ya. Takobala. Baru masuk, itu kayaknya Ibu tidak perhatian lagi ya. Tapi dari awal bagus ya. Kemudian yang berikutnya, coba Ibu bilang syai.
2: Syai.
1: Syai.
2: Syai.
1: Syai. Ya, syai. Ya. Kalau mau tabroba-roba ini bibir, lain DP bunyi ya. Syai, syai, syai, syai. Jangan, syai. Ya. A'udhu billahi minash syai. Ya. Gitu ya. Kalau masih mau bulat lagi, syai. Ya. Syai, nasyai. Nah, itu bagus. Lalu berikutnya, nah, ini juga cara membaca izhar. Idhar dari hukum apa, mim sukun atau hukum nun sukun atau tanwin. Cara membaca idhar itu bukan mau berhenti, ya, bukan mau berhenti, tapi tidak juga di, bukan diputus bacaannya lalu disambung, bukan, tapi tetap dibaca normal, dibaca di, disambung bacaannya, tapi jangan ditahan. Di mana itu? Sama dengan begini, kalau macam ti ibu ada baca ti ibu sebelumnya, ti ibu apa? Ti ibu Erni, ya. Ti ibu Erni pada mim sukun itu baru ada dilanjutkan pada bacaan yang berikutnya. Itu jangan berhenti. Ya, jangan berhenti semacam ada jeda misalnya walahum adhum. Masih macam mutaberenti, ya. Walahum ada, nah, macam mau ambil nafas, ya. Macam mau ambil nafas, jangan begitu, ya. Jangan begitu. Walahum hum adabun, ya. Gitu ya. Itu juga dengan ti ibu punya ada nun sukun, ya. Ada nun sukun. Saya, kita lihat nun sukun ini di mana, ya. Minhum, ya, fariqom minhum. Jangan berhenti. Wa inna fariqom minhum minhum. Jangan, ya. Wa inna fariqom minhum. Ya, jadi min itu jelas nunnya kedengaran, tapi tidak berhenti. Minhum, minhum, tapi tidak ditahan lama juga. Minhum, ah, gitu ya, tidak ditahan lama. Tapi dia baca mursal, dia baca biasa mursal bacanya. Minhum, ah, gitu. Jadi jangan seolah-olah orang ambil napas atau berhenti di situ, jangan, ya. Ikhfa bukan begitu, jadi itu fasilio istilahnya, bukan begitu cara membacanya. Jadi tetap dia dibaca minhum minhum, tapi dengan tidak menahan menahan nun, ya, bunyi nun sukunnya itu atau bunyi mim sukun, ya, jangan ditahan. Jangan juga dihentikan lalu kemudian seolah-olah kita sambung lagi gitu. Mungkin itu saja, ya, insyaallah ibu punya azim sudah dari awal, ya. Jadi bukan zim tapi zim, ya, ibu, ya. Insyaallah. Baik, Will? Iya, betul.
0: Baik, sudah Ustaz ya?
1: Iya, betul.
0: Masya Allah. Yang di rumah juga semangat ini. Semuanya lagi pada buka Quran juga Ustaz ya, Masya Allah. Kita lanjut lagi. Ya, sebelum kita lanjut Ustaz, kita break sejenak ya. Dan masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan malam hari ini kita bersama Majelis Taklim Nurul Jana Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo.
3: Setelah Idul Adha, maka terdapat hari Tashrik atau lebih dikenal sebagai hari dilarang untuk berpuasa. Hari Tashrik adalah di mana umat Islam dianjurkan menikmati santapan makanan juga minuman di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Di hari tersebut terdapat larangan berpuasa dan hanya diisi makan minum saja. Umat Muslim pada hari Tashrik diperbolehkan melakukan ibadah apapun, seperti menyembelih hewan kurban, berzikir, bersedekah, makan, dan minum. Akan tetapi, dilarang melakukan ibadah puasa. Hari Tashrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, di mana umat Islam dimuliakan untuk makan dan minum. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Tashrik hendaklah makan dan minum. Tashrik sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti matahari terbit. Namun ada juga yang mengartikan sebagai menjemur sesuatu. Zaman dahulu belum ada penyimpanan daging agar bisa awet jangka panjang, maka umat Muslim menjemur daging kurban. Abu Ubaid sendiri meriwayatkan, jika saat itu ada 2 pendapat ulama tentang hari Tashrik, kelompok pertama mengatakan hari Tashrik digunakan kaum muslimin untuk menjemur daging yang nantinya diawetkan menjadi dendeng sehingga bisa jadi persediaan makanan jangka panjang. Kelompok kedua mengeluarkan pendapat, jika hari Tashrik adalah menghentikan kegiatan berkurban sementara kecuali setelah terbit matahari, maka hendaklah berkurban di pagi hingga sore hari. Ternyata bukan sekedar hari makan dan minum saja. Ada banyak keutamaan hari Tashrik yang memberikan banyak manfaat untuk kaum muslim. Bahkan 3 hari setelah Idul Adha ini sangat mulia dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, ingatlah Allah di hari yang terbilang. Ternyata ini mengerucut pada hari Tashrik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Umar dan mayoritas ulama terkemuka. Hal serupa juga dikemukakan Ibnu Abbas dan Atta dalam kitab Lataiful Ma'rif. Disebutkan bahwa hari-hari terbilang jumlahnya ada 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari sesudah atau 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Keistimewaan hari Tashrik yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah waktu paling istimewa untuk berzikir. Lalu kapan waktu paling mujarab untuk berzikir di hari Tashrik? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari yang agung di sisi Allah adalah hari kurban, kemudian hari Awqar. Hari Awqar yang dimaksudkannya sehari setelah Idul Adha atau pada tanggal 11 Zulhijjah. Hari ini sesuai dengan keterangan dari Ibnu Huzaimah yang diriwayatkan Abu Bakar, di mana pernah menyerukan hari Awqar adalah hari setelah hari kurban.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Baik sahabat budaya, mengut atau mengudla'a, kita lanjut lagi malam hari ini di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tulang Hula, Kabupaten Gorontalo. Ustadz, kita lanjut lagi Ustadz ya. Baik, ke pembaca berikutnya ada Ibu Rusmin Kasim. Ini akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 148 sampai dengan ayat 149. Tafadoli Iqra'i.

0: Ya, silakan Ustadz dari bacaan Ibu Rusmin Kasim.
1: Baik, Masya Allah. Coba Ibu bilang begini, sodako.
2: Sodako.
1: Ah, begitu. Coba bilang takobala.
2: Takobalallah.
1: Yes, yes. Berarti boleh, cuma tadi Kak saat membaca, atau sutakopoli di Ibu, sutakopoli.
0: Iya, sama dengan ada iko ujian, Ustadz kan di muka pati Ustadz.
1: Ya, Masya Allah. Masa Allah yang gagal. Tidak pakai gugup poli hati pakai. Baik. Coba bilang, Tibu bilang Syah. Syah. Tib. Baru mau bagaimana itu? Coba bilang begini. Nirro.
2: Nirro.
1: Nirro.
2: Nirro.
1: Baik. Bagus juga. Baru ada lagi wa min haitsu. Coba bilang
2: wa min haitsu.
1: Ya, mestinya membaca itu begitu. Wa min haitsu. Jangan berhenti begini. Wa min haitsu. Wa min hai jangan. Wa min haitsu. Jadi dia idhar, betul idhar. Nah, itu yang macam yang apa yang saya bilang tadi sebelum ti ibu. Ya, itu idhar. Wa min hai min ha min ha. Jadi tidak min ha min ha enggak. Wa min hai itu di anu di apa tuh di dibiasakan, dibiasakan. Tapi yang lain ini sebenarnya kesalahan yang tidak disengaja bukan nak bawa peluk. Baik, itu saja. Terima kasih.
0: Baik, alhamdulillah. Berarti Ibu Sadiki Ustaz ya?
1: Iya,
0: Sadiki. Oke, Masya Allah. Terima kasih buat yang lagi monitor sekarang ya. Ibu Fatma Lahengot, Ibu Rapi apa? Wolinga ya. Juga ya, bersama Mami Harlin juga Mami Mini juga ya di Pulau Balasanat, Ibu Sero juga itu lagi monitor ya. Terima kasih malam hari ini tetap terus bersama dengan Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo. Kita sekarang lanjut lagi ke Ibu Sartin Yusuf ya. Oke, oh Ibu Sartin udah siap ya. Ini kayak kursi panas ya. Baik, kita lanjut lagi ke Surah Al-Baqarah ayat 150 sampai dengan ayat 151 ya. Iya, pakai headphone-nya. Dan kita lanjut lagi ke Ibu Sartin Yusuf. Udah siap Ibu Sartin? Tafadoli ikro'i.

لئلا يكون للناس عليكم حجة

0: Iya, Ustaz silakan. Nah. Sudah hati-hati sekali nih Ustaz sudah baca tadi ya. Ibu Sartin Yusuf ya. Silakan Ustaz.
1: Baik. Coba bacaan di Ibu Takoba. Coba bilang Allah.
2: Allah.
1: Allah.
2: Allah.
1: Allah.
2: Allah. Allah.
1: Jadi lafaz Allah itu, lafaz Allah itu dia ditebalkan saat diawali oleh harokah fathah atau dhamma. Jadi Allah, itu kan fathah. Otomatis dia ditebalkan. Allah, Allah. Taqabbala Allah. Ya, taqabbala Allah. Sambil dinaikkan apa pangkal lidah itu pasti jadi tebal ya. Lalu berikutnya coba bilang ra itu diganti dengan ro ya yeah. Akhraja atau kharaja yes kharaja gitu ya. wa min haitsu itu lagi satu. Min haitsu jangan berhenti karena pasti dia tibut belum habis napas itu. Wa min haitsu coba ulang baca wa min haitsu.
2: Wa min haitsu.
1: Mestinya begitu. Jangan berhenti wa min haitsu min haitsu. Saya ingin beritahu kenapa tidak boleh berhenti begitu karena ada hukum yang namanya sakta. Namanya sakta, berhenti tanpa bernafas. Itu akan satu model dengan sakta. Wa min haitsu itu sakta, ya. Wa min makanya nunnya tetap itu DPN antar sama huruf sampai huruf berikutnya. Wa min ha. Wa min ha. Ya, jadi tidak terputus dia, gitu. Tidak terhenti. Gitu. Tibola misalnya minhum, situ Allah berhenti. Minhum, ya. Jadi minhum, itu ya tetap ada gunnahnya itu ada, ya bacaan n-nya itu ada. Begitu seterusnya, ya ketika ketemu dengan bacaan izhar. Lalu huruf jim, ya huruf jim. Ada lima huruf qalqala. Qaf, to, ba, jim, dal. Ba, jim, dal ini, ba, jim, dal. Qalqala pantulannya itu jangan ke o, ya. Jadi antara e dan o. Jadi kalau ba bukan bo, sampai-sampai kita menyebut Ibo Rohim, Ibo Ro, jangan, ya. Gitu juga dal, jangan baca do, jangan juga baca de, tapi de, ahad, de, ya. Begitu juga dengan jim, ya. Maj, ya, bukan majo. Macam yang ti ibu ada baca di huruf kharaj gitu ya kharaj jangan kok kharaja ta jangan jadi yang tipis-tipis ini ba jim dal itu bunyinya antara e dan o ya baru huruf to dan kof itu memang tebal to dan kof mako Malko, ya. Malko la'il, malko la'il, ya, itu. Lalu berikutnya, ini untuk semua juga, ya. Nun dan mim bertasydid atau gunnah dan ikhfa. Nun dan mim bertasydid, gunnah dan ikhfa. Cobalah kita baca minimal dia dua harokat. Maksimalnya itu boleh maksimalnya dia boleh sampai musyba, ya. Jadi minimal dua harokat. Misalnya ya, misalnya dalam bacaan 50 apa ayat 50 ada nun mim bertasydid, ada nun bertasydid. Jadi linnasi, linnasi itu. Baru ada mim lagi. Wali utimma timma. Jadi dua-dua harokat minimal ya. Pada ayat yang ke-51 rasulam, itu kan idgham biguna toh? Rasulam. Itu minimal dua harokat. Jadi lebih dari dua harokat sebenarnya bagus ya. Lalu min minkum itu juga minimal dua harokat. Rasulam minkum yat. Ah, baru ada ta sukun. T, yat. Ya. Jadi ada macam TS. Yat lu alaikum ayatina wa yuzak dan seterusnya ya. Wa yuallimukum ma kum. Nah, gitu ya. Jadi ditahan dulu. Jangan dulu langsung apa istilahnya bersabar untuk menerapkan hukum gunnah ataupun ikhfa ya. Di sinilah yang kemudian menjadi bagian dari tantangan untuk kita untuk membaca Al-Qur'an untuk menerapkan hukum-hukum tajwid itu sendiri. Mungkin itu saja untuk Ibu.
0: Iya, kita
1: Yusuf ya.
0: Iya, Ibu Sartin Yusuf. Baik, selesai ya Ibu ya. Kayak ujian. Ya, terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi, kita ke Ibu Aisyah Husain. Oke, silakan Ibu Aisyah Husain. Kembali duduk manis. Bisa buka di surah Al-Baqarah ayat 152 ya. 152 sampai dengan 153. Udah siap? Tafadli ikra'i.

0: Baik Ustaz, dari pembaca ke pembaca berikutnya ya, yang di rumah juga sama-sama ya. Dan langsung saja Ustaz, mungkin ada yang mau dikoreksi. Baik, dari bacaan Ibu Aisyah Husain.
1: Baik, dari yang Ibu ada baca, dari Takobala, alhamdulillah bagus ya Takobala. Tapi ini tunggu dulu, saya dari awal mau suka koreksi itu dia, cuma agak tersamar-samar baru jangan dapat lupa. Apa itu? DP kita orang kasih pas DP panjang pendek lo takobala. Takobala Allah. Lo itu kan Allah dua harokat ya. Mat tabi'i saja. Takobala Allahumin. Ada pada minkum itu ikhfa ya. Minkum itu hukumnya ikhfa. Ikhfa itu minimal dua harokat. Boleh musyba sampai enam harokat. Minkum NG langsung ya, minkum taqabbalallahu minkum. Ah, jadi seperti itu bagus ya. Karena gun apa ikhfa itu lebih berhak dipanjangkan daripada mad tabi'i ya. Mad tabi'i cuma dua. Ukurannya cuma dua. Baru DP jawaban Allah begitu. Min na gunnah lebih berhak dipanjangkan daripada na ya. Min na min na 1 2 1 2 3 sama-sama 1 2 3 min

0: Itu yang pertama. Yang kedua, fadhkuruni, ya. Bukan faz. Coba ibu bilang begini, za.
1: Za.
0: Za. Ah itu be itu mualim. Coba bilang fadhkuruni.
1: Fadhkuruni.
0: Fadhkuruni adhkurkum. Itu ya DP. Yang ibu ada baca? Iya fadhkuruni.
1: Fadhkuruni.
0: Fadh.
1: Faz.
0: Iya, jaga jangan sampai solita lo. Faz. Itu huruf zai itu loh, huruf zai. Jadi tahangnya lo. Fadhkuruni az. Tahan olo. Adhkurkum, ya. Tahangnya lo, jangan sampai mau olah ime depen apa angin-angin itu, ya. Itu menjadi huruf zai dia. Fadhkuruni adhkurkum. Nah, itu huruf dzal, ya, itu huruf dzal. Begitu juga caranya menyebut huruf dha. Menyebut huruf dha. Sama dengan menyebut huruf dha, tapi dia diangkat pangkal lidahnya. Dha. Dha. Jadi bilang azim bukan azim, ya. Azim, dha, dhi, dhu, dhin. Sadaqallahul azim, ya. Zim bukan zim. Itu mau apa dulu, mau helapalau ada huruf zai itu namanya. Apalau ada huruf zai. Lalu berikutnya, ini juga penting. Batas panjang pendek, kalau kita dibilang panjang, bacaan panjang, mad, wanu lo bisa lalu mad itu, berarti mati melotopototolu. Mad dua harokat, tilang gulalio mad kosor. Pendek. Karena kita bicara bacaan panjang, ukurannya itu ada tiga, ukuran bacaan panjang, tapi dia pendek, istilahnya pendek. Itu dua harokat. Ada yang tawasud. Tawasud itu empat harokat. Ada yang mushba. Nah, mushba itu dia enam harokat. Nah, setiap yang dua harokat, mat tobi'i, ya. Mat tobi'i itu, dia selalu dibaca dua harokat. Diusahakan cuma dua ketukan. A. Atau kita sambung A. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, dua harokat, ya. Misalkan seperti Allah, ya. Itu dua harokat. Nah, lalu berikutnya. Ah, iya betul. Ada takol kola. Ada takol kola apa tuh ibu punya ini? Takol kola tebal. Ada yang takol kola tebal. Iya, sabri. Ya. Coba ibu bilang bis sabri.
1: Bis sabr.
0: Wi, lo ngomong masa. Huruf sad. Bis so.
1: Bis som.
0: Sabri. Ya, sabri. Wasta'inu bis sabr. Sabri, sabbe, be, ya? Lo nggak mau sapa lagi, so, bisso.

0: Mana yang salah ya Ustaz ya?
1: Iya.
0: Baik, kita lanjut lagi, kita ke ibu. Ini paling banyak ibu-ibu ya. Bapak-bapak sebentar ke belakang. Iya, kita ke ibu ya. Iya, Ibu Daryana Kale ya. Tapi Bu Daryana standby dulu ya. Kita mau break dulu sejenak dan tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman lainnya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, sahabat budaya, mohon atau mengodla'ah, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini bersama Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo. Untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Tolanghula, selamat malam semuanya. Dan kali ini kita akan lanjutkan dengan bacaan Quran malam hari ini bersama Ibu Daryana Kale. Melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 154 sampai dengan ayat 155. Tafadoli ikro'i.

0: Baik, Ustaz. Silakan Ustaz dengan bacaan dari Ibu Dariana Kale.
1: Baik, Masya Allah. Bacaan Ibu ini sebenarnya bagus ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tinggal menegaskan bacaan ya, mempertegas bacaan bahwa yang saya baca ini bukan huruf tipis atau yang saya baca ini bukan huruf tebal ya. Jadi supaya fasohannya lebih jelas ya, fasohannya lebih jelas, maka untuk huruf-huruf yang berharokah fathah terbaca dia dengan cara membuka mulutnya ya. Wala, dan saat membuka mulut itu, ini untuk semua ya, saat membuka mulut wala, ukurannya kan la, jangan dulu tutup, apa, jangan dulu gerak-gerakkan mulut saat sementara membaca satu huruf ya. Soalnya kalau bibir ini ada tatamba lebar atau tatamba sempit, itu berubah orang punya suara ya. Walau gitu ya. Jadi tahan posisi mulut kita itu, kita tahan. Wala taqulu liman yuqtalu fi, kalau berubah fi sabi gitu ya. Jadi bagus, Masya Allah bagus, tinggal itu, tinggal jaga walafzu fi nadhirihi kamithlihi atau raddu likulli syai'in li aslihi, kembalikan dia pada bacaan aslinya. Jadi asal bacaan begitu, begitu terus, dan jangan dulu diroba-roba. Soalnya kalau kita merubah bentuk mulut atau bentuk bibir, itu berpengaruh pada bunyi yang keluar gitu. Insyaallah. Yes. Itu saja Ibu punya, insyaallah.
0: Masyaallah, malam hari ini makin semangat ya. Ya, semangat ya, insyaallah ya.
1: Iya, masyaallah.
0: Pokoknya semangat malam hari ini. Oke, terima kasih buat semuanya yang terus bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Kita lanjut ke Ibu Rohana Kadir ya. Silakan Ibu Rohana Kadir. Setelah Ibu Rohana Kadir nanti siap-siap Ibu Sumiyati Imran ya. Tapi kita ke Ibu Rohana Kadir dulu ya. Bagaimana Ibu? Aman ya. Kita lanjut dengan surah Al-Baqarah ayat 156 dan juga ayat 157 Ibu ya. Baik, kita lanjut lagi malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya. Kita sudah di surah Al-Baqarah ayat 156 dan 157 yang akan dibaca. Tafadoli Iqra'i.

0: Insyaallah aman ya Ustadz ya. So hati-hati sekali Ustadz, masya Allah. Silakan nih Ustadz.
1: Sadaqallah, alhamdulillah aman ya. Taqabbalallah, tinggal bakasi panjang Allahnya ya. Lafdzul jalalah dapat baca panjang ya. Dan itu yang jadi masalah buat kita ya. Panjang pendek ini kita belum ada ukuran, belum ada ukuran yang ada terpatri dalam pikiran kita, dalam feeling kita ya. Feeling kita bilang oh itu baru 2, oh itu 4, oh itu sudah 6 ya. Kenapa? Karena kadang juga kita tukar-tukar ini panjang pendek ini. Yang pendek justru terang dapat baca panjang, yang panjang dapat baca pendek ya. Jadi macam di ulaika ya, misalnya toh macam bacaan di walladzina idza ya. Walladzina idza, ini di idza di sini ini 4 atau 5 harokat ya, 4 atau 5 harokat. Jangan sampai dia cuma sama dengan mad tabii ya. Kenapa harus dibedakan begitu? Karena dari tulisannya pun, dari kode-kode yang ada di tulisannya, dari itu berbeda ya. Ada ditambah wajib mad ya. Ada tanda wajib mad yang diberikan pada setiap bacaan yang panjang ya. Jadi misalnya dia kita terapkan 4 itu sudah bagus, atau 5. Alladzina idza dza, jadi bu panjang tuh. Nah, jangan sampai bahwa sama dengan ladzi ya. Alladzina dzina idza, ah baru selesai berdua harokat itu ya. Jadi usahakan setiap ketemu dengan wajib mad. Mana itu wajib mad? Wajib mad itu ada lo buntung mato ya, ada lo alis, itu wajib mad. Jadi saat kita baca Al-Qur'an ketemu dengan tanda itu, pastikan dia lamanya lebih dari 2 harokat. Nah, begitu. Ada yang sampai 6 harokat, misalnya pada kalau mad arid lis sukun itu bisa dibaca sampai 6 harokat ya, 5 atau 6 harokat. Mana arid lis sukun? Ilaihi roji'un ya, itu 5 atau 6 harokat ya. Mad arid lis sukun boleh juga dia dibaca 2, tapi jangan sampai awalnya dibaca 2, berikutnya ada baca 4 atau 6 ya. Jadi dia kasih sesuai ya. Kasih sesuai dengan saat kita memulai. Nah, misalnya yang bisa dibaca 6 itu di ulaika ya. Ulaika. Kenapa itu? Karena namanya mad wajib muttasil. Namanya mad wajib muttasil. Sebagian ahli qiraah mengatakan 5 saja ya. Tapi ya sebagian lagi mengatakan baca 6 harakat ya.

0: warahmah. Wa ula sama lagi ya. Jangan sampai ulaika yang pertama panjang, poli ketemu dengan ulaika yang kedua tidak kasih panjang poli. Nah, jadi ukuran panjang itu terbawa terus ya, dikembalikan dia pada asal, asli bacanya itu bagaimana. Nah, jadi perhatikan, perhatian kita itu juga dituntut saat kita baca Al-Qur'an gitu. Itu saja.
1: Baik, terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Kita ke Ibu Sumiyati. Iya. Ibu Sumiyati Imran ya. Ya, silakan Ibu Sumiyati Imran. Iya. Pendengar dan juga sahabat budaya masih terus ya. Semangatnya luar biasa para ibu-ibu sama bapak-bapak dari Majelis Taklim Nurul Jana Desa Makmur Abadi Kecamatan Tulanghola ini hadir di studio di Pro 4 dan juga di Pro 1 RRI Gorontalo ya, di Tadarus Al-Qur'an, dan didampingi langsung sama Tipa Kades ya. Pak Kades sama Bunda mendampingi malam hari ini, juga pembina Majelis Taklim juga. Terus ada Tipa Kua juga ya, Pak Yusuf Agus sama istri juga malam hari ini mendampingi langsung. Masya Allah, paket lengkap ya Ustadz ya. Masya Allah. Oke, sudah siap Ibu Sumiyati Imran, Tafadoli Iqra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, Ustadz, mungkin ada yang bisa dikoreksi dari bacaan Ibu Sumiyati Imran.
2: Baik.
1: Dan setelah ini siap-siap Ibu Siti Analia. Silakan Ustadz.
2: Coba Ibu tidak melagu. Bilang sodako.
0: Sodako.
2: Tidak melagu. Sodako.
0: Sodako.
2: Begitu sebenarnya. Sodako. Cuma karena Ibu apa sodako. Mungkin ada berjaga-jaga jangan sampai mutasalah atau apa. Ini setasalah loh, Mak. Begitu lo dengan takobbalallah. Tahan. Allahu ya gitu. Jadi baru a'udzubillahi minasyaitonir tahan. Po jangan dulu buka mulut atau jangan dulu tambah bukaan mulut kita ada babilang to saat menyebut huruf to sebelum pindah ke huruf yang lain. A'udzubillahi minasyaiton to itu pengaruh di bacaan kita dan yang begitu-begitu itu banyak sebenarnya ya. Jadi hati-hati bacanya. Kemudian untuk apa dulu? Untuk coba Ibu bilang apa tadi? Emang yang Ibu ada bacain tadi. Yaktumun. Coba bilang yak.
0: Yak.
2: Kasih anu sedikit. Yak.
0: Yak.
2: Ya, yaktumun. Jadi ada macam meletup yak. Itu k. Huruf kaf dan huruf ta marbut a ba ta ya kut kata bat yak jadi dia bak begitu ya meletup. Baru berikutnya pada anzalna ya kata anzalna bukan tibu tidak masalah di makhrajul huruf tidak dihukum ikhfa itu. Itu baru untuk ikhfa ini tidak semua ikhfa termubah gedeng NG. Tidak semua ikhfa itu NG. N yang NG yang ngeng itu itu cuma pada huruf qaf dan huruf kaf. Selain itu tidak bukan itu tapi mendekati huruf itu ya. Misalnya anzalna. Jadi baca kasih ikhfa az anza bukan anzalna bukan tapi anza mendekati huruf itu huruf yang apa huruf yang ada ikhfa di situ macam yanzurun yanzu bukan yanzurun tapi yanzu. Jadi bunyinya itu ngulu-ngulu tidak jelas itu namanya ikhfa ya. Pilau langgulali ikhfa itu karena tutu ODP kejelasan itu tidak jelas dia baca. Mungkin itu Ibu punya persoalan juga di situ dan hampir ya banyak yang begitu ya. Di awal bacaan bagus, makhrajul hurufnya bagus, tapi pada akhir-akhir membias jadi huruf jadi apa? Jadi bunyi yang lain. Taqabbalallahu itu kalau berubah Allahu begitu juga dengan baca ra ya qala ya gitu.
1: Biasanya itu Ustaz ini ya kebiasaan ya.
2: Iya, kebiasaan.
1: Yang harus tolong merubah ya.
2: Dan kebiasaan itu sudah ya. Terbiasa dan tidak ada orang yang menegur.
1: Iya.
2: Jadi terang anggap oh sebetul begitu. Betul itu.
1: Saking solama ya. Jadi tabawa terus ya Ustaz tabawa ya. Insyaallah dari malam hari ini jadi lebih baik ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke Ibu Tibunda ya. Silakan Bundaku. Tibunda. Matone Tibunda. Ah, di muka sana. Silakan Tibunda Siti Anali ya. Lanjut dengan surah Al-Baqarah ayat 160 sampai dengan ayat 161. Sudah siap? Aman? Tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahu al-Azim.
1: Baik Ustaz, dari bacaan Tibunda Tadwolo dari ayat baik. 160 sampai dengan ayat 161.
2: Baik, Masya Allah. Jadi mungkin karena pas terakhir Tibunda punya bacaan, suara agak menurun. Coba bilang sodako.
0: Sodako.
2: Sodako.
0: Sodako.
2: Iya, oke. Sudah apa baca macam sin itu tipunya so. so itu karena mungkin karena suara ibu tak turun. Baru yang berikutnya coba bilang wanasi.
0: Wanas
2: bukan wanasi, kasih dengung dulu. Ini yang saya bilang tadi nun mim bertasdid, kasih dengung dulu. Wanasi, nah, seperti itu. Tapi tadi saya menyangka Tibunda ada baca seperti itu karena semoro usul ayat baru napas so tinggal sedikit jadi semua kamu kuriki, ya kan begitu itu saya maksud. Mungkin Tibu tak salah di situ karena mau kasih baku cukup napas karena semua terakhir karena ada abis kamar di al-malaika itu. Wal malaikati wan itu mestinya ditahan minimal dua harokat. Wan nasi ajma'i gitu ya. Baru yang berikutnya di ya pada nun ke sya. Jadi bacanya begini. A'udzu billahi minasy. Coba itu Bunda bilang nasya.
0: Nasya.
2: Nasya. Ya. Baru arrah. Ah gini. Ini untuk semua juga insyaallah. Kita terbiasa dengan mensukunkan membaca sukun huruf ha itu dengan mengeluarkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Terkeluar suara, ya. Maka yang penerapan sukun huruf ha itu bukan suara yang kedengaran, justru angin. Jadi yang kedengaran itu cuma begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan rahmanirrahim. Mari lo baca im rah bukan tapi cuma suara cuma napas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mesti dilatih karena saya pengalaman di majelis-majelis taklim mengantarkan itu. Itu bahkan mereka tidak bisa. Itu rah, karena terbiasa dengan bilang rahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, itu yang kebiasaan, bismillahirrahmanirrahim, itu yang kebiasaan. Ah, mestinya dia karena dia hukumnya ada sifat hams pada huruf ha. Maka yang keluar itu angin. Rahmanirrahim. Nah, nanti saat sebut dia berharokah itu kembali ke huruf ha, im, ha, i, hu, ya. Itu kembali. Ya, jadi mungkin itu saja. Dan masalah itu nanti butuh latihan, ya, butuh latihan. Gitu.
1: Baik, Ustaz. Untuk sementara kita break lagi dulu ya. Dan setelah itu nanti kita akan balik lagi bersama di Tadarus Al-Qur'an.
3: Dipilihnya Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.
1: Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya. Kita masih bersama dengan Majelis Taklim Nurul Jana Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolangahula, Kabupaten Gorontalo. Kita lanjut sekarang ke Pak siapa nih? Iya. Pak Agus. Bukan ya. Siapa nih nomor 10? Oh, Pak Ajis Usman ya. Oke. Kita ke Pak Ajis Usman. Silakan Pak Ajis Usman. Melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah. Satu ayat ya Ustadz ya.
4: Boleh,
1: iya. Boleh ya, satu ayat saja ya. Oke, ada siap Pak Ajis. Tafadol Iqra'.

0: Ya.
1: Baik.
0: Baik, karena biasa tadi dua ayat. Baik, terima kasih. Dan kita langsung saja Ustadz ya, koreksi aja ya. Karena waktu sekarang sejam 22 lebih 36 menit.
1: Coba bilang huruf A. Ain. Dupe omola tenggorokan. A.
2: A.
1: A. Ya, seperti itu ya. Khalidina fiha la yukhaffafu. Ya, coba la yukhaffafu anhum.
2: La yukhaffafu anhum.
1: An.
2: An.
1: Ditunggu mula. Ain. Anhum.
2: Anhum.
1: Yes, ya. La yukhaffafu anhum. Ah. Baru yang berikutnya itu huruf ain, ya. Jadi huruf ain itu perlu ya, perlu bedakan dia dengan huruf alif. Kasih beda. Popo deliomo tadi lo huruf alif. Wau patao. Berikutnya coba bilang syah.
2: Syah.
1: Syah.
2: Syah.
1: Bukan. Syah.
2: Syah.
1: Coba bilang ya syah.
2: Ya syah.
1: Coba bilang syaitan.
2: Syaitan.
1: Oh, masih kurang. Ada tapi masih kurang ya. Ya. Kalau tambah lagi. Itu DP sifat tafasyi ya, tafasyi. Syah, syi, syu, bas. Jadi asya. Coba bilang asya.
2: Asya.
1: Wei bosin wei to. Mau hunggangai dia wau pulepe. Hunggangu pulepe. Asya.
2: Asya.
1: Ini bahasa ini itu. Dan apa tu dibiasakan. Baru yang terakhir. Bilang Allah.
2: Allah.
1: Ah, ada itu mestinya. Takobbalallah. Coba.
2: Takobbalallah.
1: Di bala. La yang pertama belum tebal. Balallah. Balallah. Coba.
2: Balallah.
1: Ah, itu. Oke, itu saja. Insyaallah.
0: Baik. Terima kasih Pak Ajis. Kita lanjut ke Pak Dalhar Mustafa ya, ke pembina sekarang ya. Oke, sahabat budaya, muat atau monggo doaan masih di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Dari Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolanghula, malam hari ini lagi bersama kita di malam hari ini ya. Didamping langsung sama Pak Yusuf Agus ya, dari Kepala KUA Asparaga. Besok ada yang mau kawin ini Pak Kua. Obrolan aja banyak. Lagi musim nih, lagi panen ya. Baik Pak Dalhar, udah siap? Tafadhol ikra.

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Baik Ustaz, silakan.
2: Masya Allah, mantap.
1: Pembina soalnya. Masya Allah. Bagaimana Ustaz?
2: Oke.
1: Ada? Oh lanjut ya. Berarti aman ya.
2: Kecuali kecuali huruf. Tapi itu tidak ada. Itu saya pikir tidak sengaja. Ada bacaan Allah dan hurufnya jadi huruf H. Ya. Di mana ya? Ilah.
3: Ilah.
2: Ya.
3: H dan H.
2: Jadi mestinya dia ilahi hi, ya ilah.
3: Dalam siapa?
2: Yang begitu-begitu itu tiga apa dulu? Tiga motaan, tiga mota istilahnya mu opalong ya, opalong ya. Ya. Kecuali cuma itu. Dan yang kenapa saya bilang itu tidak disengaja karena dari awal memang sudah pas DP makronya. Jadi kalau ada yang keliru nah, itu sesuatu yang tidak disengaja. Oke,
1: okay, itu saya. Okay. Terima kasih Pak Pembina, Pak Dalhar Mustafa. Ke Pak Umar Baiku sekarang. Silakan Pak Umar Baiku. Masya Allah, ramainya di studio malam hari ini. Pendengar dan juga sahabat budaya bersama Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi. Oke, okay, Pak udah siap ya? Oke. Okay. Yang lainnya standby ya. Tafadol Iqra. Ya, lanjut ayat 163 ya. 164 ya. 164. Tafadol Iqra. Taqad

Ustadz, bisa kita tambah satu pembaca sekaligus boleh. Nanti dikoreksi sekaligus. Iya, silakan Ibu Marleni Momo melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 166 ya. Tadi 164, 165 ya. Iya, ayat 165. Silakan Ibu Marleni. Soalnya Ibu Marleni itu mungil ya. Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih terus bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan juga terima kasih Ibu Rahmin Rajak ya, atau tim Mami Mini, Mami Harlin juga terima kasih. Pokoknya malam hari ini yang lagi bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo dengan persiap, dengan sama-sama memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita. Sudah siap Ibu Marleni, Tafadoli Ikro'i. Taus.

0: Coba. Sadaqallahul Azim.
1: Baik Ustaz, dua pembaca terakhir silakan dari bacaan Pak Umar Baiku sama Ibu Marlini Momo. Kedua lo Ustaz.
2: Dari Pak Umar ya, Masya Allah. Kalau yang dari Pak Umar itu awal-awal bacaan kita masuk pada huruf apa? Ta'awud ya, ta'awud. Pas pada a'udzu billahi minasyaitonir ra. Nir ra. Bukan nir ra, nir ra. Bukan, tapi nir ra. Coba tim Pak bilang nirra.
3: Nirra.
2: Apa gitu?
1: Tadi itu panjang sekali ayat Ustaz.
2: Iya ya sih, tapi pada bacaan yang sudah kita orang tahu itu iya. Kadang orang anggap enteng begitu ya. Jadi ada kesalahan. Macam tipe itu macam baca nir baru baca ro lagi. Nirra, nirra. Macam dapat dengar begitu. Tapi ternyata tidak seperti itu ya. Coba bilang bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kenapa di sini ada macam dua-dua nirrah. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Baik, tidak apa-apa. Baru ada huruf tha. Dapat baca syas.
1: Langsung mengakui.
2: Baru anzalallah. Anzalallah. Oh berarti kalau begitu ya bosok panik kalau begitu kita. Insyaallah. Jadi kalau memang anu memang baca Al-Qur'an dalam tekanan apa, tidak tenang itu kadang membuat kita ada keliru-kelirunya ya. Baru ti Ibu Marleni. Ibu Marleni dia coba bilang ha. Ha. Itu boleh. Coba bilang fi. Liyuhibbu.
0: Liyuhibbu.
2: Oh tidak. Bukan bojali khi itu. Hi. Kan bilang DP huruf ha. Ha itu tuh Ibu Madlaini begini, tak buka kasarnya itu mulut sampai di tenggorokan tengah sini. Ha. Kamu bilang ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. Hemo hemo pindah de kha. Ya. Ha. Jadi ha. Itu ha. Sehingga saat membaca huruf ha itu ibu jangan tak pindah di huruf-huruf lain. Huruf ha tinggal ha, enggak ha ha, tinggal ha ha, enggak kha kha, kan gitu. Baru yang berikutnya di sini agak nampak sekali jali ya. Jali di sini. Asyaddu hubban lillah. Di mana ini? Ayat berapa dulu? 165 ya. Ayat 165. Ya. Iya, di situ. Asyaddu coba lihat Ibu. Harus ada coba lihat. Sudah apa?
0: Ya.
2: Di sini asyaddu baru hubbal bukan hubbalillah. Di lam yang pertama saja sudah ditekan lagi. Jadi asyaddu hubbalillah. Asyaddu hubbalillah. Jadi yang pelan-pelan dia di situ. Gitu. Asyaddu hubbalillah. Coba tiu bilang ulang.
0: Asyaddu hubbalillah.
2: Bukan. Hubbalillah. Coba.
0: Hubbalillah.
2: Bukan.
0: Hubbalillah.
2: Ah, begitu, Beb. Coba ulang lagi. Hubbalillah. Ulang.
0: Hubbalillah.
2: Ah, itu. Itu yang jali, betul. Itu saja. baru mau huruf ha, ya. Oke. Malam ini masya Allah, terima kasih banyak ya untuk majelis taklim kita malam hari ini, juga di Ayah, masya Allah.
1: Masya Allah, malam hari ini lengkap ya Ustadz ya.
2: Ya. Juga di Pak Kua, masya Allah, ternyata sepindah ulang di sana di Pak Kua.
1: Tidak ada perasa juga malam ini kita masih di ini ya, malam kedua, malam ketiga ya di. Kan kita masih apa Lebaran Idul Adha ya. Betul. Lupa tadi minnal aidin wal faizin. Saking so serius mau baca. Jadi malam hari ini alhamdulillah Ustaz, kita bisa sama-sama di hari kedua di hari raya Idul Adha ya. Ini sehabis bakar kurban. Pokoknya tipe kuah ini yang ini, karena di bulan haji itu kan banyak yang nikah, jadi sibuknya minta ampun. Tapi alhamdulillah malam hari ini Ustadz bisa menyempatkan waktu mendampingi langsung. Katanya Ustadz nih 2 tahun kan off, jadi sekarang sudah mau aktif lagi Ustadz. Masya Allah. Mungkin Ustadz di terakhir ya, mungkin sedikit ada yang ingin disampaikan juga buat majelis yang malam hari ini terus memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ya. Di 3 menit terakhir Ustadz.
2: Terima kasih. Apresiasi sekali untuk majelis taklim yang lengkap, hadir lengkap pada malam hari ini, termasuk ada Ti Ayahanda dengan Ti Ibunda. Terima kasih sekali untuk Pak, untuk dukungan pada kegiatan tadarus, ya, tadarus Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an ini adalah bagian hal yang sangat penting buat kita, karena kita umat Islam yang punya kitab suci Al-Qur'an, kan seperti itu. Bukan saja mengamalkan ajarannya dan itu yang penting, tapi juga penting bagi kita untuk bisa membaca dengan baik Al-Qur'an ini. Karena dengan membaca Al-Qur'an kita sudah dinilai beribadah. Dan ibadah kita tidak main-main, dihitung oleh Allah setiap huruf yang kita baca. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi satu-satu huruf diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebaikan. Sehingga itu dukungan. Dan ketika ada orang yang sibuk dengan Al-Qur'an, sibuk diri menyibukkan dirinya dan menyukai kegiatan Al-Qur'an, sangat berharap bahwa Allah akan menjadikan dia sebagai bagian dari Al-Qur'an itu sendiri ya. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai ahlul Qur'an, walaupun bukan ahli ya, bukan ahli yang memang menguasai Al-Qur'an, tapi orang yang memperhatikan Al-Qur'an, orang yang selalu mengingat Al-Qur'an dan berusaha membaca Al-Qur'an dengan baik, mempelajarinya, juga berusaha mengamalkannya, ini insya Allah tergolong sebagai ahlul Al-Qur'an, ahlul Qur'an. Dan ahlul Qur'an itu kata Nabi SAW sebagai ahlullah ya, jadi keluarganya Allah. Dan ketika jadi keluarganya Allah, mana mungkin Allah sia-siakan, mana mungkin Allah tinggalkan, mana mungkin Allah campakkan begitu. Allah pasti berikan jalan petunjuknya, hidayahnya untuk kita, dan diberi motivasi untuk mengamalkan amal-amal kebaikan. Begitu juga dengan majelis taklim yang walaupun tidak hadir di tempat ini, tapi mereka bersama-sama dengan kita ya.

0: mereka ada di antara mereka yang sama-sama belajar lagi dengan kita. Karena senang sekali ketika mereka bisa membaca satu dua huruf, diperbaiki huruf-hurufnya, dan mereka tahu teori-teorinya. Masya Allah, saya sangat senang ya. Masya Allah, berterima kasih untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita semua. Adonallahu
1: wa'alaikum. Amin. Baik, terima kasih Ustadz, dan juga terima kasih untuk tiba Kades, Kades Desa Makmur Abadi ya, Kecamatan Tulanghula, Kabupaten Gorontalo, Pak apa tadi, Pak Mas Tuna Kale ya. Terima kasih bersama Ibu ya sudah hadir di sini, Ibu Siti Anali. Terus juga pembinanya Pak Haji Dalhar Mustafa. Terus ada Pak Yusuf Agus ya, Tipa Kua Asparaga bersama istri, Ibu Fatma Buka ya. Terima kasih sudah hadir di studio di Lali Patapoli jadwal-jadwal berikut ya. Dan juga untuk semuanya yang sudah bersama dengan Tadarus Al-Quran RR Gorontalo, dan lebih khususnya untuk Majelis Taklim Nurul Jana Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tulanghula, Kabupaten Gorontalo, yang semangatnya luar biasa, jauh akhirnya sampai juga di studio ya. Terima kasih, semoga balik kanan nanti selamat sampai tujuan ya, tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan, amin. Dan juga saya Fani Mohi dan juga Ti Ustadz Taliman Hiyamu pamit. Insyaallah mudeng gaya poli di lain waktu. Terima kasih, dan akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi Kamis tanggal 28 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar, saya Fani Mohi, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mangutatawau Mangudelaan di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini Jumat 29 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: dan juga ada musik dan informasi yang kami kemas dalam Uma Lawali. Sajian obrolan bersama Pak Kuni juga hadir pada pukul 8 dan juga informasi-informasi yang lain tentang wisata kuliner dan juga ada tips-tips yang akan hadir pada pukul 9 dalam sajian di Puhon. Sahabat budaya, itulah beberapa acara yang akan kami hadirkan di Nusantara Pagi saat ini. Dan dari studio, saya ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Segera kita akan bersama dengan Pro 1 untuk awal kita di hari ini dalam sajian religi pagi diawali lantunan ayat suci Al-Quran.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Di pagi hari ini sebelumnya akan kami sampaikan jadwal sholat untuk hari Jumat 29 Mei 2026. Waktu subuh sudah kita lewati pukul 4 lebih 20 menit, kemudian duha 6 lebih 6 menit. Azan Jumat hari ini tepat pukul 11 lebih 49 menit, kemudian asar 15 lebih 13 menit, maghrib 17 lebih 53 menit, dan isya 19 lebih 6 menit. Kita akan ikuti untuk program religi pagi dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekar sahabat budaya, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat iman untuk kembali bersama dalam obrolan religi pagi yang insyaallah akan selalu membawa manfaat untuk kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sahabat budaya yang saat ini kembali kami akan hadir dalam obrolan religi pagi tentang sakinah, keluarga sakinah dan kepenghuluan. Kita tahu bersama pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan tetapi juga menyatukan dua keluarga. Ada dua karakter, bahkan dua cara pandang dalam menjalani kehidupan. Karena itu membangun keluarga sakinah bukan hanya soal cinta di awal, tetapi bagaimana pasangan mampu menjaga komunikasi, tanggung jawab, kesabaran dan nilai-nilai agama di tengah berbagai ujian rumah tangga. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngau, MPDI. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Sabara.
1: Nampaknya. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah kembali bersama kami dan juga pendengar yang saat ini akan mendengarkan beberapa pertanyaan dan jawaban dari Ustadz. Baik, kita akan saja mulai. Sebelum itu, tapat dalsat untuk membuka acara ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin huwalladhi andalas sakinata fi qulubil mu'minin liyadadadu iman illa mustamawat wa'adwa kanallahu aliman hakiman mengutatu amaulaa mengutiamu amautilu tahadungu yaitu radiyallahu luntalo syukur alhamdulillah itu poli itu rumah lupa betia pelepon dungkaya ini pelepon tali letak acara ini lo religi lo rumah lupa ulahu jumaati itu matu tanggal 12 Julhijjah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan itu ngamil atau datah ya lumulun dalo teristimewa pendengar lo dari jilur mudupo itu ya leme sehati utalimi rahmatu wal barakat Allah subhanahu wa ta'ala wa itu pola layak lima atau segala bentuk penyakit ataupun segala musibah mengutatu amurla'a mengutia amu amuti lo tahidung itu radio untalo lo tahun dulu jumaati topik lio topik lo keluarga sakit ke penghuluan berarti karena itu dong goto musim lo haji kembali oleh itu menghintumai terkait dengan persoalan-persoalan haji insyaallah waktu itu belah yang dibeti sambil juga mengolah lipa haji Muhammad Bakri atau tipa Dr. Isad atau tipa Imran to studio sekali topik lio topik lo keluarga sakinah ke penghuluan doa lo Pak Imran.
0: Terima kasih Pak Ustadz Sabara. Kita akan langsung berkomunikasi untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan melalui line telepon dan WhatsApp. Seperti biasa Anda bisa di layanan telepon, kemudian layanan kami juga di YouTube atau channel YouTube RRI Gorontalo. Sudah ada telepon, kita akan menyapa. Sekali lagi topik kita adalah keluarga sakinah dan kepenghuluan dan juga bisa bertanya tentang haji untuk hari ini. Baik. Belum ada, kita nampaknya terputus. Kita baca saja ini Ustaz, ada Maryam Wongkaditi Barat. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz terhadap kasus pasangan yang terlihat harmonis di media sosial, sering upload kata-kata romantis, tapi ternyata diam-diam sedang proses perceraian. Apakah hari ini banyak keluarga lebih sibuk menjaga citra daripada memperbaiki hubungan, Ustaz? Sebelum dijawab, ada telepon mungkin kita akan langsung menyapa. Telepon, assalamualaikum. Halo. Baik, assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Dengan Nenek Afni Sibuladu.
0: Nenek Afni, silakan Nenek Afni.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya yang suami istri yang kawin lari Pak Ustaz? Karena tidak orang tua dengan keluarga tidak menyetujui.
0: Nenek Afni, bagaimana? Bagaimana?
2: Suami istri yang kawin lari karena tidak persetujuan dari orang tua dan keluarga, terus mereka itu sudah kawin, sudah nikah di kampung orang. Bagaimana hukumnya itu, Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung jawab. Ustaz, silakan Ustaz. Dari Maryam yang tiba tadi.
1: Pertama, Ibu Maryam ya.
0: Iya.
1: Jadi dalam hal kita berkeluarga ya, gitu. Jadi membentuk keluarga bahagia itu sebenarnya Al-Qur'an sudah berbicara. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi seorang laki-laki suka kepada perempuan atau sebaliknya perempuan suka kepada seorang laki-laki, untuk apa? Kecenderungannya untuk membentuk keluarga. Ya, litas kunu ilaiha. Jadi dengan kasih sayang itu akan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau tadi persoalannya adalah baik-baik saja melalui dunia online ya, pencitraan ya, gitu ya. Tapi di satu sisi sementara proses perceraian ya, tentu bukan itu yang diinginkan di dalam keluarga. Jadi dalam hal kita berkeluarga itu yang diinginkan adalah sesungguhnya adalah menjalin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu, tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan ijab kabul. Ya, jadi bukan yang diharapkan itu yang kelihatannya bahagia, tetapi di dalamnya malah hancur. Ya. Jadi memang sekarang itu ada kecenderungan orang ya, di dunia online ya, kadang-kadang dalam dunia online ini yang sudah tidak tanpa batas ya, pergaulan ya, bahkan hubungan suami istri kadang-kadang di online kan, itu kan merusak ya, merusak ketahanan keluarga. Jadi dalam hal kita membentuk keluarga itu yang sesungguhnya adalah bagaimana kita di rumah ya, antara suami dan istri itu hubungan baik ya, membentuk keluarga yang baik itu yang paling dipentingkan, bukan pencitraan tadi yang di dunia online itu ya. Kami selalu menyampaikan tidak perlu Bapak dan Ibu, Pak Teritman, di pasangan suami istri sedikit-sedikit di dalam keluarga itu menguploadnya atau men-share-nya di dunia-dunia online ya, itu tidak pernah akan membawa kemudaratan di dalam hal kita berkeluarga. Tapi sesungguhnya dalam hal membentuk keluarga itu adalah bagaimana kita di dalam membina rumah tangga, hubungan baik antara suami dan istri itu yang di dalam rumah ya, maupun di luar rumah itu baik. Itu yang dipentingkan di dalam agama. Jadi bukan pencitraan kemudian di satu sisi malah keluarganya hancur ya. Sehingga itu kami tentu sangat berharap kepada kita umat Islam, teristimewa para pasangan suami istri. Tidak perlu Anda menyebarkan di dunia online terkait dengan rumah tangga Anda ya. Kebahagiaan dipertontonkan dan lain sebagainya. Itu tidak perlu. Yang diperlukan adalah bagaimana Anda ketika berada di rumah, pasangan itu mampu membahagiakan istri sebagai seorang ibu rumah tangga, dia mampu menjadi ibu rumah tangga. Begitu juga suami sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga, bagaimana dia menjadi pemimpin yang baik, bagaimana dia mampu melindungi, dan bagaimana dia menunaikan haknya sebagai seorang suami kepada istrinya. Itu yang paling penting. Apa artinya kita meng-share atau menyatakan secara langsung di dunia online terhadap perilaku kita, padahal di luar sana atau di dalamnya malah lebih buruk dari itu. Sehingga itu yang paling dipentingkan adalah bagaimana ketika kita berada di dalam rumah, ketika kita berada di dalam kamar berdua, hubungan harmoni itu yang terjadi. Jadi itu yang paling dipentingkan, Ibu Maryam, dan bukan dengan penampakan di dunia online yang baik, tapi sesungguhnya keluarga mereka telah hancur. Sehingga itu mari kita ingin harus membatasi. Ya, kami agak aneh, kadang-kadang ada orang yang sementara bermesraan berdua di dalam kamar, kemudian dia live secara bebas di dunia online, dan ternyata itu tidak bagus di dalam agama, bahkan itu akan merusak rumah tangga kita ya. Yang kedua dari Nenek Afni ya, jadi kawin lari ya, tidak direstui kemudian dia kawin di luar sana. Ini yang selalu kami sampaikan kepada kita, teristimewa buat kita selaku orang tua. Jadi orang tua itu semestinya harus menjadi contoh teladan buat anak-anak kita. Ya. Jangan sampai anak-anak kita ya gitu ya, terlalu kita paksakan dengan kehendak orang tuanya. Ini masih terjadi di antara kita ya gitu. Popo calonio ya, jadi itu berarti Muhammad Tohilanto. Sehingga kadang-kadang wala untuk pakusan tuh, dia tahu. Yang pada akhirnya karena mereka tidak suka, dia tahu atau hilali potahi pemaksaan tuh. Ya kadang-kadang seperti yang kasus yang disampaikan oleh Nenek Afni tadi, mereka ya akhirnya turun dari rumah, ya lari, ya mencari tempat yang lain. Dan akhirnya keluarga di masa yang akan datang itu akan rusak. Kenapa? Kalau dia kawinnya kawin tidak sesuai dengan syariat, tentu itu akan merusak tatanan keluarga. Sehingga itu popo data hepo patua meraminya wono itu awala mengudulahu atau awala cewe potama aluta lola ingota mabut betula ada belento langsung intua. Artinya kita ya berarti di tahu lo tonu atau nanti papamu atau tonu keluargamu. Kalau dia sudah cukup umur ya memang langsung ditanya ya berarti memangi otot tubuh betul ada meliti memangi otot hilam berarti walau atau memang sesungguhnya memang betul-betul kamu ingin kawin. Dia malih bawa hepo oh, yang ala potau misalnya main boleh mau nak ada di luar mau keluari potau hepo lulinto malan sebagainya tanpa kontrol, akibatnya nanti ya seperti yang disampaikan oleh Nabi tadi, itu tentu kita tidak menginginkan di dalam keluarga. Oleh sebab itu, sekali lagi, walau lilam yati atau mutata mudla amut yama mutilo, sekali lagi, bolo itu wala amudlahu won wulu tama. Waktu ada belen itu, lo nggak intain tua ya. Ya bu mah purulin to mai mona amait ya kan ate ate oto oto pota purulin to malawal untuk beti dan pada akhirnya ya kita yang repot sendiri ya gitu. Jadi tidak bagus kawin lari itu ya. Jadi itu tanggung jawab orang itu sebagai orang tua atau mengodulaan tanggung jawab kita mau pelama hebat itu mengawala untuk ya. Kita atur dengan sebaik-baiknya. Dalam keluarga itu yang musyawarah paling penting antara orang tua dan anak-anak. Ya. Jadi saya pikir begitu ya. Ini juga alhamdulillah Pak Dr. Ishak sudah hadir.
0: Baik, terima kasih.
1: Kalau Pak Dr. Ishak kalau ada tambahan terkait
0: Ustadz Sabara, ini sudah bergabung ada Ustadz Ishak Bakari. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ini semakin muda ini Ustadz Ishak ini terlihat segar. Ustadz ada tambahan tadi Ustadz dengan pertanyaan tadi? Cukup ya?
3: Cukup.
0: Baik, ya. Kita akan langsung di telepon, nampaknya sudah ada. Assalamualaikum, halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa Pak?
4: Pak Anies.
0: Pak Anies, Pak Anies silakan Anies. Pak Anies.
4: Ya. Ungkap saja ini Pak Dokter. Walau hakikatnya lo keluarga seringnya Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung untuk pertanyaan kedua. Silakan kalau ada dari telepon. Baik, ada kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
5: Rahman Samalate.
0: Pak siapa?
5: Mau menghabari. Oh, mulai tanggal 1 Zulhijjah ya malam mau lah dua bu, udah dua. Kira-kira sampai tanggal ngolo Zulhijjah. Mulai tanggal ngolo Zulhijjah malam mau hundingah dua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Anies, Pak Ustadz Ishak Bakari, tafadhal.
3: Saya serahkan ke Pak Dr. Sabara ini karena beliau sering menjelaskan ini dan di Kementerian Agama ada kriterianya. Lalu Pak
0: Ustadz Sabara, tafadhal.
1: Ya, jadi Pak Anies ya. Apa sesungguhnya hakikat keluarga sakinah itu ya? Tentu pun itu betul bisa lalu keluarga sakinah itu kan bagaimana keluarga itu bahagia ya. Jadi sakinah itu kan ketenangan ya, kedamaian, kebahagiaan. Jadi itu hakikatnya. Momen merah itu Kementerian Agama keluarga sakinah ini dilombakan. Bahkan sampai ke tingkat nasional, mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai ke tingkat nasional. Itu dalam rangka apa? Maksudnya, Kementerian Agama itu menginginkan ada figur-figur yang perlu kita contohi. Buat kita yang ada di kabupaten, ya di provinsi, ya, yang patut kita contohi, dijadikan figur, berarti ya, Orlando untuk membina keluarga. Itu sebenarnya harapannya. Jadi hakikatnya bagaimana toh beti itu hetumula dalam di keluarga. Agar keluarganya bahagia, keluarganya tenang, anak-anaknya berhasil dan kriteria sakinah di
0: nampaknya ada sedikit gangguan, Ustadz Sabara. Terputus.
1: Halo?
0: Ya, terputus-putus, Ustadz. Oke, bisa.
1: Halo?
0: Ya, sudah.
1: Bisa Pak Imran ya?
0: Sudah. Bisa, Ustadz.
1: Ya. Jadi, bagaimana bukan hanya persoalan orang tuanya, tapi juga bagaimana dia membina keluarga di lingkungan keluarga dengan tetangga, ya bagaimana anak-anaknya harus sukses, ya bahkan penyempurnaannya itu mereka pasangan itu sudah harus berangkat haji, sudah pernah haji dua-duanya, ya dalam hal penyempurnaan Islamnya, ya gitu. Sehingga itu berarti hakikat dia lo keluarga sakinah itu dia pulang bototoli anga pipiyoy walaupun tahu karena ada orang begitu, ya ada orang begitu. Oh wali ulam, alhamdulillah berarti keluarga berarti tato tihulamiati, oh mula dia adu ngohe mupati, tapi dia pernah untuk ngatoti, dia pernah untuk ngatu majelis taklim, ya. Nah, itu sakinah tapi tidak mawaddah warahmah, ya. Nah, jadi hakikatnya betul keluarga sakinah di samping tinggal di poponu atau toli anak, walaupun puluh itu atau ibadah, anak-anaknya juga baik, ya gitu, anak-anaknya sukses dengan tetangga baik, ya, dengan birmannya baik. Karena dia bawa lota keluarga balio bahagia, tapi balio dengan tetangga lima bawa dia loti amopa, ya gitu. Maksudnya dia loti amopa itu oleh jama lima odedeta. Ya, gitu. Jadi harus paripurna bagaimana keluarga mereka baik, keluarga mereka bahagia dengan tetangga baik, dengan masyarakat baik, anak-anaknya juga sukses. Ya. Jadi itu yang diinginkan Pak Anies dalam hal kita membentuk keluarga sakinah, ya. Insya Allah kalau kita tenang di dalam rumah tangga, tenang di dalam keluarga, tenang di dalam keluarga, di dengan masyarakat, maka betapa luar biasanya masyarakat itu dengan adanya figur-figur orang yang seperti ini. Dan itu yang patut kita contohi, kenapa di Kementerian Agama dilombakan itu, supaya ada figur-figur yang menjadi contoh buat masyarakat kita semua. Kira-kira begitu singkatnya. Padahal Pak Dr. Ishak, sekaligus ada pertanyaan tadi yang kedua.
3: Baik, untuk pertanyaan yang kedua, batas terakhir seorang yang menyembelih itu bisa memotong kuku dan rambutnya. Batas terakhirnya demale olo tapi itu sembelihan itu atau kurban itu, kemudian saat itu dia sudah bisa memotong rambut dan memotong kukunya. Mulai untuk malam-malam masa dari tanggal 1 Zulhijjah ada pelarangan untuk tidak memotong rambut. Kapan batas terakhirnya? Batas terakhirnya nanti setelah terpotong. Kalau dipotong tanggal 10 setelah dipotong, saat itu dia bisa memotong kuku dan rambutnya. Atau nanti satu hari setelah hari raya tanggal 11. Maka nanti tanggal 11 dia bisa memotong, atau nanti tanggal 13 terakhir, di hari terakhir kurbannya akan dipotong, maka nanti saat itu dia bisa memotong rambut ataupun kuku, kira-kira seperti ini.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita ada pertanyaan ini sudah banyak, kita ke WA dulu ya untuk telepon nanti sebentar. Assalamualaikum, ini dari Samsudin di Tulungkabila. Mau tanya, suami istri telah resmi bercerai atas keputusan pengadilan agama dan masing-masing telah menikah suatu saat mereka kembali bersatu, menikah kembali. Bagaimana dengan akta nikah? Apakah memperbaharui kembali akta nikah? Dan bagaimana dengan anak yang lahir? Apakah dihitung anak pertama? Sedangkan pada pernikahan mereka sebelumnya itu sudah mempunyai anak. Terima kasih Ustadz Sabara.
1: Ya. Tadi pernikahan kemudian mereka sudah cerai, ya.
0: Gitu. Iya.
1: Pertama menghualinglah ulangi. Ya, mereka balik kembali. Ini selalu Popo Sambelamnya, ya. Ya. Ketika dia menjatuhkan talaknya, baru talak satu, baru sampai talak dua, dia masih bisa balik kembali. Tapi ini kalau dia sudah menikah, ya, masing-masing sudah menikah, ya tentu ini lain persoalannya, ya gitu. Kalau dia ingin balik kembali, maka teristimewa buat seorang wanita, ya. Kalau seorang laki-laki, ya tidak ada masalah. Tapi bagi seorang wanita, ya bagi seorang wanita, tentu dia harus menceraikan
6: menceraikan suami yang sebelumnya. Ya. Tidak boleh dia serta-merta dibilang saya sudah tidak senang mari di motehilalat, kemudian dia balik kepada suaminya yang pertama. Ya. Kalau persoalan status anaknya pasti jelas. Ya. Tuh, seperti kemarin dijelaskan juga oleh Pak Dr. Isat, ya di pada pekan yang lalu sama. Ya. Jadi ketika dia bercerai itu status anak tetap anak, ya tidak ada mantan anak, ya yang ada itu adalah mantan istri atau mantan suami, tapi anak tetap menjadi anak. Ya, kalau dia misalnya memiliki anak wanita, ya walaupun mereka sudah bercerai, status orang tuanya tetap menjadi wali ketika anaknya itu menikah, ketika anaknya mau menikah. Sehingga itu kalau pertanyaan tadi dia mau balik lagi, itu pasti ya prosesnya lain, harus dia membatalkan dulu perkawinan dengan suami yang kedua teristimewa buat seorang istri tadi, ya gitu. Kalau seorang suami ya dia bisa memiliki istri sampai batasnya 4 di dalam Islam, tapi bagi seorang wanita tidak boleh, itu haram. Dia sudah menikah kemudian menikah balik lagi ke Bali kepada ya suaminya, kecuali kalau tadi sudah talak 3, maka persyaratannya wanita itu harus menikah dengan laki-laki lain, kemudian dia ceraikan, nah dia baru bisa balik ke Bali, ya gitu. Dan tidak serta-merta, ya gitu. Padahal itu berarti ya kadang-kadang di masyarakat kita, wanu male cerai, beli ngehulah, kemudian dia sudah menerima, dia bilang, Pak malo terbalang, malo musawak, tidak boleh. Ya, syariatnya itu harus 3 kali suci. Salah tata kuruin itu di dalam ayat Al-Quran mesti 3 kali syarat terpenuhi. Ya, orang tuh heman tolo pikiran itu wali pak tinggal beti malu hema sekitar 4 tahun atau 5 tahun di satu rumah sudah berpisah, masa mesti harus menunggu waktu? Tidak, oh tidak, itu adalah syariat yang mesti harus kita lakukan, mesti harus kita laksanakan. Ya. Jamali memahaman tolo perasaan Olanto sendiri ini hukumnya. Kalau hukumnya seperti itu, ya. Sehingga itu kalau mereka mau rujuk kembali, maka dia harus ya mengajukan cerai dulu di pengadilan. Ya. Tidak boleh serta merta libat mendu atau hilal luar jajut tipa itu alat ya beti patiama muhwali kawan, tidak boleh. Apalagi pernikahan yang mereka setelah mereka cerai kemudian dicatat, itu tidak boleh, ya. Jadi dia harus bercerai dan harus disahkan melalui pengadilan, ya. Apalagi pernikahan mereka tercatat di dalam oleh penghulu atau oleh kantor urusan agama. Kalau persoalan anak itu tetap status adalah anak, ya. Walaupun mereka sudah cerai, anak tetap anak, dan itu tidak menghalangi hak-hak anak itu karena mereka orang tua itu sudah bercerai. Saya pikir begitu, ya. Padahal Pak Dr. Isa kalau ada tambahan.
0: Cukup. Baik. Terima kasih Ustadz. Kita ke Ustadz Ishak Wakari, ada dari Dulomo ini, dari Asna. Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terhadap kasus pasangan yang memaksakan diri berhaji demi status sosial, sementara kondisi ekonomi keluarga di rumah itu masih belum stabil? Dalam Islam, mana yang lebih didahulukan Ustadz? Menjaga gengsi religius atau menjaga kesejahteraan keluarga? Tafadhal Ustadz.
3: Jadi memang prinsip dasarnya bahwa haji itu ditujukan kepada mereka yang memiliki kemampuan, baik karena kemampuan finansial, kemampuan kesehatan, istita'ah sihah, ataupun istita'ah keamanan. Itu prinsip dasarnya. Ini ditujukan kepada mereka yang memiliki kemampuan. Adapun yang tidak memiliki kemampuan, maka ada ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan dana. Jangan sampai itu betul-betul menjaga tadi gengsi menjaga gengsi, lalu kemudian ada hal-hal yang sangat mendasar untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar yang harus kita penuhi, tapi kita tidak penuhi. Saya tidak tahu persis gambarannya seperti apa, sebab orang yang mau melaksanakan ibadah haji ini kan waktunya, waktu dan prosesnya cukup panjang, sehingga ini dia sudah bisa perkirakan kapan dia mau melaksanakan ibadah haji. Sebab kalau waktunya cepat, mungkin dia akan kaget. Tapi karena waktunya cukup lama, sehingga barangkali kasusnya tidak bisa sesederhana kita jawab. Seperti apa nanti gambarannya? Kalau seandainya umroh, mungkin kalau umroh dia bisa karena umroh tiba-tiba atau waktunya tidak terlalu lama. Sehingga kalau seandainya kita mau umroh, kemudian ada kebutuhan yang sangat mendasar sekali, katakanlah kebutuhan keluarga, maka kita mendahulukan kebutuhan keluarga. Karena ini sesungguhnya kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Adapun umroh ataupun haji, ini bisa kita lakukan saat kita memiliki keluasan rezeki. Begitu juga berkurban. Begitu juga berkurban. Ada skala-skala prioritas. Apalagi tujuannya hanya menjaga gengsi. Dan ini yang paling berbahaya, menjaga gengsi. Mungkin tuntutan syariatnya tidak terlalu dia pedulikan, tapi tuntutan gengsi mungkin dia tidak berkutik, sehingga dia harus segera melakukannya. Padahal haji itu Allah sudah sampaikan, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu lam lamul milk, lam kepemilikan, untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk yang lain, untuk manusia, untuk menjaga gengsi. Karena nanti akan sia-sia amalan kita, apapun yang kita lakukan, kalau hanya sekedar menjaga gengsi dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu sia-sia. Jangankan amalan yang taruhannya adalah finansial, amalan yang taruhannya nyawa sekalipun, nyawa satu-satunya, kalau itu dilakukan tidak karena Allah Subhanahu wa taala, itu sia-sia. Malipalusi. Kita tahu bagaimana peristiwa di perang Uhud, ada yang bernama Qazaman yang sudah membunuh kurang lebih 8 musuh Allah di medan jihad di perang Uhud, tapi Nabi sampaikan huwa min ahli nar, dia termasuk penghuni neraka. Orang yang mendengarkan itu sangat berat hatinya. Di kenyataan Qazaman ini petarung, memperlihatkan heroiknya di medan jihad. Akhirnya dia telusuri siapa Qazaman. Ternyata Qazaman ditemukan dalam keadaan tergeletak, dalam keadaan terluka, dan dia merintih dan sulit untuk menahan rasa sakit. Akhirnya dia membunuh diri dengan hara kiri. Karena tujuannya bukan untuk itu. Disampaikan, saya datang ke sini bukan untuk jihad fisabilillah, tapi saya hanya karena panggilan geng atau kau atau etnis. Dan tentu ini sangat berbahaya. Yang intinya, amalan apapun yang kita lakukan itu akan sia-sia kalau seandainya kita tidak lakukan dengan penuh ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ini penelpon sudah berdering terus dan WA juga masih ada yang belum terbaca. Untuk berikutnya kita break sejenak, kemudian akan melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini.
7: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. ke Anda. Dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Kembali lagi dalam sajian Religi Pagi. Kita langsung menyapa untuk penelpon yang saat ini sudah berdering. Assalamualaikum, halo. Ya, halo, assalamualaikum. Sudah masuk, silakan. Bapak atau Ibu?
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
8: Dari Pak Yahya di Tolite.
0: Pak Yahya di mana?
8: Tolite.
0: Tolite. Silakan, Pak.
8: Pak Ustaz Sabara, saya bertanya tentang masalah pernikahan. Istri pertama itu bibi dari istri kedua.
0: Istri pertama.
8: Istri kedua itu adalah keponakannya dari istri pertama. Bagaimana aturan Islam ini, Pak?
0: Pak Yahya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Istri pertama bibi dari... Halo, Pak Yahya. Sudah terputus. Baik. Kita lanjut lagi untuk telepon berikutnya. Silakan di sesi terakhir ya. Baik, kita akan langsung saja dengan pertanyaan dari Pak Yahya di Tolite tadi. Oh, ada satu telepon. Assalamualaikum, halo. Halo, assalamualaikum, silakan.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa, Bu? Dengan siapa, Bu? Silakan, halo. Halo, terputus, kita tinggalkan. Pak Yahya Tolite, pernikahan istri pertama bibi dari istri, kemudian istri kedua ponakannya dari istri pertama, begitu Ustadz. Oke, sebelum dijawab ada penelpon, kita sapa. Assalamualaikum, halo.
10: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa, Pak?
10: Dengan Umi Kepatin Bualemo.
0: Dengan siapa, Pak?
10: Om Iwin Kepatin Bualemo.
0: Om Iwin Pak Kuatir.
10: Ya, Om Iwin di Kabupaten Balen.
0: Baik, silakan.
10: Ini pertanyaan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah itu ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin bagi seorang wanita. Tapi malah sebaliknya, seorang wanita memimpin dalam pemerintahan itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yahya Tolite, pernikahan istri pertama adalah bibi, istri kedua adalah ponakan. Ustaz Sabara.
6: Tadi kurang jelas yang sampai, kenapa sampai ada istri pertama dan istri kedua ya gitu ya. Tapi kalau tadi yang ditanya terkait dengan hubungan pernikahan, saya sarankan Pak Yahya, ini karena waktunya cukup singkat, terkait dengan ketentuan siapa yang tidak boleh dinikahi ya dalam hubungan mahram itu, silakan dibaca surat An-Nisa ayat 23 ya. di situ sudah jelas siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi, ya gitu. Takutnya saya agak keliru dengan apa yang dimaksudkan tadi, ya gitu. Ya. Jadi sekali lagi kalau ingin kita lebih jelas siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak bisa dinikahi, itu sudah terinci di dalam surat An-Nisa ayat 23. Itu nanti bisa dilihat di situ, ya. Tadi penanya Pak siapa?
0: Pak Yahya.
6: Pak Yahya, ya. Jadi tapi kami tadi karena kresek sekali, ya. Apa yang tadi, tapi yang saya tangkap itu apa boleh, ya. Tadi apa kemanakan atau apa dari istri, maka lebih baiknya dibacalah surat An-Nisa ayat 23 itu. Di situ sudah dirinci oleh Allah terkait siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Saya pikir begitu, ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz Ishak. Ini dari Walemo, Om Iwin tadi, laki-laki itu sebagai pemimpin sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tapi bagaimana sekarang perempuan malahan yang memimpin? Tafadhal Ustadz.
3: Iya. Jadi yang pertama yang ingin kami luruskan bahwa itu bukan perkataan Rasulullah bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an dan bukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam hadis Nabi, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'atan. Satu kaum tidak akan pernah beruntung ketika menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka. Jadi itu hadis Nabi, kalau yang itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah menjelaskan masalah ini, kalau dia wilayatun 'ammah, kepemimpinan dalam wilayah umum, maka tidak boleh perempuan. Ini bukan mendiskreditkan perempuan, meremehkan perempuan dan meragukan kemampuan perempuan, tapi ini justru penghargaan dan penghormatan kepada perempuan itu sendiri, tidak membebani perempuan itu dengan beban-beban yang berat. Karena memimpin kepemimpinan umum itu, yaitu harus orang yang memiliki karakter yang tangguh dan dia adalah laki-laki. Dia adalah laki-laki. Yang berikut, adapun wilayatun khasah, kepemimpinan yang sifatnya khusus, seperti kepala sekolah, kalau di bidang pendidikan dia kepala sekolah, atau kepemimpinan-kepemimpinan yang sifatnya di kantor, di perusahaan, ini boleh, para ulama mengatakan boleh. Iya. Jadi kita harus bedakan antara wilayah turkhasa dan wilayah turkhasa. Yang berikut tadi kembali ke pertanyaan yang sempat saya dengar dari pertanyaan sebelumnya,
0: yeah.
3: Istri dengan kemenakannya. Jadi tidak boleh menikahi menikahi wanita, kemudian istri pertamanya, istri keduanya kemenakan dari wanita itu. Dalam satu waktu itu tidak boleh, karena dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tujma'ul mar'atu ma'a 'ammatiha wa la ma'a khalatiha. Wanita itu tidak dikumpul dalam satu waktu bersama tantenya atau bibinya. Jadi menikahi mereka dalam satu waktu, istri pertama atau istri kedua, bahwa menikahi seorang wanita dengan kemudian istri keduanya tantenya, atau menikahi tante wanita istri keduanya kemenakannya, itu tidak boleh. Dan Islam tidak hanya memperhatikan urusan-urusan halal haram, tapi juga mengatur dan sangat sensitif terhadap perasaan-perasaan. Seperti apa nanti ada persaingan antara seorang wanita dengan bibinya atau tantenya atau dengan kemenakannya. Sehingga itu yang dijaga. Dan kita beri catatan itu dalam satu waktu. Adapun kalau dia di waktu yang berbeda, istri pertamanya seorang wanita, kemudian setelah mereka cerai atau meninggal, menikahi tantenya atau menikahi kemenakannya, itu boleh. Wallahu ta'ala.
0: Baik, pendengar sahabat budaya, kita sudah berada di sesi terakhir atau untuk closing kita pada pagi hari ini dalam obrolan Liji Pagi, dapat disimpulkan bahwa peran kepulauan bukan sekedar menikahkan pasangan, tetapi juga memberi pemahaman bahwa pernikahan adalah ibadah dan membutuhkan kesiapan lahir dan batin. Begitu pula dengan perjalanan ibadah haji, bukan hanya perjalanan fisik menuju tanah suci, tapi perjalanan spiritual yang harusnya membentuk pribadi yang lebih sabar. Ustadz Ishak, tafadhal untuk penutup obrolan kita di pagi hari ini.
3: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kalau untuk perekrutan dari pengurus dan pengawas itu sudah mekanismenya ada. Sudah ada. Dan untuk manajer koperasi memang sudah dibuka kemarin bulan. Kemarin ada sekitar 30 ribu seluruh Indonesia dibuka untuk menjadi tenaga manajerial. Itu langsung pemerintah pusat yang menangani itu.
2: Untuk basic tendangan itu dipermantap dan fleksibilitas dari atlet itu sendiri, splitnya itu yang kita ajar sampai bisa terbuka.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Perekrutan pegawai untuk Koperasi Desa Merah Putih mulai dipersiapkan guna mendukung operasional koperasi di berbagai daerah. Selain mengurus dan pengawas yang sudah memiliki ketentuan tersendiri, proses perekrutan tenaga manajerial juga telah dibuka secara nasional. Pemerintah pusat mengambil peran langsung dalam proses seleksi guna memastikan pengelolaan koperasi berjalan lebih terkoordinasi. Pengawas Koperasi Desa Merah Putih, Desa Permata, Baharun Usman menyampaikan proses rekrutmen manajer koperasi dilakukan langsung oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari kebijakan nasional.
1: Kalau untuk perekrutan dari pengurus dan pengawas itu sudah mekanismenya ada. Sudah ada. Dan untuk manajer koperasi memang sudah dibuka kemarin bulan kemarin ada sekitar 30 ribu seluruh Indonesia dibuka untuk menjadi tenaga manajerial. Itu langsung pemerintah pusat yang menangani itu. Jadi sistem rekrutmen untuk pengelola istilahnya ataupun manajer itu tidak di koperasinya, tapi dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemungkinan ini karena ini kebijakan nasional dan ini pemberlakuannya secara nasional, maka mungkin pemerintah pusat mengambil inisiatif untuk mengseleksi pengelola ataupun manajer itu secara pusat, sehingga nantinya ini bisa di koordinasikan secara bagus.
0: Melalui sistem rekrutmen terpusat tersebut diharapkan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan lebih profesional dan memiliki standar yang sama di seluruh daerah. Keberadaan tenaga manajerial nantinya juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola koperasi agar lebih efektif dalam menjalankan program dan pelayanan kepada masyarakat. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah pusat segera merevisi Undang-Undang Penyiaran. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, menilai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran perlu diperbarui mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi media. Hal itu disampaikan usai menghadiri fokus group discussion yang digelar KPID Provinsi Gorontalo di Aula Tri Prasetya RRI Gorontalo. Menurut Ramdan, revisi regulasi diperlukan agar aturan penyiaran lebih relevan dengan perkembangan dunia informasi saat ini.
2: Dengan adanya FGD ini ataupun harapan saya kepada seluruh stakeholder maupun LPP dan seluruh stakeholder yang berada di forum ini, ya bisa dapat terus mengembangkan diri untuk perkembangan informasi yang lebih lanjut lagi, dan juga termasuk harapan kami kepada pemerintah pusat ataupun DPR RI yang hari ini undang-undangnya masih menggunakan undang-undang yang lama tahun 2002, yaitu Undang-Undang 32 tentang penyiaran tahun 2002. Harapan kami bahwa akan adanya revisi undang-undang yang terbaru agar peraturan-peraturan yang terbaru tentang penyiaran bisa terupdate lagi. Dan mungkin juga harapan saya bahwa sesuai apa yang disampaikan tadi, di Gorontalo ini bisa ada perda.

0: Hendra Rauf.
1: Pembinaan cabang olahraga taekwondo sejadi ini ke depan diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap para atlet taekwondo yang ada di Provinsi Gorontalo. Sinergitas terkait dengan pembinaan cabang olahraga ini penting dilakukan sebagai upaya mendukung prestasi para atlet taekwondo itu sendiri. Sharif Usman, pelatih taekwondo Gorontalo, mengemukakan untuk mendorong prestasi olahraga taekwondo tersebut pihaknya telah menerima pembinaan anak usia 5 tahun guna persiapan untuk jangka panjang menuju tingkat nasional. Khusus pembinaan cabang olahraga taekwondo bagi anak usia dini mengacu pada sistem latihan yang mencakup basic tendangan yang terus dipermantap ditambah dengan eksibilitas dari atlet bersangkutan. Terkait dengan potensi para atlet taekwondo di daerah ini terus mengalami perkembangan, ini terlihat dari prestasi yang diraih selama ini.
2: Di tahun 2026 ini, kami itu menerima atlet yang usia 5 tahun. Dan untuk kenapa kami menerima yang 5 tahun, karena untuk jangka panjang. Jadi atlet yang untuk ini ke nasional. Pembinaannya kita awalnya itu di latihannya untuk basic tendangan dulu. Untuk basic tendangan itu dipermantap dan fleksibilitas dari atlet itu sendiri, splitnya itu yang kita ajar sampai bisa terbuka. Untuk potensinya yang agak berkembang, ada yang beberapa yang sudah juara-juara di Sulawesi, ada yang di provinsi, se-provinsi, ada juga yang di luar dari Provinsi Gorontalo.
1: Sharif Usman menegaskan latihan yang diterapkan dalam pembinaan olahraga taekwondo usia 5 hingga 8 tahun diarahkan pada tendangan awal ke arah badan dan kepala. Menurutnya latihan tendangan yang menyasar badan serta kepala tersebut dianggap tidak terlalu sulit.
0: Pembinaan atlet usia dini cabang olahraga taekwondo di Provinsi Gorontalo dinilai menunjukkan perkembangan positif. Program pembinaan berjenjang yang dilakukan pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Gorontalo mulai melahirkan atlet-atlet berprestasi hingga mampu mengharumkan nama daerah dan Indonesia di tingkat internasional. Salah satu atlet yang menjadi contoh keberhasilan pembinaan tersebut adalah atlet taekwondo muda asal Gorontalo, Silvana Lapananda. Atlet binaan sejak usia dini itu kini sukses mencatatkan berbagai prestasi dan meraih medali pada sejumlah kejuaraan tingkat nasional hingga internasional. Ketua Harian Pengprov Gorontalo Muhammad Ramli mengatakan capaian atlet-atlet Gorontalo tidak lepas dari sinergitas program pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan antara pelatih, pengurus cabang, orang tua atlet, hingga dukungan pemerintah daerah. Menurutnya proses pembinaan atlet tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan konsistensi latihan, pendampingan mental, serta dukungan sarana dan kompetisi yang memadai sejak usia dini.
3: Kami laksanakan dalam memberikan perintah kepada para pemegang saham kita, Medan 1 sampai Medan 5 yang ada di Gorontalo, bagaimana mereka membuka gojang di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Dan ini sudah berjalan. Insya Allah tinggal dukungan pemerintah, bagaimana Dinas menyikapi ini, agar menerima. Kadang-kadang guru olahraga menolak, karena berbenturan dengan kebiasaan.
0: Yang menjelaskan Pemprov TI Gorontalo terus mendorong program pembinaan berjenjang mulai dari tingkat dojang, kabupaten, kota hingga pelatihan intensif bagi atlet potensial yang dipersiapkan menghadapi kejuaraan nasional maupun internasional. Selain fokus pada prestasi, pembinaan usia dini taekwondo di Gorontalo juga diarahkan untuk membentuk karakter disiplin, sportivitas dan mental juga generasi muda melalui olahraga. Ramli menambahkan keberhasilan atlet muda Gorontalo diharapkan dapat menjadi motivasi bagi anak-anak lain untuk menekuni olahraga taekwondo secara serius dan berkelanjutan. Program pengurus taekwondo Kota Gorontalo fokus pada pembinaan usia dini. Langkah yang dilakukan membangun kerjasama dengan dunia pendidikan dari jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat. Selain itu, menggelar kejuaraan secara langsung berjenjang sebagai wadah dalam meningkatkan kemampuan atlet. Berikut kita ikuti wawancara Bobby Riawan dengan Ketua Pengurus Taekwondo Kota Gorontalo, Sahmin Noholo.
4: Yeah. Ya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan Ketua Taekwondo Kota Gorontalo, Sahmin Noholo, terkait dengan

0: program yang akan dilaksanakan 4 tahun ke depan. Baik, assalamualaikum Pak Ketua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Ya, baik Pak Ketua, setelah terpilih sebagai Ketua Taekwondo Kota Gorontalo melalui musyawarah kemarin dan ini terpilih secara aklamasi Pak Ketua ya.
1: Iya.
0: Baik, ya, untuk rencana agenda ke depan seperti apa nanti program yang akan dilaksanakan?
1: Ya, terima kasih Bung Bobby dan para pemirsa. Baik, program kerja secara umum, program kerja pengurus Kota Pengkot Taekwondo Indonesia Kota Gorontalo berdasarkan rancangan ADART, tentunya pengurus besar Taekwondo Indonesia yang disesuaikan dengan ADART di Kota Gorontalo. Dan fokus utamanya adalah pembinaan atlet dari usia dini hingga prestasi peningkatan mutu SDM, yaitu pelatih, wasit, penguji, serta tata kelola organisasi. Gambaran umum dari program strategis ke depan yang akan kita laksanakan khususnya Pemkot TI Kota Gorontalo, itu yang pertama, pembinaan atlet dan prestasi mencakup pembinaan usia dini dan pelajar, melakukan pembinaan berjenjang dengan menyasar sekolah-sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan sederajat di Kota Gorontalo demi untuk menjaring bibit-bibit muda potensial. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan kejuaraan lokal, menggelar kejuaraan taekwondo antar dojang atau klub Kota Gorontalo, dan juga kejuaraan antar pelajar secara berkala guna untuk melatih mental bertanding atlet.
0: Baik Pak Ketua, dalam menjalankan program tadi dan pembinaan atlet yang selalu disampaikan fokus pada pembinaan atlet usia dini. Nah, tentunya juga semua Pak Ketua tidak lepas bagaimana juga dukungan dari anggaran. Di satu sisi anggaran untuk dukungan dari pemerintah ini juga bisa dikatakan terbatas. Nah, langkah ataupun strategi apa yang akan dilakukan oleh untuk mengatasi hal tersebut Pak Ketua?
1: Ya, untuk memang sekarang ini kita kenal sekarang seluruh pemerintah itu dari pemerintah pusat sampai daerah sekarang dikenal dengan efisiensi anggaran. Tetapi kita harus punya strategi untuk melakukan itu, walaupun dalam efisiensi anggaran tetap kita harus melakukan hal-hal itu, seperti kita harus ada sponsorship dari perusahaan-perusahaan, dari toko-toko besar yang bisa mensponsor untuk kegiatan kita untuk event-event ke depan. Itu satu. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan bank yang ada CSR-nya. Kita untuk lakukan kerjasama, membuat proposal kita untuk kerjasama dalam event-event yang bisa dikerjasamakan dengan bank-bank daerah maupun bank nasional. Kita juga bisa dari mandiri, dari pengurus, kita bisa sumbang sih untuk pendanaan dari pengurus sendiri, dan juga dari kita bisa mendapatkan dari pendaftaran dari tempat dojang-dojang yang ada di Kota Gorontalo.
0: Ya, Pak Ketua, cabang olahraga taekwondo ini salah satu cabang olahraga unggulan Provinsi Gorontalo maupun di Kota Gorontalo juga sudah ditetapkan KONI Kota Gorontalo sebagai salah satu cabang olahraga unggulan. Nah, apa Ketua target baik jangka pendeknya suatu tahun ke depan ataupun jangka menengah dan jangka panjangnya nanti, Pak Ketua?
1: Ya, target kita yaitu yang pertama adalah ada dua kita yang sasaran strategi kita ke depan, yaitu kita ini. Saya sudah ngomong-ngomong dengan pengurus lain. Yang paling utama adalah saya akan rencana membuat event di Kota Gorontalo, event pertandingan di antar lojang sekota Gorontalo. Dari situ kita bisa melihat atlet-atlet yang bisa berprestasi, sehingga kita bisa kirim sampai ke antar provinsi, sampai ke regional, dan sampai ke nasional. Terus yang kedua adalah kita lebih memantapkan pelatihan dari pelatih-pelatih kita supaya mereka lebih ini lagi untuk melatih para calon-calon atlet yang ke masa depan untuk perwakilan dari Kota Gorontalo. Begitu Pak Bobby.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Salam olahraga.
1: Ya, salam.
0: Ya, baik pendengar, demikian tadi wawancara saya dengan Ketua Taekwondo Kota Gorontalo, Sahmin Noholo.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
3: Pendengar, perkembangan media digital saat ini turut mempengaruhi cara generasi muda dalam menerima informasi sehari-hari. Kehadiran media sosial membuat arus informasi semakin cepat tersebar di tengah masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. Di sisi lain, media massa dinilai masih memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalis Gorontalo Arianto Panambang menyampaikan media memiliki peran besar dalam membentuk cara berpikir generasi muda sekaligus memperkuat semangat kebangsaan.
4: Kita lihat media hari ini punya peran yang sangat besar dalam membentuk cara berpikir generasi muda. Di era digital ini memang kita lihat anak muda itu lebih banyak disuguhkan oleh informasi dari media sosial dibanding ruang-ruang formal seperti media-media yang kita kenal pada saat ini. Karena itu, media itu sangat penting di kalangan anak muda membentuk semangat kebangsaannya juga. Karena tidak hanya berfungsi sebagai menyampaikan berita, tetapi juga menjadi ruang edukasi, ruang kontrol sosial, dan juga sekaligus membangun semangat kebangsaan itu sendiri. Nah, di Gorontalo ini, media-media banyak menyuguhkan informasi-informasi yang akurat kebanding dengan media sosial yang beredar seperti di Facebook, di Instagram, bahkan TikTok yang sekarang lagi tren. Itu kan informasi-informasi yang bisa saja itu adalah hoax, kemudian juga belum tentu akurat, itu terus beredar di kalangan masyarakat melalui media sosial. Olehnya, media massa itu perlu untuk membendung itu, sehingga literasi digital, informasi-informasi yang valid itu bisa disaring oleh anak muda itu sendiri.
3: Menurut Arianto, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga menjadi ruang edukasi serta kontrol sosial di tengah masyarakat. Ia menilai media massa di Gorontalo masih menghadirkan informasi yang lebih akurat dibanding sejumlah informasi yang beredar di media sosial. Pasalnya, berbagai informasi di platform digital seperti Facebook, Instagram, hingga TikTok belum tentu valid dan berpotensi mengandung hoax. Karena itu, media massa dinilai penting untuk membantu meningkatkan literasi digital masyarakat agar generasi muda mampu menyaring informasi yang diterima. Pendengar, sekitar 99% hasil produksi jagung di Provinsi Gorontalo menjadi penyumbang kebutuhan jagung nasional. Tingginya distribusi jagung keluar daerah disebabkan berbagai faktor seperti rendahnya tingkat konsumsi jagung serta belum adanya pabrikan pakan yang mampu menyerap hasil produksi petani secara maksimal. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Mulyadi De Mario, selama ini Gorontalo menjadi salah satu daerah penyuplai jagung untuk berbagai perusahaan di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Pulau Jawa. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah supaya ke depan hasil panen jagung tidak lagi dipasarkan dalam bentuk pipilan kering dan dijual ke luar daerah tanpa memberikan nilai tambah lebih besar bagi petani maupun daerah.
5: 99% menjadi penyumbang kebutuhan jagung nasional. Jadi kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kita tidak banyak gitu. Karena memang kita sampai saat ini kan kita belum punya pabrik pakan. Ya, jagung-jagung kita ini kan untuk bahan baku pabrik pakan. Nah, kita menyuplai pabrik pakan hampir seluruh Indonesia ya, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa. Itu kita suplai dari Gorontalo. Jadi kalau bicara swasembada, itu nggak ada masalah. Kita sudah swasembada sejak lama. Kalau kita bicara kedepannya seperti apa nih, alhamdulillah kita sedang berproses sekarang ya, siklus produksi kita tidak terbatas sampai di pipilan kering.
3: Mulyadi menambahkan program hilirisasi ayam yang sementara berproses saat ini nantinya juga akan menghadirkan pabrik pakan di Gorontalo. Kehadiran industri tersebut diharapkan mampu menyerap produksi jagung lokal sekaligus memperkuat rantai pasok sektor peternakan di daerah. Selain meningkatkan nilai tambah komoditas jagung, pembangunan pabrik pakan juga dinilai dapat membantu menjaga stabilitas harga hasil panen petani, mengurangi ketergantungan pasar luar daerah, serta membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat Gorontalo. Produksi udang faname di Kabupaten Gorontalo Utara terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah mencatat rata-rata peningkatan produksi berada pada kisaran 3% setiap tahunnya. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Gorontalo Utara, Ramlah Mustafa, mengatakan Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor perikanan budaya, khususnya tambak udang, dengan garis pantai mencapai 317 km. Gorontalo Utara memiliki luas tambak udang sekitar 483 hektar yang tersebar di sejumlah kecamatan seperti Sumalata Timur, Kuandang, dan Anggrek. Dari total luasan tersebut, produksi udang di Gorontalo Utara mencapai 637 ton per tahun yang terdiri dari udang faname dan udang windu. Hasil produksi tidak hanya dipasarkan di wilayah Gorontalo, tetapi juga menembus pasar luar daerah seperti Manado dan kota-kota Mopagu.
6: Kabupaten Gorontalo Utara sampai dengan sekarang ini untuk produksi udang faname meningkat sekitar 3% tiap tahun. Potensi kita dengan luas pantai kita 317 km, potensi perikanan budidaya khususnya tambak udang kita mencapai kurang lebih 741 hektar. Yang potensi yang sekarang dimanfaatkan itu kurang lebih 483 hektar dengan produksi per tahun itu 637 ton per tahun. Itu termasuk udang faname dan udang windu.
3: Meski begitu, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengembangan budidaya udang faname. Tantangan tersebut meliputi transformasi penggunaan teknologi budidaya, ketersediaan pupuk dan bibit, hingga kebutuhan saluran irigasi tambak. Pemerintah Gorontalo Utara berharap adanya dukungan dari berbagai pihak terkait agar produktivitas tambak udang di Gorontalo Utara ke depan semakin berkembang. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.gorontalo.id dan media sosial terverifikasi RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
2: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

Sahabat budaya di Nusantara pagi hari ini ada informasi di mana pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syaida Rusli Habibi bergerak cepat menangani dampak banjir bandang yang melanda Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemprov Gorontalo langsung melakukan asesmen terhadap warga terdampak sekaligus membangun dapur umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. Banjir bandang yang terjadi pada Selasa malam menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah itu mengakibatkan rumah warga rusak, harta benda hanyut terbawa arus, serta ternak milik masyarakat ikut terdampak. Kondisi tersebut memaksa warga mengungsi ke tempat yang lebih aman guna menghindari jatuhnya korban jiwa. Berdasarkan data laporan yang masuk di Posko Taruna Siaga Bencana Tagana, Dinsos Dukcapil, terhadap 5 desa yang terdampak cukup parah akibat banjir bandang tersebut, yakni Desa Didingga sebanyak 200 kepala keluarga atau 269 jiwa, Desa Omuto 168 kepala keluarga atau 562 jiwa, Desa Bualo 212 kepala keluarga 771 jiwa, Desa Biau 188 kepala keluarga atau 717 jiwa, serta Desa Luhuto 52 kepala keluarga atau 715 jiwa. Total keseluruhan warga terdampak mencapai 820 kepala keluarga atau 3.034 jiwa. Informasi selengkapnya tentang Pemprov Gorontalo bangun dapur umum di lokasi banjir bandang Biau, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat Budaya, Fadli Zon mendukung penyelenggaraan gelar Seni Budaya Indonesia Morsa sebagai upaya memperkuat seni pertunjukan dan sastra di Indonesia. Kegiatan Morsa menggabungkan musik tradisional, orkestra, sastra, teater, hingga pertunjukan multimedia dalam satu panggung budaya. Menurut Fadli Zon, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas budaya penting untuk membangun ekosistem sastra yang lebih berkembang. Budayawan Bambang Oban menyebut Morsa juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal karya sastra dengan konsep yang lebih kreatif dan modern. Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah budayawan dan akademisi dari berbagai bidang seni dan budaya. Pemerintah juga mendorong pelaku budaya memanfaatkan dukungan dana kebudayaan untuk menghasilkan karya inovatif di bidang sastra dan seni pertunjukan. Sekian Pasca, Pasca berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat.

0: Allahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Bakari?
3: Oi.
2: Bakari?
3: Oi.
2: Umur lu itu di meladu.
3: Tom meladu dan ke sembol di Aisyah. Taluhu di lamala nong.
2: Hi. Iya tiba-tiba yang potalelo taluhu. Hepulelemu olau tadi nasilu perairan. Ila kali mau Bakari, jamu tu apa ni ngamai walau Bakari.
3: Aisyah, Aisyah.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Kapan kita ke Manado, Kang?
1: Nanti, Jo. Di Manado masih banyak hujan.
0: Ih. Karena ini cuma kasih jual air, Dan.
1: Iya.
0: Karena bilang Pak kita di dinas perairan.
1: Ya, Pak.
0: Karena aku tiba akal Pak kita, Kang. Kasih pulang kita punya, Tani mau. Kasih pulang kita punya.

0: tono pila janji amu lau.
1: Oh lo.
0: E polele amu munade muladu.
1: Oh latih podo gua dari tadi di tumladu no.
0: Hi, yo tidak bomo ngakali.
1: Sabarip, sabar.
0: Nanti saya tidak bomo ngakali lau. Sabar. Jamu tu lau, dia bukali ngome lau. Nune bukali ngome.
1: Sabar. Aisyah, Aisyah.

Sahabat Budaya yang lolon dalu, ada informasi juga di mana mahasiswa kuliah kerja nyata KKN berdampak dari program studi sistem informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo meluncurkan platform Prodikdes atau profil digital desa di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Wolango pada kemarin 22 Mei 2026. Platform digital tersebut dihadirkan sebagai upaya mempercepat transformasi digital desa melalui sistem informasi terpadu yang mendukung pelayanan publik, transparansi pemerintahan hingga promosi potensi daerah. Mahasiswa KKN yang terlibat dalam pengembangan platform itu diantaranya ada Dimas Rundia LC Lasabang, ada Fahmi Haununisa, Fauzia Nuraini Kuku, Galang Khaira, Khairi Imawan Tolinggi, dan Muhammad Putra Ramadan Abdullah hingga Teguh Dwi Saputro. Koordinasi Desa KKN berdampak UNG Muhammad Putra Ramadan Abdullah mengatakan Prodikdes dirancang bukan sekedar profil desa digital biasa, tetapi juga menjadi pusat layanan dan informasi berbasis teknologi. Ia menjelaskan platform tersebut juga menjadi etalasi digital untuk memperkenalkan potensi wisata dan produk UMKM khas desa Botutonuo agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, Kepala Desa Botutonuo Nuzul Abdul Rajak mengapresiasi inovasi yang dihadirkan mahasiswa KKN UNG karena dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa sekaligus memperluas akses informasi publik. Informasi selengkapnya tentang mahasiswa UNG luncurkan Prodikdes Dorong Transparansi Digital di Desa Botutonuo, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Pagi-pagi seperti ini memang ada harusnya kita bangun penuh dengan keceriaan, apalagi cuaca yang sangat baik, matahari nampaknya bersinar dengan cerah, terang, sehingga apa yang kita persiapkan, apa yang kita akan lakukan di hari ini, ada yang masih liburan juga, ada yang WFH untuk para karyawan ASN. Kemudian bagi Anda yang di rumah sudah siap-siap untuk mau manimpang-manimpang, kesempatan untuk Anda. Beberapa hari ini kan hujan, jangan polis semua jam 12, semua siang-siang itu jam 12 ke atas, semua gelap-gelap. Ini kesempatan pagi ini. Ada informasi banyak orang mengeluh daging kurban terasa keras dan alot saat dimasak, padahal tekstur daging yang empuk tidak hanya dipengaruhi jenis daging, tetapi juga cara pengolahan yang tepat sejak awal. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah langsung memasak daging tanpa proses persiapan. Daging yang baru dipotong sebaiknya didiamkan terlebih dahulu agar seratnya lebih rileks dan tidak keras saat dimasak. Dan untuk membuat daging lebih empuk, masyarakat itu bisa memanfaatkan bahan alami seperti nanas, pepaya, atau jahe. Karena kandungan enzim pada bahan tersebut itu dipercaya mampu membantu melunakkan serat daging secara alami. Selain itu, teknik memasak juga itu sangat berpengaruh. Karena daging sebaiknya dimasak menggunakan api kecil dalam waktu yang cukup. Dalam waktu yang cukup ya, agar seratnya itu perlahan menjadi lunak. Memasak dengan api besar justru bisa membuat bagian luar matang lebih cepat, sementara bagian dalam itu masih keras. Memotong daging juga tidak boleh sembarangan, karena daging dianjurkan dipotong melawan arah serat agar lebih mudah dikunyah setelah dimasak. Nah, bagi masyarakat yang ingin mengolah daging menjadi sate, gulai, atau rendang, proses marinasi itu menggunakan bumbu sebelum dimasak juga, itu dapat membantu menghasilkan tekstur yang lebih lembut dan cita rasa lebih meresap. Dengan teknik pengolahan yang tepat, daging kurban itu tidak hanya terasa lebih empuk, tetapi juga lebih nikmat disantap bersama keluarga saat momentum yang masih dalam momentum Idul Adha saat ini. Masih banyak daging toh. Oke, sambil nikmati ada lagu pengantin baru Salim dan Luciana.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: At Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, seperti biasa kita akan hadirkan informasi tentang cuaca hari ini. Perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo, yang hari ini akan disampaikan oleh perakirawan Said Mahadir.
0: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 28 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan terdapat juga potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Popayato, Manangu, Botomoito, Telamuta, Dulupi, Wonosari, Tolanggohula, Tolinggula, Sumalata, Biau, Kuandang, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Randangan dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Terdapat peringatan dini, perlu diwaspadainya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 24 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,2 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 18 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,2 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. ...95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

Halo, ada tips untuk Anda karena kita 2 hari ini penuh dengan daging. Idul Adha memang selain sebagai ladang ibadah, ini menjadi momentum masyarakat menikmati tradisi berkurban. Banyak masyarakat memanfaatkan daging kurban untuk diolah menjadi andalan keluarga seperti semur daging, bakso, soto daging, hingga sate. Namun Anda perlu waspada, konsumsi daging kurban berlebihan itu tidak baik bagi kesehatan. Dampaknya mungkin tidak langsung, tetapi efek jangka panjang itu akan menghantui jika pola hidup tidak berimbang. Artinya, pola hidup yang sehat harus terus dijaga. Kolesterol akibat lemak jenuh atau lemak jahat yang mengendap di tubuh menjadi sarang penyakit dan memicu resiko kesehatan lainnya. Daging sapi dan daging kambing menjadi penyumbang kolesterol pada tubuh kita. Kendati daging kambing mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti protein, lemak, kalium, zat besi, zinc, kalsium, selenium, fosfor, folat, vitamin B, vitamin K, dan vitamin E. Sementara daging sapi juga mengandung vitamin B12, B3, B6, seng, selenium, zat besi, fosfor, kreatin, taurin, glutathione. Mengutip dari laman Halodoc, daging kambing itu memiliki kadar kolesterol 63-75 mg dan lemak total 2,6 hingga 9,2 gram. Sementara daging sapi itu mengandung kolesterol 73-92 mg dan lemak total itu 7,7-14 gram. Sehingga apabila dikonsumsi rutin dan banyak bisa memicu hipertensi dan risiko penyakit jantung. Nah, sahabat budaya, dilansir juga dari laman Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, ketika jumlah kolesterol dalam darah daging itu kira-kira 200 mg, maka lama-lama akan mengendap pada pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Akibatnya aliran darah itu ke seluruh tubuh akan terhambat. Jantung pun akan bekerja lebih cepat dan lebih keras dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Inilah awal mula risiko hipertensi dan timbulnya penyakit jantung. Untuk itu, agar tubuh tetap sehat, maka beberapa tips ini akan sangat membantu Anda untuk menurunkan lemak jenuh setelah konsumsi daging. Pertama, lakukan olahraga rutin 3 hingga 5 kali seminggu, cukup dalam durasi 30 menit setiap aktivitas fisik. Dan kedua, konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur, biji-bijian, atau roti gandum. Dan untuk diketahui bahwa sayuran hijau dapat menekan peningkatan kadar kolesterol dalam tubuh, sementara biji-bijian itu seperti kedelai memiliki kandungan berupa isoflavon dan fitoestrogen yang dapat mencegah penyerapan kolesterol. Nah, yang berikutnya, rempah-rempah bumbu dapur. Bumbu dapur seperti kunyit, cabai rawit merah, serai, dan jahe terbukti efektif menurunkan kadar kolesterol. Dan juga yang berikutnya, imbangi makan daging disertai menu lain seperti ikan, alpukat, atau menu yang mengandung lemak tak jenuh. Fungsinya membantu menurunkan kolesterol jahat. Dan terakhir, apabila telah memiliki riwayat dan apabila kolesterol tidak kunjung turun, maka disarankan untuk melakukan terapi obat statin, yaitu simvastatin, lovastatin, atorvastatin, kemudian rosuvastatin dan sebagainya. Sahabat budaya, ada baiknya jika proses pengolahan daging juga diperhatikan. Pilih potongan daging yang tidak tinggi lemak, potongan tanpa lemak lebih aman dikonsumsi. Lalu cara memasak seperti menggoreng atau menambahkan santan kental pada menu olahan daging justru meningkatkan kadar kolesterol jahat. Maka pilihlah pengolahan lain yang lebih aman seperti merebus, mengukus, atau memanggang. Nah, itu tips untuk Anda ya, turunkan lemak setelah konsumsi daging. Nanti kalau ada yang tidak terdengar tadi atau terlambat mendengarkan, Anda bisa baca selengkapnya tips ini menurut di laman kami rri.co.id.

Sahabat Udaya, kita lanjut lagi, ada informasi tips untuk Anda di mana kita ketahui banyak yang memikirkan bahwa singkong atau ubi, atau kalau orang Nusa Utara bilang, orang dekat Filipina sana, bungkahe. Ini mereka mengetahui bahwa ini cuma makanan kampung, kong murah, deng beking menganto. Padahal kalau diolah dengan benar, singkong atau ubi ini justru karbohidrat kompleks, seratnya dan mineral yang bagus buat energi tahan lama. Kuncinya ada di cara pilih dan olahnya. Nah, ada tips untuk Anda biar singkong atau ubi ini jadi makanan sehat, bukan sekedar camilan gorengan. Yang pertama, pilih singkong yang masih segar. Karena singkong yang bagus itu kulitnya mulus, berat, dan dagingnya putih bersih. Kalau dagingnya sudah ada garis biru atau kuning tua, itu tanda singkong mulai beracun karena kandungan sianida naik. Nah, tipsnya itu belah sedikit. Kalau cepat keluar getah putih, berarti masih segar. Nah, kemudian wajib rebus dulu sebelum diolah. Singkong mentah itu mengandung senyawa sianida yang bisa berbahaya. Proses perebusan 20 hingga 30 menit bisa menghilangkan 90% racun. Air rebusan pertama sebaiknya dibuang, jangan dipakai lagi. Tipsnya itu, tambahkan sedikit garam saat merebus biar rasanya lebih gurih dan teksturnya nggak hancur. Kemudian Anda harus mengubah cara masak, kurangi goreng, perbanyak kukus dan panggang. Karena goreng singkong memang enak, tapi minyak berlebih bikin kalori melonjak dan seratnya berkurang. Coba ganti dengan kukus, teksturnya empuk, cocok buat pengganti nasi. Kemudian panggang, tabur sedikit rosemary dan minyak zaitun, rasanya jadi mirip kentang panggang. Kemudian rebus, buat kolak atau jadi lauk pendamping sayur. Kemudian sahabat Udaya, kombinasikan dengan protein dan sayur, karena singkong tinggi karbohidrat tapi rendah protein. Kalau dimakan sendirian, gula darah bisa cepat naik lalu turun lagi, bikin gampang lapar. Tipsnya itu, padankan dengan tempe, tahu, ikan atau telur, tambah sayur hijau biar serat dan vitaminnya lengkap. Contoh, singkong rebus, tambah tumis kangkung dan telur dadar. Oh gitu ya. Nah, ini nih yang harus kita ketahui. Kemudian juga jangan makan berlebihan. Porsi itu kunci. Singkong atau ubi sehat, tapi tetap sumber karbohidrat. 100 gram singkong rebus sekitar 125 kalori. Kalau makan 500 gram sekaligus, sama saja dengan 2 piring nasi. Itu tipsnya itu, satu porsi sehat itu sekitar 150 sampai 200. Kemudian singkong rebus per makan ya. Cocok buat pengganti nasi satu kali sehari. Singkong atau ubi itu contoh makanan lokal yang murah, mengenyangkan dan bergizi kalau tahu cara olahnya. Daripada buang-buang uang buat camilan impor, coba balik ke bahan lokal ini ya. Oke, itu ya, itu singkong atau ubi ini sangat luar biasa. Tapi kalau makan berlebihan dan olahannya salah, itu bahkan menjadi racun juga.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat Budaya, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia mendukung pengukuhan Badan Pengurus Marapu Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur sebagai upaya pelestarian budaya dan kepercayaan masyarakat adat. Budaya